0: Dimpunuan Siko 4 minit dah lepas pukul 8 pagi ke pagi tu.
1: Ya. Ya, selamat pagi ke guys semua pendengar YFM ke pagi tu Sam. Serta mega selamat hari satu, selamat gepun ke pengawal Asari tu. Udah ke kita berlak. Ya, kita ke kerja OPS lah. Ya, ke kerja safe bakal kita itu. Nak ada itu berlak main hujung minggu.
0: Nak ada berlak tu. Aku mari gawak betul Enel.
1: Ya, demanan pegawat.
0: Gawak. Hari enam pegawak. Tang kita yang tarik bisi belalak. Maya weekdays. Ini antara hari satu. Nyentuk ke hari lima. Dua hari cukup punya ni, Niel.
1: Cukup punya. Kena namanya tadi. Kena kita yang ngenat tadi.
0: Kediri, meh.
1: Ngenat Kediri. Untuk kita yang riset baru.
0: Nanti kelalu mayu lah pengawak lagi. Hanya nyungasuh bergaruk pala antara ini nih.
1: Ya, okay, nyebut berkawan kau bergaruk pala tu Sam. Topik kita yang bergaruk pan habisi kawal kau bergaruk pala.
0: Bergaruk pala. Bergaruk pala tu ya habisi reti yang pun Niel. Aku mada sekedar orang okay nak jawah sobat Niel. Nanti niya ngapai aku sobat Niel ni. Nanti bisi utai ke nak ngemantup kati ya baka utainya kita minta bayar utainya rega mar tak otomatik ya ngaruk pala tau ke utai bukai hanya bisi bak sekedar orang aku berhati ke Niel nama kebuahnya Niel
1: ya
0: baka bak nuan pu deh Niel bisi ke mendak orang tau ke nuan pu kini Niel
1: bergaruk pala nah. Nama utai ke ngasuh aku ngaruk pala nya tadi inti maya nya tuai nanya dini ke pakai nya siti
0: nya siti ne pedi amanya ne
1: nanya tadi nanti orang nanya ulih kedik ngaga pengawak tu pengawak besar lah pengawak besar garo pala
0: garo pala siti ke utai nyo ngenyi-ngenyi ne Niel
1: ya man lapan di nak confident di ulih ngaganya.
0: Ya,
1: nak utai ke ngasuh garo palanya.
0: Confident nak nama tu nanti masa nur kita nyedia ke diri ngaka pengawaknya nanti utainya datai ngenyit-ngenyit.
1: Ya. Nanti bisi masa pan utai ke di prambo nuan ya, nyo di kinsil, di nyo ngaga utai ke agentnya tadi.
0: Ya.

0: dilema lah. Tambah tanya tadi.
1: Betul.
0: Nanti kau ingin siap tu, nak nyamai ke saya? Nanti nak ngegak tu, nak nyamai ke? Ya.
1: Aku bisa terpansak ke komen Siti tadi. Cucu-cucum kunil. Maya nak maca berita. Utai ke ngasuh ya, nama tau, begaruk pala. Ianya lumur ke debelinya tekali. Ya, amat begaruk pala. Ya, lebih lagi nanti lumurnya lumur 2 kini kena 200 kini lumur 3 nanti first price nya lagi apo nya ngasuh lagi pedis pala yang madah ke lumur ke beli nya sekali apo apa garo pala asa kena ni lukai bola ne
0: ya yeah. Okey, kau sempat nanya Cik GPT tu Sam nama kebuah kita yang garo pala mai kita yang berundang ne nya ke mana ya respon spontan ari utak kita mai kita nguji ingat kau tai tau ke mano berundang kau tai nya tadi kita nya tadi lalu automatic garo pala
1: lalu automatic ne ya respon automatic
0: respon automatic. Dan yang setiap lagi madah ke dikena ngurang ke asai stres. Lepas nanti ditanya di nak mau tanya asai stres di kalau orang ngasuh di tadi di asai stres laban utai ke di asuh non tadi pedis di gagak nuan. Lalu pihak mega utai tu dipadah ke kita ngaruk pala tu maya kita asai bingung deh.
1: Bakal kini kininya rundi yang kita nak fokus mah rundi yang kita nya tadi atau kau tanya tadi nyo ngesal kati kini atau ke ngasuh halit hati kini terbegaruk pala saya kenya. Tadi ambil kebanding tu tadi nil ne. Tadi dia tahu gengkeh motosikal atau ke kereta. Nama kadang kita itu tadi nak ingat eh. Atau ke barang bukai meh. Remote kini, kunci kini. Dia tahu gengayat kena tadi. Kini dia tahu nadai ni. Amat terbegaruk pala tadi. Tanya tadi meh. Nama kebuah pala ke degaruk ni. Nak utai bukai ni. Nak ngaruk rekuang. Ngaruk rekuang ni lain. Nya bisa reti bukai ni.
0: Ngaruk rekuang. Okay. Okay tanya kan ya. Okay disuruh dia.
1: Nya aus. Aus. Tau terpala ke degaruk ni. Okay. Atau ada komen bala peningan. Nama utai kesuai ngasuh sidak ya. Begaruk pala. Aku okay nama tadi. Bisa siku peningan kita itu. Terpansak. Dibaca aku Daniel Alex Delta Bina Watabarau kuyari sekarang kelili ku ya selamat pagi nuju seduai ku ya aku ku ya okay, nama bergaru pala ku ya lumur kada beli aku nya tekali ya Siti salah selka ku ya mimit dak nyauka kena ku ya kai aman
0: garu pala galaban
1: apo kai nanda ba bergaru nama nanti ya nak betul nama tu salah nama tu nadi lumur kita nya pansuat engka dah kita bergaruk pala ni
0: ya
1: tu nyu selka aja mimit dah ge nanti nomornya lumur 1 kini lumur 2 kini tahu kena 200 kini ge bisi kena 200 itu ni lama nak beli lumur
0: lama nak beli berapa tahun dan
1: awak ni
0: garuk pala lu dempak hija ya labannya okey tu bisi setiap lagi komen Sam dari Dayang Jaya tu selamat pagi ku ya di Sibu Bambam mayo tengah sob garuk pala ku ya nanti kalanya di bayar mayo ngalu ke pasar shopping list dengan di bayi
1: wow
0: datang bas pemakai lalu bergaruk pala ku ya laban nak ingat ke nama barang kedekat dia beli tak jingkau aja meh tak ke di kedekat ku ya datang baru meh garuk pala laban sekedar barang ke patut dia beli nak dibeli amal ke begitu saya mesti ni bisi ngagak namanya mesti ngagak rintai barang kali Sam
1: bisi ngelis barang takut kau tanya nak ingat kebenaran ni kelimpah hari ke nanti dari segi bajet atau kurang mimin aku tak ngerintai kenyak takut nak ingat lagi datang di rumah lagi nyuka nyumah yang lagi nyu nadai ku tanya Siti pan kurang pan ya nak nyamai asai hanya kebuah ku ngelias dulu jadi lebang kita nama dah datai di rumah lembau aman ke pansut baru
0: aman Sam tajak pantainya tadi nak jauh dan paman diri
1: udah berbuka baju udah berbuka tancut

0: sekali kau ngurin ikan nambah ke bandil ntar ini ya minyak ganadai udah di nama atau dikingat aja ntar deh udah kebukai kebeli nyumli sida garam nyumli ke ukai ke nama tu kau ngurin minyak
1: nyumli deodorant macam ni nyumli spray buah
0: nyumli spray buah lain gue tak ke perlu lain gue tak ke ternyata dibeli ne
1: selalu nari kali ya DSM
0: nah ini ya
1: nah ne nanti jawa nak nari ne
0: enggak apa lumpit kan ngamain apa garu pala adanya lagi enggak lumpit tau keba kucit tancuan
1: liasnya ne
0: liasnya
1: engkau cara aku ngelias ke nyak sem ngelias ke barang ne bawa sep aja sem
0: bawa sep aja ne
1: bawa sep ku type ke bawa sep udah nyak tadi udah nyak tadi send WhatsApp ngagai nombor bini ko nombor itu ko udah nyak tadi nama kembali barang giga lah bawa WhatsAppnya tadi
0: ngambil kia nak nyau ne
1: ya
0: apa siti kini cara aku tahu ke siti lagi nil ba not ba telepon kitanya ngambil kia
1: ba not pun tahu ga
0: ba notnya deh kelimpah hari ke nyak tadi ngai ke nyau tadi oke nyumpa ka maka hari itunya kan iki ke bulan oke Juliana balik ke pagi itu ya begaru pala ke Daniel nanti utai ke dibeli nya tadi salah ke Daniel contoh ke tadi ya ko jako kamli manua nyu terjengkau ke ikan ko ya uju-uju anai nyu begaru pala tadi nama tu salah utai ke dibeli tau pelabak ko orang kelalu mayuh rudiang tu tadi Daniel nyu kamli manua tadi nyu terjengkau ke ikan ko ya engka ya meda ikan nyata nyama ya ke ne
1: ke ikan ya fresh pada ya
0: engka ne nyu ka nama to nyu saleh te ke dambi ke meli manua ati lawak tu tadi jarang ka kunil nanti bakal te ke bakal nya munyi ku de tadi minyak buak te ke bekenya anya salu genya nyu lain ari te ke dibeli nanti lawak tadi nama tegeri pansa nanti aku lawak nama tegeri pansa dia beli sayur ke semua lawak nadai jarang beli lias kunil nama tai ke bisi dia manu ikan undang nama saya ti kak makai beli aja
1: ya tai namanya baka asam pedas pas semuanya dah bisi magang apa dah sebenarnya ne
0: dah bisi magang
1: ya, ganti tadi. Aja
0: ganti aja
1: ya sayur dia ke tahun 2024 ya rawa-rawa ngangau kedek pandu amaku
0: udah tanya tadi ni udah tumbuh dia nanti kak namanya kak
1: pembuah
0: sudah boy pool dah bakal nanti kak nama kak kita ni kak ngetau aja
1: nyob langgo boy pool tu ya mesti langgo
0: nanti tanya kunil dah kedengar dah tadi ya yang kelalu
1: hari melintas ni main tersebut so pagi ke ya hari cangkul kapan kita beli terima itu ya tadi Maya yang total servis injen rumput kau ya begalau pala aman ya kau ya
0: aman
1: lebih lagi nya tadi kelalu selalu lebih skru tinggal bawah meja skru nak ingat pasang apa yang pun servis kediri itu sam
0: aku pelabak aku ni ne kau tai ke ngasuh kita ke begaro pala atau pelabak aku pasto umur kita kita suai lagi nak ingat kau tai ne nya kebenar ya ne nak ingat kau tai bakal banding tadi punya nak ingat di ni nungka kak meli tau nyun meli tai siti nya meh besi penanggul ba tanya nya penanggul baru ni nama tu ni ingat ku tai deh Neil
1: faktor tua
0: umur kita
1: umur kita tua okey demi ni untuk Sam selamat pagi Maya datang ke market atau ke mall ke ya ba counter pernah utai di jingkau ngelui duit ba dumpin sebabnya Maya ke gigawak dia tu ya kena kira ke cashless meh nak guna ke cash ko ya.
0: Oh, QR aja.
1: Oh, begaro meh labannya ko ya. Benda orang boleh tahu yang tahun baru tu. Begaro meh ko ya.
0: Okay.
1: Mayuh tai ngaso begaro pala tu.
0: Benda orang bukai ke boleh tahu yang ya ke begaro pala.
1: Ya begaro pala. Lama ya benda bisi tahu yang. Engka singa minggal tu ya tu tadi maya berunding ke nama ke buah yang nak laku ko ya. Demi ni untur. Nama ke buah yang nak laku.
0: Bisi ke buah macam tadi kan ya.
1: Ya.
0: Okey, hari ni sabai ke pagi tu. Utai ke mayuah utai ke ngasuh ngaruh pala tu kuya Neil. Siti hanya benda reka barang dia tau kuya. Semua temajak mar pihak mereka lebuh ke berbayar ba konta kuya. Akai nya bergaruh pala aku benda reka barang dia tau kuya Neil. Amat ke kadang tang ke kadang bisik ke maya ya utainya murah kau tadi tu kadang bisik ke kenya ne Neil kadang tadi pada apa marmat kau tadi tu tadi ne nama tu nak tentu tadi okey nanti dibanding kengau harga barang baka suba ku ya udah gaji ni ke ku ya bantuan macam-macam ku ya tang harga barang gak nyo niki ku ya ni nak begaruk pala ku ya
1: harga barang niki gaji ya. Kadang harga barang tu jumpa gini ki tiba dia ngau gaji gaji niki mimit rega barang niki mayu ah
0: ya aku sewah ni ngau orang ke bisi anak mit tadi ni si kau aja udah pama ne
1: pama
0: berdawa ki ke dua mendigi kau sida madah ke ketawa aku kadang bala kaban nusi nak bermalam duit nama gaji ke ni
1: aman sen aman nak bermalam
0: duit nama tu tamak gaji pergi lah ne amat tak baka transit aja kesida ya kadang kak tawa lucu kaku meda nama tak ninga utai kesebut sidanya transit aja ko ya duit balumpit nyo bergaruk pala meda kak mayar tu mayar kereta mayar rumah bedau ke barang anak sekolah ke ni ni nak bergaruk pala ani nama transit duitnya menyi kesida ya
1: ya nyak mah bisi ke ku berundang ke baka orang bisi anak 3 4 ikonya ne ya ke sekolah makan ya. Ya. Ni ke bayangi buat anak lagi ni ke bayar tusu pampers nama semua nyak mah tadi ICT area nya tadi kita downgrade penghidup kita ini tadi
0: ada ICT kali sudah kita. Sedang meh
1: ya
0: ngau belanja kita ini okey tua peperinan ulun Neil bedau maca komen ke bukai terus sanjung komen kita nama utai kengasuh kita bergaruk pala tumu pagi ini.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: Okey, lagu hari Jasmine Jalin Nubai kena merindang kita ke pagi tu peningah. Akibat topik 2 pagi wai kita nama hotel kengasuh kita bergaru pala macam-macam ya, ni.
1: Hari Jolena Baliah tu bisa baca tadi Sam.
0: Betul.
1: Nama saya kau dah baca tadi nak.
0: Oh dah ni.
1: Oh terjengkau ke ikan itu.
0: Ah okey. Kumpul macam ni ingat.
1: Tu Mazita Izlin. So pagi kau tak kengasuh ya bergaru pala. Seluai laki ya. Kalau pulai ke menua laki ya. Nak berselipar lepas dia tadi terlebak berjalan boleh luar nak berselipar nyau. Ni ingat dipasuk maya ke tamak kereta ke ya. Nyau ke datai di menua baru yang nemu diri ke nadai ngena selipar. Nasib gagi bisi kedai buka nyau ngetu ke seluai laki yang beli selipar tadi. Sedang tua ya nyau. Geli hati dengar ceritanya tadi menantu nak berselipar. Parai laban menantu kutu ke.
0: Mesti nama tahu nyudah tanya menantu kutu ke ya. Udah tuai menya tadi nyu babo ni.
1: Maneh menya ndak namanya tadi ndak ruak selipar.
0: Ya nanti ke pasar nang awak. Nama tahu ngiga kedai selipar dulu alu meli. Nanti kita menjalai ba sebelah babas tadi dini nung ngiga te ke bekenya neh ni. Nanti selipar tinggal drum ya.
1: Ya, Mak Sam. Okey, ia ke buka hari Ukabes, hari kemuyang di Sibu, di Sibu Mambang. Kenang rega barang balak mama. Nyo bergaru pala ke ko ya. Siti Utai Kamat namanya tadi. Ngasuh bergaru pala kenang rega barang ko ya. Maya bercermin kat begari nya tadi kat turun ke pasar mendak buat di namanya Subah amat lek nyugu ngagak pisin dia tu bakal tiang api
0: bakal tiang api nih bakal tiang api jarang-jarang yang membuatnya
1: kita hari Oka Best tu amat ni Oka Best jadi mendak gama Oka Best tu amat jarang
0: nak tahu kurang ni.
1: Yang pun gagal jenaka
0: Subak bakal terkena nama tu Madam Lai. Subak dia tu bakal pun sahwi
1: bau buat sahabat amat.
0: Ya meh apa aku dah tanya menyata ni neh ni
1: dah segi gaya punya
0: au tai normal tanya au
1: lawan maya mayo lagi tua lagi kita mayo lagi tai drone dia yang dia akan ngasuh buat rare lagi Sam
0: au nyubaka au nyubaka tiang lampu ke ya
1: lampu nyemak kenya
0: au jauh hari pangan diri banyak tadi sudah nyubuk kepai subak nyamai primai ja mayo tanya au dia tu nyubuk kepai
1: ya dia tu sugo siti siti selamat-selamat sugo dia tu
0: nyamai ni bos sugo ni. Okey. Arina nah ke pagi tu utai ke ngasuh ya begaru pala ko ya. Ainya utai ke diasuh bos ya nemu ke pengawak ko ya nak utai ke nak kalak digagak ya ko ya ni. Utai ke baru menya tadi. Ni nak ko ya nyo begaru pala ko ya. Kak nak ngakak lagi nadai gora bukai uliah dikarap ke bos ngaturnya ko ya jujur lelas ko ya halu garuk pala meh ko ya untuk mitik utanya tadi deh Neil
1: ya. Okey hari kiri dom tu Sam di betuang tu ya kalak ko ya okey minat bergaruk pala tang nyo benar ngetat ke mua malu. Barang udah ambil scan ba kaunter berbayar sekali muka biak mendak nadai dompet. Nikah baru ngiga ngagai kereta nadai ke dia ko ya. Sekali engkau mau malu serta bergaru pala munce-munce mada ngagai kesa kisil barang ko ya. Udah gak kiu orang panjai laban dia. Sekali datai berumah mendak dompet tinggal bab meja makai. Ya hari kiri dom. Tu kai bergaru pala lagi tu. Habis tai degaru laban tu.
0: Semua tai degaru ni.
1: Perlu tusun dia.
0: Tulis kena mayarnya bayar ke gini ni. Tu nya mako madah tarik ta baka 80% utai ke ngasuh kita bergaru pala tu. Hari kita empu ke nak ingat kota ini ni. Lama tu ketegal umur namanya tadi. Faktor umur nak ingat kota itu ke babo ke kita ini tadi.
1: Aku ya berkawan dengan dompi atau ke kerapai tu. Jokan inti hari aku giga Sam.
0: Ya.
1: Dia tinggal kereta meh, tinggal ba UPS meh. Ba biliaknya tadi tinggal ba biliak, tinggal ba handbag dan tu hai meh.
0: Nya pelaba aku nya antara otai ke orang kena kur kini. Namun nak kur ke tadi ni. Tasa penekat hati ja deh. Lagi nama kang kena ya baru giga ke ya.
1: Ya.
0: Maya udah kena tadi empaluang kaja ke kia udahnya lagi baru ya kan huruan lagi baru giga aku tai habis tai sila nenel tai baru aku bahasa lepak almari menya bahasa belakang TV menya giga magang
1: tak puji Tuhan dalam lebih kurang 40 tahun aku tu hidup nadai kala aku lenyah dompet
0: nak kala
1: nadai kala nya sem dompet eh
0: kerpai dompet saya ku nak kala menyo
1: nak kala
0: nak kala nak kala
1: semua betul minaknya lenyau okay lenyau lah nak ingat nung ke
0: uno nan mu nung nama tu nan mu nung ke tadi suai nya mah ko ku jaku ka berumban nyu begiga ke dulu habis teh sila baru tilam ba nama tu baru panggal menya dalam bi nadai memagang
1: ya ba betayas nadai dinyala
0: betayas nadai nadai
1: ke kadang bisa ya.
0: Oh, pihak mana ni?
1: Aku habis ini kalau beli manu ada Sam.
0: Kau ada baju marif ya?
1: Tandai. Lebih kurang makanya lah. Okay, aku buat kabinet.
0: Apa?
1: Ketepu buat petayas. Ini dua manu aku beli di malam. Pagi, hari siti baru. Dia bawa diri manu.
0: Nama hanya kenyak ni lah.
1: Nah ingat Sam. Ini gemas-gemas barang terbukai. Terbukai ke disimpan barang
0: tak kepatut disimpan bak jemari tadi. Engkah bak petiais.
1: Ya.
0: Tak kepatut bak petiais dari engkah bak jemari.
1: Ya.
0: Biasa amnya tadi Neil.
1: Pengelale drempo
0: Sam. Faktor muar tadi Neil. Ya nang ngumbai dari bia.
1: Nama Sam.
0: Nama otai dah kenyak. Tanda-tanda ya nya. Okey.
1: Ari Jonika Juan, selamat pagi. Mana topik tu ya? Okey, utai ke selalu garuk pala. Lebuh kita nak ingat andur engkau utai baka cepe mata kunci kereta kerapai ngah topi ku ya. Udahnya siti lagi maya kita yang lebus appointment ba klinik. Engkau lebuh nak ingat ke bisa berdanji ke bertemu engkau kaban. Lalu bisa megak maya mimit lagi ke kena tiket. Tu nombor tadi ke bekas ikut yang tadi tu Sam. Udahnya tadi lebuh nimbak tupai teng kecil dulu aris napa yang ke dikacir. Lalu siti lagi lebuh ngabas tawut lelabi namunya tali gintiknya bersintal serta putus. Lelabi panlepas
0: pakai saya mana apa mau bergaruh palaknya tali ni ya ke benuang berundi yang kesuap penyak
1: ya nyamai mat kapia tu lagi
0: kaya, apa terlepas
1: lepas lelabi kaya enggak nak jadi ngaruh palak lah banyak.
0: Utahnya udah nelah naik liur entar.
1: Dangangan ya luluan lelabi tu lagi itu ya.
0: Suap tu lagi dalam kue sari tu ya. Nemunya ke dalam kian badai.
1: Tadi gitu je ke depan.
0: Ke dalam kai kian. Okey, Ian Will ke pagi tu utai ke kala ngasuh ya begaruk pala ko ya inya berubah nurun kawa ko ya sekali meh kereta ngainya di start laba ambil bateri ko ya Neil kai ka Mrs. Boss tumu lagi ngai ke ngai ke nganti lawan mimit ko ya laban boss nama tu biasa amah bos kita itu tadi kayaknya selalu berpegai ke telefon Neil minta diri lawan masuk gawa ku ya nganti workshop ke buka alai nganti bateri ku ya ya gacuan hari lima sebedau gawai ku ya apu bergaru pala amah mai
1: kalau ya. Jadi bayar tu ne
0: kalau orang ke kadang workshop tau tutup hari minggu. Kadang nama tu kereta kita itu kadang hari minggunya gaya bisik nanggul kadang ni Neil ambil ban yang bakal ngai jadi dua menyatadi tau ke tayar jai menyatadi nanti
1: acuan nak ne
0: ya nanti yaudah ke mayanya pukul nyu tutup workshop mayanya ni ya, ya. Ya segi mayanya kan unik kita
1: ya, ya. Betul itu lah kita betul kereta do laban nya meh kita nangi ke ya tak ngin nak boleh on ni tadi inti bisi kereta spare atau ke second car ni tadi
0: nang
1: okay lah ngena kereta kedua atau ke motosikal gini nah
0: aku ngelai ke bateri menyekan wan tadi ni nama ya bisi tanda-tanda ya Neil
1: seseduk ya
0: nah. Seseduk Siti lagi ya start-start di nak bakal selama ya
1: ya ya
0: padam-padam kereta dia kumpul tahu suh cik orang baterinya
1: ya tahu standby dulu 300 3-400
0: bergaruk pala ke baru ni
1: ya bergaruk pala laman ya aku dah start ngai aku dah start bergaruk pala bayar baru harga 3-400 bergaruk pala baru
0: arwahnya nadai tepuk pala menyuka tanya tadi ni uka tadi ni yang nadai tergaruk ke
1: dan garau gini palau ya okey hari Mas Diana tu saya selamat pagi ku ya selamat berjalan ke pengawa benuang ba rantau jalai pulai pulai gawa oh safe tu pulau bako benuang ninga seduai ba kereta tu ku ya tai ke ngasuk bergaruk pala udah beli barang ba supermarket ka bebayar ngena kad bank tinggal gebak bek city ku ya
0: kai
1: nya bergaruk pala ganya madah derimpo dadak gini aku ya
0: rempung umai rempung nang awak nen ya
1: anang nang orang bukai
0: nanti orang bukai lagi bukai bergaruk pala lagi berpanam pala lagi
1: bangkak kepala
0: ada rempung nang awak
1: Siti hari bakal dompet ke selalu ternyata dengan Sam lepas dia tu bisi mayuh kedai oleh nerima QR kira ke nyak Siti hari alternatif lah kita berbayar ke barang ternyata pandang semua kedai oleh nerima QR dan kira ke nyak Siti hari jalai ke muntang kena kita berbayar ke barang
0: oleh nolong mimit ok mimit mayuh lah arti semua kita yang tadi rompet tinggal di rumah nama tu kena QR aja atau ke transfer aja meh nanti kedainya ada QR tadi ngiga kedai bukai ke tadi neh Neil
1: ya supermarket bukai atau ke ni meh kedai runcit bukai dia tadi
0: tang jarang aku meda dia tu Neil orang ba tamu ja pan kena QR dia tau
1: amat sem orang ke berjual market pan bisi QR bakal dia beli kue-kue ya beli sayur-sayur ya. Aku suai gak kena QR,
0: Kadang duit dalam lompat tadi duit saya Daniel ngai mecah kena tadi kena QR aja nanti kau tanya RM2 lembau ke mecah ke bakal 50 tadi Daniel nyo ndak kena KBC punya cash tadi lembau mecah ke
1: aku ke dia tu nya tadi dalam kira lah dalam 80% untuk ngagai 85% cashless kena card bank atau ke QR cash ni tadi engkau dia aja
0: tang mesti bisi
1: mesti
0: bisi ke dia mesti nama atau mesti bisi mimiat meh cash ayuh mimiat
1: laban engkau bisi emergency kita yang tadi line nadai kini
0: betul
1: line card bank kita bisi problem kini ni apa meh kena ke standby aja duit dia tu ukai medium okay, medium ke dikenal kita yang utama ya deh.
0: Okay, Nancy, beti ke pagi tu hari betuang. Mayu hotel kengasuh bergaruk pala kuya Neil barang makai majak niki duit nadai reka kuya ni nak bergaruk pala kuya medak reka utai kuya gaji alunan niki hanya hari Nancy beti mat ke nya
1: okey hari Mais Cagat hotel kengasuh bergaruk pala ianya maya kita berkira dekat bergagak atau kengadu ke utai ti patut diubah ngau patut ditambah maya berunding bagi ke cara kalau bagi kengkeman ngau penghidup kita semua utai namanya tadi dibeli kena duit magang kau ya
0: aman ya sehingga kena duit membeli ya aku
1: mat nama ada dah
0: ok belum ngiga tu ni
1: mereka beli tu Sam
0: ngau
1: Maya sedar ia sekolah sebab risiko nembiak pengajar nanya ya ia lalu nyawat pengajar alamak kuya ngaruk pala lalu nampak kening soalan berkawa ngau rukun negara ngaruk pala lalu nampak kening
0: kuya
1: dia Maya sekolah sebab lah
0: Soalan rukun negara.
1: Soalan rukun negara. Aku ditanya itu nama kuntun munar.
0: Hafal gak aku rukun negara?
1: Ketrubah?
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Betul gak?
0: Betul kan?
1: Percayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.
0: Keluhuran, perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan
1: kesusilaan. Belajar rukun negara atau apa yang ada istri tuan.
0: Kena muat dan ingat. Okey, Elis jawan ke pagi tu. Terima kasih. Bisa mengka komen ngau kita, kuya. Utai ke ngasuh ngaruk pala, kuya. Okey nama buat lama nak tuci, kuya. Buat lama nak basuh, kuya.
1: Gatal pala, menya.
0: Gatal pala, menya tadi. Betundi aja. Okey, tan bisa utai ke ngasuh mamat ngaruk pala, kuya. Enya berunding ke pemansang bala, nak, kuya. Lalu pihak mengka berunding ke pemansang bala sekaban ngau meka bala seraku tau ke kita ke siku ari orang ke komiti bak seraku apanya tadi deh ni macam-macam mulai orang bak kita sama nemu ne bak gerempuang bak seraku jadi kemari ku ya ngaruk pala tang laban ya gagah hati ku ya Neil bala anak-anak kita daya ku ya konvo ari uniten ngau siku anak induk kita yang terima Vice Chancellor Award Miss Cherish anak Steve. Menatai ke pengagati ngagai sidak ke graduate kelebih ke Mr. Elvin Mendy dari Pakan Mr. Carl Pengabang Sungai Hasan Tania Dara Bujang kuya. Okey, selamat pagi muka ngagai bala seraku ap kuya. Nyak meh kita ke megai okey nyamai ke kita itu ke nyadi tuai. Ba siti-siti utainya.
1: Macam pegawai orang mayuh hanya ada sem mayuh orang kerja pegawai dah
0: ya siko-siko nya mayuh macam tanya entar ini
1: macam mulai mayuh macam pala mana mayuh macam pala kan dengar
0: ni nak kan garuk pala ke kita udah nya sek ya
1: hari James Noe yang sem selamat pagi ko ya udah bergaruk pala nak gata ke terubahaya nerima gaji ba ATM lebuh ya baru pincin suba. Nyo telefon gagai bagian pensiannya tadi tanya nama kebuah gaji Mimin amat diterima. Mimin amat diterima. Lepas nadai ditulis berapa penyampa pensian dah. Buat surat subak. Udahnya baru saya terang ke Tegal ya bisi putung pinjaman perumahan. Putung don rumah ya. Ke rumah ya bergaruk pala. Okey, ni si Terry ke ngasuh ya bergaruk pala lah Sam. Pincian ni tadi tengen niat min ke ya. Mari kan ya terlebak nerima gaji besar. Udahnya pincian ni tadi min putung gagi loan rumah.
0: Separuhnya tadi ni hari udah hari pincian separuhnya tadi.
1: Ya.
0: Lepas udah terlebak ngasai ke tanya ni. Kira ke nama tu belanja apa nyo bisi ke berjimat mimin macam tadi ni ni
1: ya
0: laban income nyo kurang mimin
1: nyo kurang ke makai baluar
0: ya
1: ngau mayuh tai kurang ke meh
0: bisi utai ke di kurang ke kita bisi utai ke di terus bakal selama macam tadi okey Matthew AV bedau ne
1: bedau
0: begaru pala ko yang ngisi di seal udah kota Medani habis sekali 301 benar tu ne. Kaya tu siko orang ke nang kelut-kelut besar-sari Daniel. Orang kena disil tu baka orang ke kawak sawit atau ke bak benua ulun tadi nang hari-hari kena nya nyo empat datai sebulan nyo dah habis kota nya tadi.
1: Jadi kalau habis kan 300 liter nya.
0: Kelalu mayuh lalu ah.
1: Mayuh lalu ni. Kau kalah engkau ambil SM. Tapi tak nak tiap bulan lah. Maya bulan ke selalu pulai ke menua tadi.
0: Jarang.
1: Laban aku ke kemenduai netuai kan banjung kan naik keluar-keluar ni nurun kerja lagi.
0: Amat kan ya.
1: Nyak ngasuh ya tanya. Tak nak ni tiap bulan lah.
0: Bisik maya ini.
1: Bisik maya bulan ya. Hari kena bayar Sam tak kena sebab garuk pala maya makai nyungkit asi sekali muka periuk asi agi mata
0: okay.
1: Laban suis periuk karan nak ingat di on
0: ya okay.
1: Kalau jadi begitu Sam
0: oh, muka Nyudah pernah ne.
1: Kalau ni ada masa mageng lah.
0: Kalau
1: mesti kalau jadi baku lah. Nak nak agak suah dan kalau
0: nak ingat tekan ya tadi ne.
1: Nak ingat tekan dan nak ingat ke asik nadai ke.
0: Okey. Udah duduk dia. Udah nama tu udah nungak. Udah berasa si dah lawak tadi ne. Okey ngantinya bisi setengah jam ngantinya ne.
1: Ada rengai-rengai ada bau manuk goreng tadi ya.
0: Okay, pedihan hatinya. Apa bergaruk pala asal kenya.
1: Sudah lundung, udah berterangap bari akan pakai berundung.
0: Udah enggak. Aku udah kija, udah kudok kedua sudah lundung.
1: Lebu apa sudah lundung, nyium bau.
0: Ni nak udah nyulah kudoknya. Kalau mayu orang kenyak ni, anda ingat ke kadangnya tadi ingat tadi nyumai tadi, tak nak ingat tekan bisi kenyak tadi, tak bisi muka nak ingat sekali sekali ngau asik tadi, nak ingat nyumai lepas temu kira kenyumai lawak dan
1: bisi kau orang
0: kalau kaget
1: nak ingat nyumai lawak ngau nak ingat nyumai asik.
0: Ya kelalu nyudah ni, ni buat hidup sekali. Tahu ni hidup macam lawak nak ingat asik. Ya nanti lawak dah sumai dia. Kalau aku ingat ni
1: nanti ya kali ada Sam. Asik ingat lawak nak ingat bisa ke kena?
0: Ya lah, jarang aku ingat kan. Satu dalam seribu. Ya tu mitik nuan nama nyumai hasi nyumai lawak ne kau menuan je sikit tu orang makai hasi je nak makai lawak engkau nanti bakal aku tu sikit kumpum lawak ni nak nak apa telur goreng lawak menyatari
1: ya telur goreng campur kicapnya
0: nak patut gede hari-hari ngerbak peti ayah ngambil pusuk punya belama. Aduh, bergaruk pala saya kenyal.
1: Okey, hari apa je lebih? Tak kengasuh ngaruk pala. Pagi hari lebuh meli minyak ba stesen minyak. Nyuak ke 50, lebuh ngepam amat atas kerja aja ngepam 50 ke ya. Ya. Namanya ia nak ingat nyuak ke tinggi.
0: Akan.
1: Kan madani tu kena katina.
0: Subsidi
1: yang subsidi yang nak tinggi. Hanya bergaruk pala labannya ke ya. Nyuak saya di warga asing labannya ke ya.
0: Aku kalah hanya kesnya kalah aku nil. Maya pulai ke Sri Aman sobat. Nak ingat ke IC induknya bakonternya nak genanya tak okay rega subsidinya mentari nil
1: ya.
0: Ku jako kamli rega RM30 ambil ternyata tadi mayu tadi nak kadang jadi 60 nya 30 nya 30 nya jam
1: 30 harga RM4 lebihnya RM4 lebih seliter
0: nanti bakal
1: berapa liter nak ni RM30 nya.
0: Nak aku berarti kena nil tang induknya nak dia nanya aku nil
1: yang bakonternya
0: tak alu ambil ya ja alu tanya menya tadi alu kira ya sekali menya bakal kita engkau nanya dulu engkau bisa IC kini engkau meh
1: ya nanya dulu ni IC pihak mana
0: si IC kah
1: engkau gambar ni bakal warga asing pada ya.
0: Engkau kena mengaruh pala aku sak kena ni.
1: Engkau kena Sam boleh kurang kes ke sama isi minyak tadi dan kes kotu ya habis kota buat ujung-ujung bulan 31 hari bulan yang aku beli anang aku beli tenitia ke bakal RM60 kau sama beli dah RM60 tang kota nyak dah datai buat RM60 artinya tadi setengah minyak kena subsidi. Jadi, setengah minyak nadai subsidi ni nak pada aku ngelamak tu penuh RM60
0: kini sudah ngira adanya ni
1: nadai nang setengah ni tadi nadai subsidi setengah aja kena subsidi
0: nanti
1: nak ke limit kota 300 nya ya nama ngelui hari ni tadi dibayar dengan harga biasanya ya
0: ne
1: nama ngelui hari
0: tambah duit ne tambah duit ke bukan ni?
1: Nadai tambah duit. Nang nitiah harga 60 nya.
0: 60 nya.
1: Yang ya. Kurang lagi. Leban ya kena harga biasa ni dah. Tak kena harga subsidi. Setengah aja ke kena harga subsidi. Ya nemu gagak dari gagak
0: automatik ni kena. Okey, leban aku bedau ke kalau bisi case-nya nang belaluah belama hujung bulan.
1: Beri ngagak ko kota dia.
0: Jauh IC ko lihat ni.
1: Tahu ko ginjal gede. Ambil tu tangkap orang.
0: Nak dah nak tangkap ni. Uliah kena
1: check in semalam mama makai free balokam.
0: Bayar jangan miss mangku umbas.
1: Dan daerah meri di mi balokam.
0: Nak mayo kliko aku tu ni. Ngejau isi di sana ko beli itunya, beli minyak ko. Okey, nanti uliah pekenya meh nenek. Okey, kiranya meh nama tu topik kita ke pagi tu santai-santai aja. Nang utai ke nang utai ke nyadi ba kita besari-sarinya tadi nenek.
1: Ya. Terima kasih ke komen kita semua. Terima kasih juga kita kau dah dengar ke YFM ba RTM Click ngam juga ba radio.
0: Ya, 9 pagi mendiang ke berita udahnya pukulai ba awak Y9.12.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Bye bye. Reza Reho Kerapa Babas Mali.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali mendengarkan Geng Sambat. Radio kita ni pasti di hati. Untuk hari ini Isnin 12 Oktober 2026 Masihi, bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah. And bertemankan anda untuk pagi ini, pastinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda, perkongsian info-info semasa sehingga pukul 12 tengah hari. Apa khabar anda di luar sana? Semoga semuanya sihat. Di samping apa jua yang anda lakukan pada waktu ini yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Yang tengah memandu dalam kenderaan pada waktu ini, ke mana hala tuju anda, dan doakan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Apapun, terima kasih kerana memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda yang mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz dan juga di Mendamit 94.5 MHz. Baik, untuk jam yang pertama ini nanti, insyaAllah anda akan kongsikan info ramalan cuaca dari Met Malaysia. Kita akan ketahui keadaan cuaca semasa untuk hari ini. 10 pagi dunia, 10 pagi akan disiarkan dari Kuala Lumpur. Manakala untuk jam yang kedua nanti, insyaAllah kita akan bersama lagi mengusi info medik pada pagi ini bersama dengan tetamu kita di Konti nanti 10.30 pagi hingga 11 pagi. Dan untuk jam yang terakhir nanti, hiburan diteruskan lagi Music Express sehingga pukul 12 tengah hari. Jadi teruskan kekal dengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Dengarkan lagu daripada Zubirhan dengan lagunya Unik.

Bani Fam dengan lagunya Panas, 9.26 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang memilih 5 FM sebagai teman anda pagi anda. Dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Manakala untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini 12 Oktober 2026, hari Isnin, yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan kita bersama. Mudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Jadi teruskan kekal mendengarkan Limbang FM. Dengarkan dulu lagu daripada Amir Masdi, Langit Biru.

0: menang.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, masih lagi mendengarkan King Samban. Adik kita ni pasti di hati dan untuk panduan kita bersama 9.49 pagi, tepat jam 10 pagi ini nanti kita singgah ke Kuala Lumpur untuk menyiarkan Dunia 10 pagi dan sekembalinya nanti hiburan teruskan lagi perkongsian info-info semasa untuk anda. Dan jangan lupa untuk anda mendengarkan rancangan info medik pada pagi ini pada pukul 10.30 pagi. Baik, dengarkan dulu lagu daripada Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah dengan lagunya Bakawali.

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terhadap perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Bimbang FM, pasti di hati.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: My FM, Bas Didi, hati anda masih lagi mendengarkan Info Medik dan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, Encik Nazri bin Saini. Baiklah, Encik Nazri, kita sambung kembali topik kita berkenaan dengan hormati ikrarku derma organ. Jadi kita nak tahu juga ni, Encik Nazri, bagaimana prosedur pendermaan organ ini dijalankan?
1: Okey, setelah kita dapat pengesahan kematian di pihak hospital, okey, kita akan didatangi oleh kumpulan tim daripada hospital lah. Selalunya akan dia akan bagi terpeluang untuk berfikir sama ada untuk melakukan proses pendermaan organ atau tidak. Okey, diberi peluang untuk fikir. So daripada masa sama, ujian saringan darah akan dilakukan untuk memastikan yang pertama sama ada organ tersebut bebas daripada penyakit berjangkit. So yang kedua, kita nak pastikan sama ada, yang paling pentinglah, sama ada organ yang nak didermakan tu masih berfungsi untuk digunakan ataupun tidak lah. Okey. So bila dah dua ni dah dilakukan, so pembedahan pengambilan organ akan dan tisu daripada penderma akan jalankan setelah, yang paling penting, setelah mendapat pengesahan secara bertulis daripada waris lah. Itu yang paling penting. Kita tak nak bila kita melakukan proses pendermaan ni, okey, ada keluarga tidak dimaklumkan, keluarga tidak bersetuju, so benda tu tidak akan dilaksanakan lah. Walaupun tadi saya dah beritahu cik kan, walaupun pada dasarnya yang meninggal tu memang nak mendermakan organnya, tetapi kalau keluarga tidak membenarkan, proses tu tidak akan dilaksanakan jugalah. Sama juga kita berikrar hari ini, belum tentu proses tu akan dilaksanakan pada masanya dia tiba nantilah. Banyak benda yang perlu kita ambil kira lah. Kes tu satu. So hanya organ yang boleh digunakan akan diambil lah, diambil lah. Okay, proses pembedahan dan pengambilan organ selalunya ambil masa dalam 2-8 jam. Dan bergantung kepada berapa banyak organ yang boleh digunakan ataupun organ yang ataupun tisu yang boleh diperolehi lah. Kita akan ambil masa tu lah. Selalunya dalam 2-8 jam macam tu lah. Okay, cuma semua orang sudah maklum. Okay, pun pernah timbul juga isu penemaan organ boleh dilakukan di mana-mana tempat. Okay, kita itu ada tidak betul lah. Okay, sebab proses penemaan organ ni hanya dijalankan di dalam dewan bedah yang dalam keadaan steril lah. Tidak sewenang-wenangnya diambil di tepi jalan macam tu. So pembedahan dilakukan dengan penuh prihatin sebab kita nak menghormati jenazah dan kita pun nak mengelakkan sebarang kecacatan bila jenazah tu diberikan ataupun dipulangkan kepada ni lah. Dan kita pun kena maklum juga bahawa bila transplantasi itu dilakukan, so jenazah tu bukan kita biarkan dalam keadaan yang tidak baik lah. Semua dia dilakukan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang betul dan keadaan yang cantik lah kita pulangkan kepada jenazah untuk dikebumikan lah. Tu orang kena ingat lah benda macam tu lah.
0: Okey, baik, itu antara prosedur untuk penerimaan organ tadi dijalankan seperti yang dikongsikan oleh Encik Nazri. Baiklah, Encik Nazri, antara halangan utama seseorang individu itu untuk menderma organ, apa sebenarnya?
1: Okey, ada banyak faktor lah. Okey, saya cuba nak bagi tahu ada beberapa faktor yang penting kita highlight ke sini. Yang pertama adalah salah tanggapan berkenaan derma organ. Organ macam ni, macam tu, semuanya negatif. Okey, itu satu. Kedua adalah beranggapan agama melarang. Okey, dalam tadi saya pun maklumkan juga kan, faktor kebangsaan pun dah telah pun bermesyuarat dan menetapkan bahawa hukum untuk derma organ adalah harus. So agama selain daripada agama Islam pun sama juga. Ada dia punya macam ketetapan bahawa penerimaan organ ini adalah boleh dilakukan. So yang ketiga, jenazah melarang. Okey, jenazah akan menjadi cacat ataupun ada yang paling banyak adalah kita ada waris yang tak tahu apa yang hasrat daripada orang yang telah meninggal tu untuk menerimakan organ lah. Itu menjadi halangan jugalah kepada kita.
0: Jadi kepada anda yang sudah pun berikrar, janganlah berahsia dengan keluarga anda.
1: Ya, betul.
0: Nanti takut menjadi isu kan. Okey, baik. Dan akhir sekali ni, Encik Nazri, kalau ada pendengar yang baru terdetik hari ini untuk menjadi penderma organ, apakah langkah paling mudah untuk mereka mulakan sebagai langkah pertama?
1: Okey. Tadi kita cakap pasal halangan tu kan.
0: Halangan.
1: Okey, halangan tu sebab itulah tahun ni penamaan untuk hari Minggu Kesedaran Penamaan Organ disambut setiap bulan Ogos setiap tahun tu. Okay. Dia mengangkat tema Warisku Hormati Ikraku. Mm-hmm. Maksudnya diangkat di untuk mengingatkan kita bahawa hasrat kita untuk menerima organ tu bukanlah satu satu keputusan peribadi. Kita sembunyi-sembunyi keputusan kita tu, kita tak maklumkan kepada keluarga. Sebab dia perlu maklumkan dan perlu dikongsi dan dibincangkan bersama keluarga lah, supaya proses tu bila tiba masa nanti proses tu berlaku dengan smooth je lah, berjalan lancar lah. Bila sebut pasal penerima organ ni, kita bukan nak penuhi hasrat si penderma saja, tetapi banyaklah hasrat pesakit hasrat perikrar, hasrat waris, dan yang paling penting kita nak memenuhi hasrat negara untuk menginspirasikan dan membentuk masyarakat yang penyayang juga prihatin lah. Cuma tadi soalan berkenaan dengan langkah pertama tu, okay, kalau dulu kita menggunakan kad ni lah sebagai kad indikasi, oh saya dah berikrar, saya ada kad ni, tunjukkan okay you ada seorang perikrar demam organ. Cuma sekarang dipermudahkan semenjak kes COVID. Tahun 2020 tu kan. Okey, kita menambah baik proses pendaftaran sebagai perikrar ni melalui aplikasi My Sejahtera. So mereka yang di luar sana dan ada terdetik selepas mendengar perbincangan kita berkaitan topik ni, bolehlah buka My Sejahtera tu. Ada satu platform My Sejahtera tu yang berkenaan penerimaan organ untuk kita daftar sebagai seorang perikrar penerimaan organ lah. Cuma saya nak maklumkan juga sebagai seorang pengikrar demam organ, syaratnya senang je. You adalah warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Yang 18 tahun ke bawah pun boleh juga berikrar.
0: Boleh sebenarnya.
1: Tetapi dengan apa tu kita panggil
0: persetujuan
1: daripada ibu bapa lah. Dan tiada pemeriksaan kesihatan yang diperlukan sebagai seorang perikrar lah. You derma saja, you berikrar, okay, you adalah seorang penderma pada masa akan datang. Okay? Dan juga pendaftaran ini juga kita buka kepada warga negara asing jugalah. Boleh juga berikrar sebagai seorang perikrar. So tiga langkah, satu langkah mudah dan tiga syarat yang paling mudah untuk you berikrar sebagai seorang perikrar demam organ lah. Saya suka nak maklumkan ni lah, ikrar kita hari ini sebenarnya boleh menjadi sesuatu yang membahagiakan orang di masa akan datang lah. Kena ingat penerimaan organ ni adalah satu benda yang positif dan juga benda yang mulia lah. Kita boleh laksanakan, kita boleh lakukan walaupun kita nanti dah tiada lagi, dah tiada lagi lah. Contohlah.
0: Okey, menarik apa yang dijelaskan oleh Encik Nazri tadi. Bagi anda yang mungkin masih lagi ragu-ragu nak menderma organ, bila mendengar siaran kita ni mungkin terdetik hati mereka untuk memulakan langkah yang pertama tadi. Untuk mereka menjadi pengikrar ataupun ikrar derma organ ni nanti.
1: Cuma satu saya lupa je, kalau tak tahu nak gunakan di aplikasi My Sejahtera tu, untuk kita di Limbang ni, boleh saja ke hospital Limbang ataupun hospital Lawas, sebab kita ada tim penderma, apa tu, tim promosi penerimaan organ lah di hospital kita, yang kita boleh bantu kita untuk kita mendaftar sebagai seorang perikrar lah. Kalau kita macam ada isu ataupun dia dengan My Sejahtera lah, boleh datang ke hospital lah untuk mendapatkan khidmat nasihat berkenaan dengan proses ikrar ataupun ikrar sebagai seorang perikrar demam organ lah.
0: Okey, kalau tadi kita gunakan kad tadi kan,
1: kad tu ni yang lama lah,
0: yang lama.
1: Saya ni tahun 99 masa belajar dululah saya memang tak berikrar sebagai seorang perikrar demam organ lah. Cuma sekarang ni saya sayang dengan kad ni sebab dia macam orang legend je lah yang ada kad ni lah. Sekarang ni kita melalui aplikasi My Sejahtera dalam telefon je lah. Saya masih simpan benda ni sebab sebagai kenangan. Saya memang bersedia dan saya sudah berikrar sebagai seorang perikrar demam organ lah. Dan saya pun dah maklumkan kepada keluarga saya, dan saya kalau apa-apa berlaku pada saya, saya adalah, saya memang nak mendermakan organ saya kepada orang yang memerlukan lah.
0: Okey. Baik, apa pun, terima kasih dijawabkan kepada tetamu kita pada pagi ni, Encik Nazri bin Saini, pegawai pendidikan kesihatan Seksyen Promosi Kesihatan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang, yang bercakap berkenaan dengan Derma Organ pada pagi ini. Baik, insyaAllah kita berjumpa lagi Encik Nazri.
1: Okey, sama-sama. Jumpa lagi.
0: Ya, jumpa lagi. Okay. Baik, apapun kepada anda, teruskan kekal mendengarkan Naging Samban. Adik kita ni pasti di hati sehingga pukul 11 pagi.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
3: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
4: Kalau buat tanya, biarlah saya jawab.
5: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

Rimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati. Rimbang FM, pasti di hati. 11.31 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. Hari ini Isnin 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan 12 Oktober 2026 Masihi. Saya berikan bagi anda yang tinggal di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Pangkatan. Waktu Zohor 12.06 tengah hari, waktu Asar 3.22 petang, masuknya solat fardu Maghrib 6.06 petang, waktu Isyak 7.15 malam, waktu Subuh 4.55 pagi, dan akan berakhir waktu Syuruk 6.03 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang berada di zon 1, Limbang Lawas Sundar dan Terusan, waktu Zohor 12.09 tengah hari, Asar 3.24 petang, maksudnya solat fardu Maghrib 6.09 petang, waktu Isyak 7.18 malam, waktu Subuh 4.57 pagi, dan akan berakhir waktu Syuruk 6.06 pagi. Baik, tadi bersalat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Isnin 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan 12 Oktober 2026 Masihi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Baik, analisi masih yang mendengarkan Alim FM. Ada kita ni pasti di hati musim pertemuan kita hari ini, Isnin 12 Oktober 2026, bersamaan 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Dan untuk panduan kita bersama, 11.49 minit pagi. Baik, setakat ini dulu and bersama dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi untuk pertemuan setiap hari bersama dengan anda, Geng Sambat. 9 pagi hingga 12 tengah hari. Tepat jam 12 tengah hari, berita dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan bersama dengan rakan penyampai JI Jacob Isak, Menteri Permutuan Perkhidmatan Lun Bawang, 12 hingga 3 petang. Saya tinggalkan anda lagu daripada kumpulan X-Ray Mekar di Jiwa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Okay, Malaysia Radio Tau. Luta mubannya tidi do menerjo. Lemu bar bro kena meringar ma papu par paringan tau bang acos ini. Acos 1 tanggal 12 bulan 10 2026 nakini jam 12:38 minit puli dejo. Anun bala taulun bawang, anun bala taulun daya, anun bala taulun kelabit. Taman tina kena nak popo kulun bawang ya papana inan taluk ningar dan niar siaran Radio Limbang. Di lembaga radio, lembaga TV, live TikTok, live Facebook, ID pernah RTM klik. Okey, 5 cara yang nantau ningar dan niar siaran Radio Limbang ini lah kena ningar. Lembaga radio, TV ataupun handphone tau. Okey, handphone tau mani-mani berur. Okey, dok mau papu, paringanku bersiaran kini waktu lu jam. Apu tau acos ini. Di mawang niat, miak kelapa dengan tau kena ningar. Ngadalan kekaman, ini ngadalan lu keruan tau. Anun mo luka ruan tau tu becok bang acos ini. Dok kerja, kuanta lu kerja. Okay, duduk lawe kuantaluk bang lawe dan duduk tuduk kuantaluk tuduk. Okay, kuantaluk kemarin muda di Jok, kena mendengar. Kini jam 12, okay, 40 minit. Inan tahu ngalapkan muda di Jok. Duduk santai, relax, kuman. Selamat di tahun ningar dan niar siaran Radio Limbang dengan tudak-tudak cara lakin awak ningar. Okey, kuan tahu luk ningar dan niar bang live TikTok, live Facebook, support siaran tahu repost. Okay, repost, say, comment, like, love dan follow Radio Limbang. Lama bang live TikTok, lama bang live Facebook, 5 FM. Dan kuan tahu luk ningar dan niar bang telefon, ruang tahu download lakin awak ningar. Okey, download, RTM klik. Dan radio tahu miak pendengaran tahu bang telefon tahu menit-menit. Okey, download, RTM klik. Sepengadi tahu nekap siaran Radio Limbang FM. Okey, Radio Limbang miak pendengaranmu bang telefon. Okey, ini cara nantau ningar dan niar bang telefon. Nak kena ningar cara radio tahu ya. Bang telefon. Kuantau lu pian ngala bepat pat paringanku lu pian ngecing na tabi ngecing bala mereka li ngecing ucapan ngecing bala pritetang ataupun info-info ratnan ratnan program acara event ide pernah tebu pun lu mangun atau irau pesta dah ini pernah lu makan-makan lah kena uningan. Okey, ini pernah miak ruang tau natad ya. Okay, nata dia lama bawa live TikTok, lama bawa live Facebook ataupun lama bawa talian telefon tau. Ia ini 0852-11246. Okay, ini nombor talian telefon 0852-11246 mukab kuan tau lah kira uningar. Okay, siaran kini telu jam. Abang apuk tau cusri. Okay, tujuna. Tau niar ratna atau program, okay? Atau program dengan yang keruatan tahu acos ini. Nah, kini tahu mau papu bang segmen rancangan sejam denganmu, yo. Jam 1, nak apa nak tahu inan berita nasional FM yang pendengaran tahu berita. Pengadi segmen ngirim tabi. Tabi-tabi ruang tahu natin. Nah, kini ia kena undingan live TikTok, live Facebook. Lemah balaman komen. Ataupun lemah batalian telefon tahu 0852-11246. Dan tahu yang mempapu bang segmen ngirim tabi. Jam 2. Okay, tercur kena undingan. Salim berita. Kami yang pendengaran tahu bang jam 2 puli dejo anak pernah setecuna sepengena rancangan naning ramai. Okey, rancangan naning ramai puli dejo miak bapapu parparingan tahu sepengah berita jam 2 dan ngaki panapu tahu napa kena meninggal yang jam 2 puli teluh puli dejo dengan berita skuad bro dan perkhidmatan Bisaya miak bersiaran sepengena. Okey, sepengena perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Okey, kurang ni kena meninggal lawena ratna atau program siaran Radio Limbang Radio Tau Lutau Bumang Niat parparinganku kini telu jam bersiaran acos ini acos 1 puluh 2 bulan 10 2026 parparinganku RJ Jacob. Okey, RJ JI dengan tahu bang acos. Okey, mawang-mawang niat tahu acos ini daruat tahu dengar dan niat siaran tahu kena dengar support ya, nge-like ya, love ya dan repost ya. Okay, pan-pan tahu ngalap bepat bang program tahu acos ini. Okay, tancur kena dengar nak ini jam 12:40 telu minit pilih dia jam 1 nak pernah berita yang pernah ngalap tahu Radio Malaysia 5 FM Radio Tau Lutap Mabang
1: Radio Malaysia Radio Tau FM 104.5 MHz.

0: ada 2,500 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan empat mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, memberikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verdes Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Villet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah Laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kekayaan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Pergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
5: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
6: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
7: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Tau FM 104.5 MHz. Radio Tau.

Okay, Malaysia Radio Tau Luta Mo Bang Niat. Ini do pulih de cok. Gua namung tau taman tina kerana luk masih setia bersiaran lembaba program tau bang acos ini. Par-par dengan ku RJJI bersiaran. Apa tau acos ini kena mendengar cok satu ya. Cok satu tanggal 12 bulan 10 2026. Jadi ku antau pepulun bawang dun daya ya papanai nantau di seluruh Malaysia. In lo kuna dengar dan niar siaran radio Limbang. Namo negara tau Malaysia, Brunei dan Indonesia khusus nak kuan peputalun bawang, peputalun daya, di mana peputalun Kelabit. Lukuna dengar dan niar siaran radio Limbang, lemba bala radio, lemba bala TV, lemba bala live TikTok, lemba bala live Facebook, di mana lemba bala RTM Click. Okey, apa tu acus ini kerana dengar. Nah, kini jam 1.34 minit pulih dejo. Jadi, tercuna kerana dengar tahun dejo ratnan segmen. Kaya segmen ataupun rancangan tau setejuna ya ina ratnan rancangan busak bangsa kena uningan. Okey di nanila kerap tau mere segmen setejuna dengan program busak bangsa.

0: bangun kaya, luka mangul ku kebanggaan tau ya. Siapa tahu bersyukur tu tau minat peluang yang pada dengan kena ke Julius Ating. Anun bala jauh sini?
1: Bala do, bala lunda. Domo papo bang radio tau limbang.
0: Iya betul. Jadi terima kasih ngecukup kerem luka tawinan lah. Aku pernah yang kemencing pada dengan tahu dengan tim komite digital pangrata program tahun ini ya. Jadi pelabur peruan kuan tahu lupa pada tim ini. Jadi tahu dan curhatan gayam tahu deh. Siapa kuan sesi lupun pun atau pengenali ti ide ke kerana tahu coach Julius Sating ini. Jadi bang aku tahu sesuai ini aku dah mau cerita tahu sesi lupun pun siapa atau kali namun animun merot bul ni rata merot pengaina mencing ketak sekolah mencing bang kerja ini mencing mangunku wakil negeri wakil kebangsaan wow ini aja lawe ulun luk anu dia luk petak do ya luk sirantau mangunku aja kebanggaan ini bang mencuai ni tau pian nitun lah coach kau pengenang galak namun nama rotbul ratlak tudak dia?
1: Ratlak 1995 macam 2000 tuduk
0: jadi ini aja tempoh lu cukup makadang jadi kadang-kadang ada pengalaman lu pengaginalak masa silu pun pun jadi oke pengaku mamanku pemerotbul tau pian bagai yang rotan coach pa kan? Mudah
1: pun buka merobol amati kau ngadok kos pak. Okay, sahabat, wih mari bala terima kasih mula lah kuan datang lo buka beri kuan ku yang ke kota yang kepada retinan pengalaman bang merobol ni bang radio runtau limbang dan ini aja pulang lo buka lebado yang kota yang ke pegayam dan kepada antara sebur dengan lupakanlah dan bang karbonita aku dah ngitung menadi DJ Grace ni memang mohon kalau kumurut bul memang fokus bang murut bul mui jadi kalau pawi mio murut bang murut bul bang 22 atau 38 secara profesional jadi memang karbitau marot ni memang sudah semestinya dan karbitau melalui fasa loka dan kecederaan bang marot tu. Tapi sebetulnya miak tu marot ya, miak mencurut jadi. Tapi karbitau ngerawe retinan peluang merupakan dah. Jadi karbitau mulih retia Kuala Lumpur sepengaku marot dengan PDRM, jadi wingarawe enan enan peluang pekerjaan pula. Jadi wingarawe bang sepulang kerja lo ke pemenan lah. Cukup bang Morot Bul ini setuna dia banyak kecetau, banyak gio atau orang apa tahu seorang pemain tu banyak mempertahankan prestasi tahu sebagai pemain. Kadang pokoknya dan kecederaan. Kadang kau miak kekal berusaha miak mengekalkan prestasi itu mungkin miak miak merot miolah. Tapi kalau dengar awe dan peluang kekemun peluang pekerjaan jadi mulai we dan we cuba-cuba nemuhon daya Dewan Bandar Raya Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu jadi akhirnya peruan kuanku nak we nak tuduh uli ku bang bulan 10 bang pangadi bang bulan 12 tu di luar di interview so bang bulan 1 lapor diri di kerja
0: oh kerja
1: jadi aja peruan lokdo lah mungkin atur Tuhan kuanku bang bang kekemanku jadi akhirnya we menukarkan bidang
0: kerja
1: nah di pekerjaan itu kepada Morot Bul dan kepada bidang pekerjaan tapi sesuna kerep we nuka Morot. Nah, kita cuci uka bang kerjaya bulan sepak tu. Wina yang lima larat nan merot pa, ngimun me bang kajur latihan. jadi bang 2009 tuh Wingi Moon ngalap kursus kejur latihan dan lisensi dan setecunya udah ngalap lisensi macing tecun lah macing nekini mau ngiat setunya wi antara kira satu-satunya di Sabah lu kini pro lesen setunya lesen lu ke budaya di Sabah setunya wi dan lu doa nata adalah ia adalah luntau sendiri.
0: Luntau ya.
1: Ya luntau sendiri. Jadi satunya lesen pro lesen lu pertama di Sabah tu ubi satunya. Dan ya lekini yang dua burur kawan kayak bekas pemain sedang ngalap kursus tu lah. Jadi keterlibatan ke bang Julat itu satunya satu pasal duit nuka nomor road dan ngalap peluang pekerjaan. So dalam masa yang sama tu, we cuba melibatkan diri di dalam bang kejur latihan ni. Jadi artinya Wingi Moon terlibat bang juru latih pun.
0: Nah kini memang penuh masa mampu juru latih
1: lah. Memang sebetulnya masih bekerja, tapi kalau we terlibat bang juru latih, jadi we akan mutu cuti lah. Cuti maksudnya ada masanya saya dipinjamkan kepada persatuan dan antara dua lah ada pelepasan atau cuti tanpa gaji. Tapi mungkin we nyer karpatun ini kodang fa we ngerawe miak lutep bang kejulatihan tuh mungkin ini ngelap kurang berada di pencet muka dan fokus kepada jurulati baliklah. Tapi awi ngarawe atun ngecukupi malewi mangun semut bang pencet wajib makan selepas 50 malam 56 atau 58 tuh mungkin kalau awi miak ngarawe miak awi menuju kerja aku sebagai kucing mungkin ini akan ngalap pencet muka lah kalau nak mungkin ini
0: mangga kerja
1: macing umur 60 lah.
0: Ya, moy naranan anu di kerja ya. Kurang apa ko udah di uka ratnana merot lah sebagai pemain mangun kucura latih bang karamin ini ya cukup peluang kerja ya sematu nainari ya. Jadi ya mo karena mau mangun ku seburur anu di curu latih ini kan kali ringan ngapu ratnan tidak cabaran ataupun tekanan lah. Jadi kudang apa iku ngerima ratnan kritikan ini kurang apa iku menghadapi lah kritikan tekanan doa Buddha dan doa Dokter Mahat lah. Kudang apa kau menghadapi ini?
1: Oke, sebetulnya kayak kerap betul semua tangganan sejak bidang lah dan dari menurut gue lain nadi bangunku seorang julati dan itu memang nah buruk dan kecenilah masalah dan kritikan mula luluk mempengaruhi itu dengan luk halal nah do, contohnya kalau bang julati ini banyak ya karena pertolongan tim kayak nah karena itu milik pemain karena betul memilih pemain, bahkan kadang-kadang mempengaruhi itu ada luar parents kah, dan pemimpin masyarakat tu coba mempengaruhi nak kayak jurulatih ni tak? Tolong awal menyernyer anak anak kena kan awal menyernyer pemain kena daerah kena kan apa dan jadi kadang-kadang itu kan mempengaruhi kita punya integriti di dalam kayak melaksanakan tugas kayak sebagai jurulatih lah mula beban lo perlu kayak hadapi banget lah cukup salah satunya itulah pemilihan pemain kan atau ngimun membentuk pasukan kan dalam masa yang sama di sana juga tuh so bangker lo atau nganut tim penaga kritikan contohnya kadang pemainan merotak kayak muda anak kena nama merotak, muda pemain kena nama merotak kena tak. Jadi kan perlu tahu ngegalak anak tak. Ngacoko mungkin dia nak kali ngacoko kayak sebagai jurulatih, lu memang anda cocok dengan dia.
0: Iya.
1: Jadi lu bukan tu cuma anda menilai kerep merot. Nah, jadi kayak macam mana pun kayak terpaksa ngegelak nada mere nada nun alasan luk matul lah. Dan dalam sebagai julat ini perlu menjaga itu integriti dan emosi juga di sana. Kadang-kadang kerep betul melalui fasa kritikan ni kan, jadi nan kerep luk nah aku banyak terima dia kan, jadi mungkin kita bertindak balas dengan apalah. Tapi bagiku ya, sebelum prinsipku mula peminat yang itu ni aku, eh coach, aku muda aku nak pian nguak balalun kamu kan lah, bang media ka, bang Facebook ka, boleh aku nada nah duduk terawih boleh aku nada kan. Nah, Facebook dan media masa itu tempat tahu menyelesaikan masalah beriku.
0: Betul.
1: Macamku ya. Kerap pawingan nak cakap bulang badak, artikel bang Facebook ka, bang WhatsApp ka. Nah, tadi kadang flu buruk perlu baca dia beriku. Dan flu buruk tak persepsi orang perbezaan pendapat pasal anu look artikel lo kongkong ayut bang Facebook tu beriku.
0: Iya betul.
1: Jadi duduk terawih beriku. Kudang fokofian ngitun anun-anun aku, ini sebulan jurlati luk senang didekati beriku.
0: Biar kena pakai.
1: Jadi telefon main aku, WhatsApp main aku, ya apa nanti apa-apa, tidak tahu kedai kopi, di tahu pegayam. Jadi, tahu secara patun miak pabala. Jadi, kudang perlu kenalan mu, paham, miak tahu paham bangker, tahu apa-apa. Kiung dengan kiung ni lah.
0: Ya, betul.
1: Jadi, ini sebulan pendekatan gue lah.
0: Cara menyelesaikan.
1: Cara akan menyelesaikan masalahnya. Dan nanti sebelum kerap udang persepsi tak bukan tak. Muda kerap betul nak dengan keputusan lock dua kan mula persepsi lu tak. Mungkin dok pemain nafian nama coach bukan dari kita.
0: Inan
1: lock dua nanti lah. Boleh kau nada. Boleh kau nada. Ini sikap kita bagus. Sebagai coach, kita tetap percaya dengan pemain kau.
0: Ya.
1: Wei mada nada dengan jujur ikhlas mada nada boleh ada mengunku pemain lokdo. Jadi wei percaya nada tak kudang pada napi anakku itu mereka punya keputusan sendirilah.
0: Yeah.
1: Tapi bagi saya beriku tetap percaya dengan pemainku bahwa mereka tetap punya pemikiran lok matul lah bang di. Jadi tidak semestinya bila kita kalah itu pasal ide napiannya ku beriku, tapi mungkin ya lah dalam permainan ini tidak semestinya kita selalu menang kurang beri dedi kan. Jadi kita perlu kena terima juga hakikat itu adalah lumrah bang Kaimada lah sebagai jurulatih.
0: Jurulatih, ya betul.
1: Mula ane lah mula sabang lu. Wan perlu ada pilah.
0: Betul. Jadi mo ini ratnana anu dia kurang apa caramu menyelesaikan ataupun menghadapi tekanan, kritikan inadi. Ya mau ku sebro coach ni ialah bukannya senang ya.
1: Oh, betul.
0: Pemain inan melapul burur. Jadi bukan terap nana nundi seburuk pemain lo keruan na tau milih na memang inan pengikut na sendiri kan. Lo kodak inan. Jadi terap nana pengalaman. Okey, pengalaman lo peng iko lalui. Jadi anun ke pengajaran ataupun pesanan mula bangku seburuk coach lo ke iko rawi perlu kan generasi muda bang Karbini.
1: Rafa tertanda kula sebagai seorang bekas pemain dan sebagai seorang jurulatih bang Karbini. Satu lu perlu anak-anak mangun mengenal unik ini adalah satu perkara sejak lu kadang pokok minat bang sesuatu bidang tu, kau perlu bagi sepenuh hati kau di sana juga. Kadang kau pian sukses, naik nan dua terawemu. Kau pian meku, pian ku meku kacau kita, meku inilah, meku ini kita. Jadi akhirnya kau tidak fokus dengan anu lo, pun mu pian milih lah. Kadang kau pian merot bul, Berusaha ko bang murut boleh.
0: Nak tutu kan?
1: Mana nak tutu? Udang beri dia radung-radung mak. Udang beri dia orang marah. Lutkap mau bang ini.
0: Temadan tutu lah.
1: Temadan tutu. Udang beri dia. Wih bayang mohon. Wih ngarawe kodang bang Gayam Pina. Kerempu wih ngarawe kawan-kawan ku sekolah mohon. Mula daluk neku guru. Neku guru raya nekini. Inan neku pensara. Inan neku profesor di universiti. Jadi, kurang pakai fafu dengan alumni kaya di sekolah mon. Beri kau nak tahu bila ada, beri kau nak ada ayam migo ina mayo. Ngaco kau balik tak sekolah mayo, murdok wakaman mayo. Beri dan aku, ayah nak aku kau nak kopas. Iko ni ide nak kan dalam bang bawang tahu Sabah dan Malaysia kada.
0: Yeah.
1: Jadi akhirnya kan, kerang kau dah kau wingar awe dia. Tidak semestinya bang sebulan kerja itu kita boleh sukses. Kau dah pakai wih pe karep ku namili bang marot beri ku bang trawe ku kodok kawan ku berusaha beri bang upis bang ikon upis ku bang padang biarlah malau yang penting wih berusaha bang ni
0: ya.
1: Jadi masing-masing sukses lah
0: ya,
1: iko sukses bang akademikmu bang kerjayamu sebagai guru ka sebagai apa so wih sukses bang kerjayaku sebagai seorang atlet lah jadi itu rafatku ku anak-anak ni kini untuk menjadi sukses itu bukan satu look senang lah, tapi
0: betul.
1: Kalau punya inan terawih mungkin sukses,
0: ya.
1: Mesti berusaha dan bekerja keras. Sebab kunci seorang look sukses itu adalah orang yang sangat bekerja keras lah.
0: Bekerja keras.
1: Iya, ya. Tidak mungkin orang yang duduk lepak-lepak dia boleh sukses.
0: Betul.
1: Iya.
0: Betul.
1: Orang yang kerja keras itu adalah orang yang sukses. Betul. Orang yang sukses itu adalah orang yang kerja keras.
0: Iya.
1: Nah, itu dia punya. Jadi letak bang kekamanmu, merefet dengan Tuhan, sambil tahu berusaha, sambil tahu semayang. Jadi, ya, selain anuluk menjadi bahagian tahu sebagai pemain itu, kita akan lakukan. Tapi anuluk bahagian Tuhan kuan tahu, wana-wana kuan tahu, ya tinggal ngapar wana tahu.
0: Betul.
1: Nah, yang iya. Penting kau berusaha bang amung kaman gitu.
0: Bekerja keras.
1: Bekerja keras tu.
0: Okey. Ayu nak kudana gayam tau bang apu tau sekwa ini. Jadi tau pelabang mawang niat sekwa baru pat paringan coach Jelil Sating. Luk iti dengan tau bang studio lama ba busak bangsa siri luk kedua. Jadi terima kasih mula kuanmu. Jadi petenju maju bang kekemanmu. Jadi bang tetap rumahmu panak. Tuhan berperwan.
1: Oke, terima kasih.
2: Jadi kudong inan itu tau milk WhatsApp lama ba nombor community digital ya ina bang nombor 0-2-2-8-8-6 sekuat baru 0-2-2-8-5-6 atau ame 0-2-7-4-2-8-2-0 sekuat baru 0-2-7-4-2-8-2-0 aja atau miak tau ame bang website community digital ya ina www.komuniti-digital.com sekuat baru www.komuniti-digital.com ini klik busak bangsa tau miak-miak informasi bang website ini. Ini alak kelupan ninga radio tau adit anco jam 12 mancing pukul telu dok pulit anco ini Tuhan ngeperuan.
3: Terima kasih ketau lutap ninga radio tau lutap mo bang niat tau kudeng kinana pian sibada dengan meribut miap tau semua bang tadur aranggawa

Oke, kita mendengar ini. Bangsa dan program Pusat Bangsa ini miak pendengaran tahu baru kena mendengar aco satu minggu baru ke jam 2 berita miak pendengaran tahu kena mendengar Radio Malaysia Limbang FM Radio Tahu Luta Mobangnya.

Dokle de Choi di Tabi Malaysia Madani patpat dengan kurus yang telah ngecing salin berita lekelap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Timun jendela fasa 2 meresir kuan bepat punang arur Bang Sarawak di Sabah. Belanjawan 2027 akik pembangunan kuan Sarawak muka peluang keusahawanan kuan anak kadi. Muhammad Farul Azhar Muhammad Zabandi yang juara bintang P. Ramli 2026. Berita serta jurnal. Timun fasa kedua pelan jalinan digital negara ataupun jendela 2 arangna meresir kuan kawasan punang arur Bang Sabah di Sarawak. Ia ngerapu 2,000 seinan dengan lambut-lambut teknologi luk pakai inan ngerana capaian internet mayak kesesuaian kawasan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil namala lele aja perteluh ratnan amung seinan paliang jendela 2 miak ngerapu pudut menara telekomunikasi. Luk bakan miak makai lambut-lambut cara luk petulu dengan tinudo setempat. Teknologi satelit arang pilihan luk miak meresamal khas nebang kawasan luk inan suinan na mula luntudo idi ngaput tutun pudut tanah idi kawasan luk mapulung. Aja aki perlu inan nyokong belanja operasi sekolah menengah Chonghua No. 1 Kuching. Tara Premier Dato' Amar Dr. Sim Kwee Hian malam ngatur program pasar amal anidlak arang usaha luk petulu inan nyokong keperluan kewangan sekolah ina. Program kudang ina kalaina miak ngemung usin arang 300,000 macing 400,000 ringgit. Ini terjuna miak ngeran beban kewangan sekolah ngerapu mayar gadik guru. Perintah Sarawak pernah masih neju akik kewangan 10 juta ringgit selak inan ngurus sekolah inarat ia nimun tipat kerap imat-imate Pihin Sri Adnan Satim mangunku Ketua Menteri. Ia malayna bang program Pasar Amal 2026 Sekolah Menengah Chonghua No. 1 Bang Kuching. Akhir pembangunan 26.2 bilion ringgit kuan Sarawak lembaga belanjawan 2022 tirawih ngukap melun ulak peluang keusahawanan kuan bupun anak kadi khasna pang kawasan Bawang Daya. Tara Menteri Anak Kadi Roh Tanak Lun di pembangunan usahawan Datuk Dr. Rikpan Lamat namala pembangunan perkakas nesanang mepaat gudang dalan alun gematan di jaringan telekomunikasi miak ngeranat akses pasaran rapu ngetua aktiviti ekonomi setempat. Kemudahan gatum logdo bukan mo ngedok lawe tatan nguit barang selubatna ia miak ngesanang lun usahawan Bawang Daya makai teknologi digital inan ngeranat bisnes. Ia nama lain nelun luk ngalap bala Bang Sibu. Selama ini Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PVTLDM Cawangan Sarawak ngapuk dengan dok bala mereka liratnan dengan khas keuangan kuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM lembaga bajet 2022. Yang dipertua di PVTLDM Pegawai Waran 1 Kurungan Besara New York Dasi namala dengan ina ngegalak penghargaan perita palung jasa di pengorbanan veteran tentera. Dengan ina penat miak ngedengan ngeran beban secara ulun de dan ia penat malah bupun veteran khasna anggota TLDM Bang Sarawak Luk Atun ngeraga siar ratnan perita palun kebajikan de lemaba apat belanjawan madani. Penghargaan pernah dinalak Kongres Kesatuan Lun Kerja Bang Perkhidmatan Awam KIOPEK Sarawak Ratnan Bala Marekali dengan khas kewangan BKK kinulak RM1,500 kuan Lun Kerja Perita
Bank Belanjawan 2027. Pengurusina Colin Dayang Namala Baraina merapat mengeran beban belanja anid aco edi mare suntikan semangat luk petecu inangikit komitmen rapu mutu perkhidmatan. Ia pernah merapat berita miak nimang bere insentif luk melundo bang kerap luk paatun. QPX Sarawak pernah ngeraga bere dengan kinulak RM750 kuan luluk pencen berita. Meeting kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pulau Liwak ngimun rat ajo sini. Empat rang undang-undang RUU miak ron ngecing ngerapu RUU perbekalan kurungan 2027 jadi 2026 atau belanjawan Sarawak 2027. RUU ina miak ron premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngecing. Talu RUU lukbakan iena RUU perbekalan tambahan kurungan 2026. 2026 RUU Perpustakaan Bawang Sarawak kurungan pindaan 2026 edi RUU Hari Kelepasan Am kurungan pindaan lak 2026. Pilih senator luk mabaru pernah mia kerun ngatur bang pobung meeting sekuat ini ngacuku tarak perkhidmatan senator Michael Mujalihan luk mia mabut puluh ajublan puluh dua lak 2026. Pamung meeting Dewan Undangan Negeri Sarawak inatur kinyo walu aco macing 20 aja aco bulan puluh lak ini. Perkhidmatan feri Batang Paloh bang muka miak ruan ngeka sepengah gematan Batang Paloh ruan muka puan lun mula tanggal 30 aja bulan puluh ini. Galak ina nak kongsi lembaga Facebook Opis Kerja Raya Sarawak. Ukap gematan ini miak ngesanang urusan anid ejo idi ngukap melak peluang luk mebaru kuan lun tebawang luk tudo iring tengah apak nanap Sarawak. Gematan ki kadang aja puan tuduk kilometer ini dengan raga 258.58 juta ringgit. Ia ngegatung Pulau Brit dengan Tanah Raya. Rul Azhar atau Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi mewakil Zon Utara juara Bintang P. Ramli 2026 bang kemuncak acara Luk Nangun dari Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas Inadacem. Dengan Nani derita ia mengalah cabaran 5 peserta. Anangina ngenau Rul Azhar Nguit Muli hadiah usin tunai RM20,000 pad-pad dengan trofi ili sijil. Naib juara Madir Zailani Radzon Sarawak ia ngerima RM45,000 trofi ili sijil selabak ngewakil Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil nganap nombor talu ili Nguit Muli usin tunai RM10,000 trofi ili sijil. Persembahan Luk Abodo Inanang Muhammad Rizwan Muhammad Taib Rat Zon Selatan. Hadiah Icing Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Seburuh delai warga emas umur 70 walulak nedat bang balun mek dalam alun-alun daik kilometer 408.4 lebuh raya Pen Borneo amek betong munang pusingan pi Saratok. Balun luk nangun bang pukul 10.57 pekak inalem ngerapu sebulang kereta sedan di sebulang pickup. Ketua

kereta sedan ena mangsa nedat di hospital seratok ngacuku nurat mabura lun ulu. Balun ina penak ngenau driver pickup delai umur 60 lak nurat. Pad-pad nurat ina driver sedan delai umur 27 lak kes ina siasat mek section 40 aja kurungan 1 akta pengangkutan dalan 1,587. Sekuat baru ngecing tajuk berita utama pulit aja ini. Timun jendela fasa 2 Malaysia kuan punang arur Bang Sarawak edih Sabah. Belanjawan 2027 akik pembangunan kuan Sarawak muka peluang keusahawanan kuan bupun anak kadik. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zambandi yang juara bintang P. Ramli 2026. Macam yang ini salin berita pulih daca ini berita ini sinalin Rosita Apung rat section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan ini ada pulih daca edit tabi Malaysia Madani.

Okay, Malaysia Radio Tau Lutap Mo Bang Niat Do Puli De Cho Lun Bawang Do Puli De Cho Lun Daya Do Puli De Cho Lun Kelabit Khusus Nak Wantau Taman Tina Kerenak Lukun Dan Ningar Dan Niar Siara Radio Limbang Apu Tau Cos Tini Kanau Ningar Apu Tau Cos Tini Cos 1 Tanggal 12 Bulan 10 ya 12 Bulan 10 2026 telu bulan baru kena bulan 10 bulan 10 je bulan 12 telu bulan baru inan tahu 2 bulan baru lah inan tahu mencing udong lak lah kena uningan lak ini 2026 kaisa kuah bro terima kasih kuan tahu taman tina kena pupuk ulun bawah ulun daya lukun dan ningar dan niar siara radio limbang lemah bar radio lemah bar TV live TikTok ini panah live Facebook Limbang FM. Lu support siaran radio tau bang cos ini kalau ningan lu repost lu like lu komen ini pernah lu kan lu follow radio limbang terima kasih mula kuantau ratnan kerap lu biar tau kena ningar ina tau ningar dan niar siaran radio limbang mapuk tau cos ini pan dengan ku DJ Jacob. Kaya doma papo aragawa ini merapat na tau miak ningar dan niar siaran radio tau kena ningar macing mabud. Ini jam lo kekipad ya, jam lo kekipad. Jam telu na pana berita miak pendengaran tau. Dan sepenga berita jam telu kena uningan perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Radio Limbang. Okey, wip yang macak renan tuda-tuda tabi metelu. Kuan tau lo piang ngirim tabi, okey? Kuan tau lo piang ngirim tabi, ngacing bala, bala peritetang, berita keluarga, info-info, aktiviti, tebupun-tebupun lo mangun, irau pesta, dan sebagainya lah kena uningan lo piang nantau ngacing kuan tau lun bula. Kuan tau lun bawang, kuan tau lun daya, lo kuna ningar dan niar siara radio limbang apa tau cos ini. Oke, among-among na miak nuan tau natan, lemah balaman komen, live TikTok, live Facebook, ataupun lemah bata talian telefon tau 0852-11-246. Okay, 0852-11-246. Ini nombor talian telefon tau kena ningar. Okay, inan tuda-tuda tabi long nacing ya ni kena mendengar live TikTok Limbang FM. Inan tuda-tuda tabi long nacing ya ni. Dan wipian maca ranan tabi-tabi matadu lukai. Nirim mu yuk kena mendengar bang live TikTok tau cos ni. Okay, tabi do pelidejo. Selamat bersiaran di Radio Limbang. Rat kinak tau Jerita Sabit. Okay, tabi luk kedua rat kinak tau Kazuya. Kinak tau Charles. Nod Irwan ini panak kaling Raman ngirim tabi kuan among-among tau pupulun babang luk ningar dan nir siara Radio Limbang. Okay, setecur kenal ningar tau inan tabi luk inirim kinak tau baby Mr. Wonderful Lin Ipin ini panak Yumnak Ashraf. Ini panak Marshall ngirim tabi kuan tau dengan bala 20 dicho selama bersiaran. Okey, tapi setelah tercuna, ini rim kena tahu Leo Ban, okey, Kawi Latif, kena tahu Vanna, Mustaqim, Tebuan Tanah, Danny Bonio, malah dok pulih deco, kuan tahu dok ningar Radio Limbang, kena tahu Nadira, Nadira, kena tahu Finger, Touch, Fazlin, Idi. Kenak tau Nasir Nurul Akmal ngirim tabi kuan among-among tau dun bawang dun daya Malaysia, Brunei dan Indonesia selamat bersiaran di Radio Limbang. Okey, satu curi kena uningar tau inan tabi inirim kenak tau Yong Kamarul dan satu curi Morni Morni Puan Zaina Katnya Triple at Zero TikToker Idi Panano Riza Haja Dayang ngirim tabik kuan tau Andom di pana apu-apu malah dok pulih deco dok ningar Radio Limbang terima kasih. Okey setecun kena ningar kena tau Kupa Agam Meg Muhammad Yazani Yati Siti Atira pada ngacing tabik kuan tau dok ningar Radio Limbang setecun kena ningar. Tau inan tabi ara kenak tau Nikmo, okay Nikmo, kenak tau T.O.B, Rosana, Jamila, Mala 20 Dejo, selamat bersiaran, Limbang FM, Radio Tau Luta Mabang Niat. Okay, Oppo, Jevan, ngecing tabi, Rival, Riz, Hari, Harina, Michang, Lee, Maria, Nur, Maulana, Mala 20 Dejo, selamat bersiaran, Limbang FM, mantap, terima kasih. Okey, setuju nak kena mendengar tau inan tabi rat kena tau Habsyah, Samlun tau, kena tau Darren, Adina Radang, Haru, ngacing tabi kuan tau pupulun bawang dengan balado pulih deco.
Okay, kanaw ningal ta juna tau inan tabi la kenak tau ato kinara Jalia Darren's ta juna kenak tau Aisha Rokia Rita Flower Insan Perantau ngacing tabi kuan tau. Okay, kenak tau Nick 67 ngirim tabi kuan warga lawas dengan balas selamat bersiaran. Terima kasih Nick. Kita cuna Jerry panang acing tabi kuantau, Larry panang acing tabi kuantau, Popolun Bawang Lun Daya dan serta cuna kenak tau Oliver Yudan. Malah 20 deco DJ selamat bertugas. Okey, Wipian ngirim tabi kuan Imuga. Okey, Imuga look diet long tanid dengan bala mawa winana. Ah, mawa winana. Ini kena mendengar tapi nirim kena to Oliver Yudan Kuan Imuga look day long tanid. Okay, serta cun kena to Badik. Badik rat day KL Kuala Lumpur. Ngirim tabi kuan tau warga lawas do ningar Radio Limbang dengan bala do pulidecho kuan tau among dodo kerja. Tapi rat kena to Badik Yusuf rat day Kuala Lumpur. Ke Maria malah do pulih deco kuan tau selama bersiaran dan undang santai dengan Radio Limbang bang pulih deco sini rat kena tau Maria. Okey, Abu penang acing tabi kuan tau, terima kasih. Laura penang acing tabi kuan tau, Luis malah do pulih deco Radio tau lu tap mau bang bang niat. Okey, ni kena dengar LV. Okey, LV penang acing tabi kuan tau Populun Bawang Lundaya. Lu kena dengar dan niar siaran Radio Limbang Imam. Imam Ida malah ada boleh dicok. Do dengar radio tau lu capo bang niat. Okey, kena dengar ini Ratna tapi betul lu. Lama ba live TikTok Limbang FM. Radio tau lu capo bang niat. Pastor Balang Selutan dengan Nani Yapa Ulak Memboro. Radio tau.

Okay, kalau ringan lah, balam mereka kali ini Ratnan Kiok. Sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara PDU Negeri Sarawak. Okay, so apa kita dengar operasi perkhidmatan Doktor Udara di seluruh Negeri Sarawak ini ngiok ataupun ngisu Ratnan penjadual luk pengalitap kita dengar bangimun berkuat kuasa Ratnan tarik kenyataan luk Rinwat Akbar yang berhormat Menteri Kesihatan yang nampang tanggal 10 aca bulan September 2026 meceng aca waktu ataupun tarikh luk miak ruan ngegalak beruh kena kuningar bang acor patun ini. Dan penangguhan ini sebetulnya BNN meraih laluan kuan siasatan ke siasatan menyeluruh Ratnan pihak berwajib Ratnan insiden okey insiden kemalangan nangun okey melibatkan anggota pasukan PDU Miri ya ini bang tanggal 8 aca bulan September luk pelaba kena mendengar ke ini aca bala mereka ni Ratnan Kiok ataupun penangguhan ucuk seling gagah kena mendengar Ratnan operasi perkhidmatan Doktor Udara PDU bang di seluruh negeri Sarawak ini ke setecuna bala mereka ni ia ini Ratnan Irau okey Irau pesta nuba layak Limbang 2026 edisi lo kelima dengan tema Do Room. Okay, so apa kita mendengar persatuan Lun Bawang Cawangan Limbang miak ngatur aja program ini lo buat bro kita mendengar ina pesta nubat laya ina makanda tanggal 30 idi 30 cah. Okay, 30 idi 30 cah. Udung bulan ini kita mendengar. Okay, udung bulan puluh ini makanda co lima dan co enam ini lun terus. Ruang ngatur dari Dewan Serbaguna MDL Batu Bian Limbang. Ia nama jam 6 pekak macing medecam. Okay, ngimurat jam 6 pekak macing jam 10 ecah medecam lah kena dengar. Dan setejuna Ratnan pengisian program serukan irau Nubak Layak. Nubak Layak ini apa ni? Arang-arang aktiviti pengisiannya Ratnan road kena uningar inang tuda-tuda road luk miak ruan dengatur pertandingan road volleyball okay road volleyball campuran pengadi pertandingan badminton remaja pertandingan ngeput dan pritutundo perwid kalat ini Ratnan road atau sukan lekeruan dengatur kerap irau nubat layak dan apa kena mendengar dan setejunnya inan pertandingan ataupun ngewarna kuan kanak-kanak okey pertandingan karaoke pertandingan karaoke Lun Bawang PNL Idol 2026 nani tahu Lun Bawang lah kena mendengar ke kuan tolok pian maya Ratnan pri tutundo nani Lun Bawang ini. Okey, tajuna pertandingan memasak. Okey, ngelak. Di pana nengah nubak layak kena mendengar. Okey, nengah pertandingan ngelak dan nengah nubak layak. Di setajuna pertandingan kuman. Sebabkan Ratnan ngelak ataupun pertandingan nengah nubak. Tau pana miak maya Ratnan. Petacu maya Ratnan peritutundo kuman. Kuman nubak layak. Satu dah ula nubak layak luk miak kenan mu kena ningar bang pertandingan ini nak pena. Okey, setacuna senam aerobik. Okey, inan senam aerobik cabutan bertuah. Okey, inan majlis perasmian malam do ria. Okey, malam do ria. Idi tajuna irau nubak layak persembahan Ratnan artis jemputan jemputan. Dan persembahan kebudayaan. Ini kena mendengar Ratnan pengisian-pengisian program tahu luk miak garuan ngatur serukat di irau pesta nubalayak dan apa kena mendengar.
Okey, Pengerusi Persatuan Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalong Ilo dan Timbalan Pengerusi Ina ialah Encik Joy Anak Palung. Okey, ini ratnan ahli jawatan kuasa lah kira-kira dengar, okey. Pengerusi dan Timbalan Pesta Numbalaya ini. Yang nak ina arang tahu lukpian berusan natad wakil-wakil tahu pang pritutun do ayong tading taga ke pritutun do karaoke ke pritutun do ngewarna rot-rot volleyball badminton ngeput tarik perwid kalat ngalak nuba laya dengan nuba laya di pritutun do kuman nuba laya. Okey, tahu miak berhubung lagi nak dengar dengan pengerusi ataupun pengerusi PLBS PLB Limbang, PLB Limbang, Encik Frederick Lalong Ilo ataupun Timbalan Pengerusi ia nak kenak tahu Joy Anak Palung. Okey, tahu miak itu ni dua kira aku dengar ataupun ejek-ejek tahu bekan ratnan rot ataupun ratnan pendaftaran kah kuan anak-anak tahu lu pian maya ratnan pritutundo. Okey, pritutundo ayung ke pritutundo taga pritutundo lok bekan-bekan ini ya. Bang program Pesta Numbalaya. Okey, 30 dan 30 cah cuba bulan Oktober makanan cuba 5 cuba 6 dari Dewan Serbaguna MDL Batu Biar Limbang jam 6 macam medecam. Okey, arang program ini pernah aktiviti lok mia kerontong atur kena mendengar udung bulan ini. Okey, nah kurang 5 minit bro. Berita mia peringatan tahu kena mendengar bang jam 30 dan cuba 6. Dan sepengah berita jam 2, okey, sepengah berita jam 2, jam tel, pengah berita jam telu, matu-matu-matu, kita dengar, pengah berita jam telu, perkhidmatan Bisaya miak bersiaran, ya, rat jam telu macam jam 5 pulih, 6 pulih di cuan apa nak. Okay, sekolah bro, rat nak ko, malah terima kasih mula kawan among-among tau. Popo Lun Bawang, Popo Lun Daya. Ya, apa pernah yang nantau luk dengar Daniel Sierra Radio Tau Bang Acos ini. Mula-mula, terima kasih kuan tau lah kena dengar Ratnan Kerabidi Pana. Tau dengar apa-apa Sierra Radio Limbang Bang Acos ini ya. Okey, mapapu baru nepa do neco ke keman, do neco luk ruan, do tudo, kuan tau luk tudo, dan mapapu baru ini Tuhan ngapuruan. Bye-bye, Malaysia.

Yang menjasa pada Mencuat Jati bersama lagi Jamal Osli dan Tanda Titik sama pukul 6 so pada. Jadi senja penaus lagi rancangan

Nanti jadi akan terus bersama dalam rancangan Dioy Redi Jati. Dalam pukul 8 saya badau, berita tada Limbang FM akan malapak kawan. Pada pengajar berita tada Limbang FM jadi bersama kena dalam rancangan Dioy Redi Jati. Sementara dalam pukul 5 saya badau, berita nasional tada National FM Kuala Lumpur akan malapak kawan. Wajah betul nasional, tak ada National FM Kuala Lumpur, jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Bono Tano. Jadi dalam pukul 6, saya dalam tuntut Bisaya akan main. Dan Jumat Salim berkata rancangan yang akan malapa kawan, dan titik sebuah pukul 6, sorok pada utama.

Ya menja sebarang yang salam sejahtera timo jama usli yang kalapa ngongo sane tendi kapi demo minago. Bino menja siaran ite malapakon. Abno silalam kedan sehat melam kedan sanang sanang genau saja. Abli bino mo minti teh. Aku nu bersama JRJ Sibil tada penglihatan bisaya redu jati sudah tantu nolam kenal. Stogali tika maimin bersama mekawan sekaja jati tada peringmatan lun bawang. Agle pendem botite jati bersama lam rancangan. Dia redu jati. Sambil sambil jati mengenang lagu jati anekan kalapa ngongau. Begitu agu serta ketangan agu yang terjadi lam kawasan jati hasno lam bagian Limbang. Agle jadi senyum kita jadi berindang bersama lagu jati yang serta usor sama-sama datu gulu jati ngalah pandai. Gaya jangkaan keadaan ada untuk bagian Limbang yang ngemolotan pukul siam dondomitiku mainan sebuah podo jam. Pidombo jangkaan keadaan ada dalam sebalah saya badau miasa padau teh Numa pilaganit pi sinan doalan. Jadi hasto timo muyun yang kalapa ngongau senetin di kapi domo minau. Pidombo jasiaran ite malapa koon. Jadi daib no batati daib no bukenau. Cukup menerima juga ada pelan janji min saboy lam alan yang muyun ngayon di nama selamat lah. Semata nak dan laut lam kuasa negla sawak gumbang sawat 0.5 meter saboy 9.0 meter. Sementara longos laju tada timur tenggara selaju mapod saboy 2.5 kilometer sejam. Inor jangkaan kadada da untuk kadate yang melotad pukul siam dan damiti kemainan sebuah pada jam. Okey, jam masalah, jati akan ngemolok pertemuan jati dalam rancangan Double D jati untuk seribadat. Sebuah lagu tadi mibih bersama lagu no, Genawa Mas.

0: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Jati, sudah tentu lam kenal.
2: Okey, jamaah selid, titik sudah pun pukul talu, talu ngopot mini saya parang. Sangat-sangat terima kasih, Timo Mion yang aku saja bersama di Jati. Untuk kena tahu saja bersama di Jati, sabun untuk siaran ini tinggalan, sabun pukul 6 soal parang. Anbu Timo Mion, lam saya parang teh, hasil semua kawan-kawan yang awal negara sebenarnya Jati Bunai Daun Salam. Sebagian Tan Pegun Sabah, sehasno, kelam kuasaan Bufot, Tendom Sepitang, Labuan Lawas, Medi Bangtel. Untuk kena tahu saja bersama di Jati Sabana untuk siaran di Tiklana Sabana pukul 6 soal padau. Jamah selain sejak penangus lagi rancangan Jati untuk Sebarau teh. Sama-sama nanti dulu Jati ngalah pandai bersama Mayor Berito Jati yang setahu seno. Kita mau meeting kedua untuk penggal kelima Dewan dengan Pagun Dun Sarawak ke Pejam mengumumlah adau teh Sabai Dopot Miso dan Bulan Mopon, Bulan Agung. Meeting yang pendai sebagai meeting belanjawan ino arono meeting ketua sonja penggal semasa Dun Sarawak mai lam bulan do tahun lagu. Lam pemasyurano speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar nyaboy tuntutannya timo limo adun yang nerimo darjah kebesaran bintang mea pingat negeri. Berkaitan mea sambutan ada panakan ke Balongopod yang dipetua Pagun Sarawak lam adau onom lapas. Yoro Yono timbalan speaker Dun Sarawak yang ani Adun Muara Tuang Dato' Idris Buang timbalan Menteri Temului Industri Kreatif Maya Seni Persembahan yang ani Adun Piasau Dato' Sebastian Ting Adun Krian Dato' Friday Belik Adun Kalaka Muhammad Duri Maya Adun Ngemah Ani Jana. Beliau ini maka untuk ikut timbalan Menteri Pendidikan Inovasi Maya Kemajuan Bakat yang ani Adun Simanggang Dato' Francis Harden Hollis sawad meeting. Dun Sarawak ini akan bertafakur sebuah seminit untuk menghormat pemegian mantan speaker Dun Sarawak yang ini mantan Dun Padungan mula Dato' Song Sui Guan yang sudah pun onjap dalam apat pada bulan Mopat lapas. Ino berita Jati yang mula-mula bersama dalam rancangan Double D Jati untuk saya badau teh. Okey jemaah asli, jadikan begini saya tahu selagi sebuah lagu Tad Gambus Pangkalan Madang bersama lagu noh Ikau Ngendol Genau noh.

Pemeriksaan awal HIV yuno penting supaya penyakit ino kumai nala pandai labi awal lah. Maya kalap begu labi lingkas. Walau nombor pun, suang individu-individu yang awal HIV boleh jadi unjo pawanan tanduk no. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awal simptom-simptom. Contoh no, inan jadi ngiri yang jati unjo sada, yang jati unjo pandaian punca no. Yang kedua, oh perubahan gaya tabiat jati temangi kasigit yang jo pandai berhenti ka contohnya. Yang ketalu selalu sako kuso lala maya lamainan kuso lasu inan yang berpanjangan baumos masa mentong bagusai labi terdo minggu timbul agam-agam ruam pi kulit nodes limfa yang kemambang senang suat dirung pi kulit sintom singgi usot ataupun bagusai yang buai lah sebodo ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi awak no perlu untuk ngalap pandai yang sintom-sintom ite boleh dikaitkan maya keadaan lain. Oleh sebab ino, tes pemeriksaan HIV adalah satu-satunya cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesungguhnya individu.

0: diabetes ataupun kencing manis lah, jadi Nadim, you know, sebancak penyakit kronik yang berpunca tat organ pankreas lam inan jati. Pidombo yon jep kalap nilau hormon insulin yang cukup ataupun insulin akumai yon jep kalap berfungsi yang mencoy lah. Kanan yang jati makan yo akan lan nyambi timo gula lam inan. Jadi insulin tekumai yo alan nganak untuk proses gula inomai selalom seluruhan raka jati menyambi timo lam sel maya anci inan. Pidombo yo akan alan nganak untuk nilau tenaga. Sekiranya insulin selalu minan berkurang, gula anjok kalap mumpos lom sel inan jati, jadi tahap gula selalu merak, te boleh ngal rusak sel-sel yang perlu gula untuk tenaga, mayani yo akan ngerusak organ mayanci tisu yang sudah terdedah maya tahap gula yang salah.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai,
1: aku Gloria Alexa. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

tanduk-tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lama aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lama aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino nyep muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Lama aspek psikologi, sesungguhnya ino waso nyep puas genau, kemurungan maya selalu waso lama tulang secara emosi.

Okey, jom asli kita masa lebih kurang 2 minit je lagi. Kita mau setogol lagi pukul apa saya badau. Dia kan kalap ngongong berita Tada Limbang FM. Kita berindang setahun lagi bersama sebuah lagu tadi, Pom. Bersama lagu no, Onjap Kunyangka. Kunyangka.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam Maslid titik sudah pun pukul 4:40 saya barang. Suasana Makassar Timur Menyun. Dekatkan lagi serta bersama di Jati. Bila musuh jamin awal pilih meja siaran ini tema lapar kawan. Asal Timur Menyun yang bersama juga live Facebook Nemu FM. Ani yang bersama juga aplikasi RTM Play. Dan usah jam bersama di Jati sampai ini untuk siaran tikalan asal benda pukul 6 sama padam. Jadi saya pun awas lagi berindang bersama lagu Jati yang setahun setahun dalam rancangan Double D untuk jam yang kedua itu. Sama-sama Datuk Gulu Jati Kalang Pandai bersama Berito Jati yang setahun setahun. Bidomo pengenalan teknologi dalam operasi perdagangan perlu alat lagu lagi untuk penakut produktiviti maini memaju kapasiti usahawan tempatan dalam Sarawak. Timbalan Menteri Anak Nakwa Bagu Yayam serta Lumba Mereka Majuan Usahawan Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat Mara. Cara ini kalap nilau lebih suang usahawan berpendapatan sawat setahun no penakut standard sosioekonomi masyarakat. Beliau menganino pengo acara penutupan program Sarawak Youth Startup SY Startup Kohot Talu 2026 Lam Sibu. Jogut ketangan no program berkenan nyedio latihan keusahawanan intensif sebuah belungadau maya sokongan lebih 45 agensi kawan strategik. Acara ini ngintong acara nyara sijil ala bagian bantuan meni pinjaman mudah SY Startup serta hadiah pertandingan pembentangan kanvas model perdagangan timo peserta. Ino Bekto Jati yang setahun setahun bersama dalam rancangan Double D Jati untuk saya badau teh. Okey, berindang setahun setahun lagi sebuah lagu tada aben bersama lagu no. Mintai PTO.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh, dia pernah panau, dia membawa, tahu bersama, Radio Detik.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Bukan susah untuk kita mengamalkan budaya berbudi bahasa. Budi bahasa merupakan tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib, akal kebijaksanaan serta perbuatan kebajikan. Budi bahasa merupakan satu budaya yang sering diamalkan di mana-mana sahaja, biar di Malaysia mahupun di luar negara. Namun, adakah budi bahasa kian lenyap di telan zaman? Pernyataan ini bukanlah sekadar auta jika kita tidak membudayakan amalan ini. Budi bahasa, budaya bersama. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Okey, untuk penelitian ngai lah. Awak popo tandu sebelum ino ke suat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perindap eh ke suat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama ngai lah. Yang pertama selalu keliman lalah. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bagi log. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman do. Jadi yang kelima, matopak dia, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan letik pun, negara kuning-kuning warna lah. Dia no penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketua, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah antara tandu-tandu apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Hai, aku ya. Kalian dengar lagu-lagu saya?

aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati, sudah tentu no

0: Sekianu menjadi kesuat lah nak kita kumai. Dia dalam tempo siam timo podo ngadau lah kangkit gama parasit malaria. Agu nuau similau tandu lah. Yo dalam siam timo podo ngadau lah. Tandu utama yang akan jadi ngoso au no sakit lasu. Dalam pengkat sakit lasu tu mai demam ite. Inan jadi keliman sakit maya oso tintik tintik. Lama sayang sama ni lasu inan jadi akan meningkat selain ino au no momos ataupun kusu kusu omos gimana jadi. Selepas ngomos yang kemai, jelama yang kesuat sakit no, keliman dolinan lah. So inan yo akan so dol-dol lah, masal segala. So demam ino kemai akan berlaku setiap adau. Start tapi yo molo so, segala su ino kemai. Ataupun tuntul sengadau atau do ngadau lah. Yo mikot-mikot lah ni. Hal ino akan mulai jadi oso lama tulang, kuang mikang mea ucat lah.
1: Gagal adoite, len katino gagal sebuaino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
2: Okey, jam asli dah masa pelibikang siam ini saja lagi. Senjap lagi rancangan Double D jatikan malam pukul 5 sore pada otak. Taus lagi bersama Mia Barito jadi setahun so. Kedua premier dan topat tinggi Tan Sri Abang Jori Tenopeng ada uti mantang belanjawan Sarawak 2022 sesuang pendapat bilion pendapat poin balu bilion ringgit. Mia lebihan belanjawan diunjurkan sesuang 246 juta ringgit. Sesuang siam poin kusung siam bilion ringgit atau ono pun bisa peratus pembagian usin timo akaun kumpulan usin kemajuan sementara 5.24 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus. Beliau ini marah pembagian usin 300 juta ringgit timo dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak untuk faedah tersanagu akan mikot. Beliau marah ini lah masa mantang rang undang-undang perbekalan 2022 untuk bacaan kedua dalam meeting dun Sarawak ada itu. Ino Barito jati yang setahu sah bersama lah rancangan Double D jati untuk sebadat. Okey, jam asli usah nak sabar pintu tunggu dulu. Jati bersama lah rancangan Double D. Kita bos tunggu lagi pukul 5 sore pada menggunakan tahu skala pangungau. Barito National tada National FM Kuala Lumpur. Rekluman pengunjah Barito National Kilano. Jati akan tahu bersama lah rancangan Keturi. Bersama lah rancangan Ponotan. Jadi untuk kena, jadikan berindang bersama lagu Keturi dalam rancangan Double D. Lagu Tadmi Shelly bersama lagu Sadu Genauku.

MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul 5.5 minit sopan. Kedua titik jati bersama dalam rancangan ketuhi. Untuk ada titik bersama dalam rancangan Pono Tano. Sama-sama terima kasih temamu yang nama semua jati tan melupun sana itu kemahin Saboy no titik. Jam asli, senja pun haus lagi. Rancangan jati sama-sama untuk gulu di tinggalan pandai gaya jangkaan kerana dau. Lam sebalah sorok padau te sabun pukul siap mentong te pidombo jangkaan kerana dau lam sebalah sorok padau te sabun pukul siap mentong te numalam keadaan muncoy walaupun ditinggal no jangkaan saja jadi khas tu memuyun yang kalapan ngorong saya ni tinggal dikak pidombo minaro pidombo je siaran ni te malapak kongon jadi dah no batas te dah no kenal juga mendalaman juga ada pelan janji min saboy lam alam yang muyun ngayon ni no me selamat no. Sementara itu, keadaan laut dalam kawasan Negeri Sarawak, gumbang sawat kusung poin 5 meter, saboy sinan poin kusung meter. Sementara lengah selaju tadi timur tenggara, selaju mapan saboy 2.4 kilometer sejam. Minor jangkaan, keadaan daud ke daud yang ngemulutan pukul siam dan demi jukumai, Yunus Sebuai, pada jam. Agak jam asli, jadikan tarus lagi berindang bersama. Dalam rancangan keturi. Sebuah lagu tak gubu band bersama lagu noh, Nenduan.

0: Monca-monca drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Monca-monca drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Radio Jati sudah tentu lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turuk ngopot meter, tat mantuka timo. Ngenak tadi pinggang keselamatan tiap masa, deraib nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan nita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam kenal.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 5 talung apa miso mini so padam. Laos lagi bersama Maya Barito Jati Rosono yang ketua sekali untuk pertemuan jati dalam rancangan Bono Tanmo. Pidumbo kesedaran jelama ramai timo perlu no ngembarai cukai taksiran perlu penakut lagi untuk nolong konsel darah limbang MDL untuk nan mutu pengmatan timo masyarakat. Timbalan Menteri Industri Kanakan Komoditi Mek Kemajuan Kuasaan Dato Dr. Abdul Rahman Ismail Marak kadar mutik cukai taksiran MDL masa itu iono balung 4% berbanding target siam 4%. Kutipan ino palu untuk ngenyanang MDL memanah tanggung jawab menjaga kebersihan bandar serta nantu kemudahan awam agar lam kedan muncoy mea selamat. Beliau betul-betul lah masa muka rasmi pesta ada Bukit Mas lam Limbang. Nyugut ke tangan no, tanggungjawab MDL ani yang kaum kuasaan kampung dari bawah bandar selain kuasaan bandar. Ino berita jati yang ke turi untuk pertemuannya tidak merancangan Bono Tano jati untuk ke soal padang teh. Okey, berindang setahu lagi sebuah lagu tanpa monera, Kakal Tengalan.

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mak yo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan itu lah.

0: tandu-tandu serangan jantung itu aku mai yang mula-mula aku no dol kuab bersakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut aku yo ni ngeliman kuab yo te aku mai negeri penisak barang yang magat yang kedua umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian nok mai yang keempat ilo-bilom yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung atau sumbat yang ketujuh keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila jadi cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Radio Jati sudah tentu dalam genau.

0: Yogyakarta sudah datang dulu no dalam kanal.
1: Okey, jamah asli nombor sebuah lagu Tad Florence Law bersama lagu No Binking Ibit Masa pun lebih kurang pada 2 minit saja lagi. Senjap lagi siaran jati akan melam pukul 6 soal pada day. Jadi untuk anda jamah asli, sangat-sangat terima kasih di momen yang bersama di jati. Kusana Saboy Pita Tugulu, jati bersama dalam rancangan Bono Tano. Mini Saboy Pita Tugulu, siaran FM, Sinan Kusung 4.9 MHz, lama tuntut bisaya. Di nombor setogol lagi pukul 6 soal pada day, minat akan tahu sekalap panggungau siaran YFM Kucing. Di aku si Belenan, nyebit Muncoy sepada Timopi Musli Mia Muncoy. Jadi bertemu lagi. Bye bye. Lapung demen bersama dua buah lagu ketui, lagu Tad Olivesi, tapi senjata pindah berindang dulu bersama sebuah lagu Tad Mel Juli, Cinta Yang Ternamos Rusia.

0: mengau badas, gelemak batinuan, ari kemeretas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya diketapas. Limit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tuan itu. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: kitab jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul

0: PC Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram niat lagu dangdut.

0: Jurongkong.
1: Nyangka tume asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, sebulan berjalan.
2: Y seberai.
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Ya, lagu ke di baik Linda lemai dop dengan nadai utang pengrindu. Lagu kenang pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 12/11/10/2026. Jalan selamat lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi kita kenang ya, udah gulai ngau kami hari pagi tadi terus sengberan ke pengrindu kita segulai sejalai ngau kami mega jam ke dia tu. Jadi buat sada lemai ke lemai tu kita gulai ngau aku melati badi 6 lemai ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita lemai tu ngumpulan dah berita ke mana bersampai ke megak semua tu pengawak ia ke di perambu kita di gagak ungkup seritok pan sama udah mujur udah lancar makan di kerja kita ungkup seritok. Jadi ia ke apin tembok nada salah pergilah nampung gereja pengawaknya baru ngecak kianya tadi tahu tembok atau ngemuas ke hati kita lalu pihak megak buat pengerai kita pan arap ke kita yang tadi gerai nintiang hari alaban pengerai ke mana megak atau ngemujur ke semua tu pengawak ke di pejalai ke kita ya. Jadi bak tusun program kita lemah itu bakal selama kalau dah tu lagi kita ingat ke berita bak Hello Wai Limbang lemah itu bergulai dengan Hana Maria lalu 6.30 lemai ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program Rancau Tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai itu lagi lalu berita lemai ditabur ke pukul 7.30 lemai itu lalu nangkan ke berita lagi kita ingat ke Y Arena bergulai dengan Daniel Steven lalu tanduk program Leman Budaya Bantau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi. Nyalai, nyat tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1, 12/11/10/2026. Jadi sebenarnya kita ingat ke Hello Wai Limbang. Lemai tu mendengar tu lagu ke di baik Preta Louis. Gau lagu asal Nuan Uliah Nerima.

0315-0387 atau ke Sapit Cemen Encik Joy Palong Bak Lumur 0128455035.

0: Nega Sarawak, lagu peminta antar station tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini untuk ketika lebaran, minat-minat YFMM 5.
1: Walau peningat di kesayau, dalam gaya hari tip sebuah Sabtu, remek kita sama bela, nyaga pengerai diri. Kurang ke pengawak beluar, lebih lagi ungkup nambi amir, orang tua yang sudah kebisi penanggung sepun. Nanti narai uliah di seliah, pansur dari rumah, ketegal besi pengawak, guna sengkabung iduang ngonyawa, tingkeman, serta tentu kenuan ngirup air amat eti cukup. Tutup jendela teka penjan, enggak pintu, ngambil pengurang ke angin tekamah tamo ngaga rumah. Ke pemadu berguna, seruran nitiah ke baca indeks pengamah angin, enggak jaku lalau ari pihak berkuasa. Jaga diri, jaga pengerai diri, lalu awak ke semua ketai meruan likun. Jadi, ini kata dulu perkara itu dikongsikan di Limbang, berita atau

0: Maka kita rendah ke rumpung dan mengatur semarang kediri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal 20 lurus api. Oleh baru mengadakan pengawal program WFM di Kucing. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih ngagan Maria ke sudah berkongsi ke berita ba Hello Wai Limbang ya lemai tu peninggal. Jadi kita terus kawak kita gulai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi tu lagi 6:30 lemai aku ngatai ke pesan beratau ke pesan ke berbatang yang kebisik diterima kami ba WFM. Jadi sebelumnya merindang ke merindang kita ngau sitik lagu ke lemai tu lagu hari berangka jarup bisik ungkup diri.

0: CD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25 pesan ya kena lakri hari intai itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi, oh isi.
5: Nama ini?
4: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
5: Oh, namu ku, laban ku sebenarnya bising nganjung.
4: Bah, madah kaku meh.
5: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
5: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
6: Ya, jadi yang natai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM lemah itu kalai pesan ke terubah tu peninga data dari Yatija Nabaling di pesan dituju ke ngagai kabam layan ya ke diau banangan tawau nangas panggil nangaga terumah jarup pulau pisang ilik kabam layan bawa batang rajang kapit ngau kabam layan ke bukai ya kena ulih di rintai ke dituk magang lebih lagi kita ke ngelala Anthony Sugit anak bariang. Jadi pesan tu madah ke Antoni Sugit anak bariang. Udah nadai bawa Johor Baru kena 12/10/2026. Jadi niang Antoni Sugit anak bariang tu dekat di Senggai tau ke di Intu Bala Mayuh baru maminin kampung Tanjung Baru Meludam. Ianya bawa menua bini niang tu ianya kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke pagi hari 5 16/10/2026 ba pendam berhenti meludam ya tadi pesan menuju kawan pelayan ke dia ba entawau ba nangga sepanggil nangga gat rumah jarup pulau pisang ilik kawan pelayan ba batang rajang kapit ngau kawan pelayan ke bukai ia kena ulih dirintai ke dituk magang ke ngelala Antoni Sugit anak bariang jadi pesan tu madah ke Antoni Sugit anak bariang ke dan nadai ba Johor kena 12/10/2026 jadi niang Antoni Sugit anak bariang tu dekat di Senggai tau ke di Intu Bala Mayuh bak rumah minin kampung Tanjung Baru Meludam kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke kena hari 5 16/10/2026 jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Tija anak baliang berlumur 019-707-7065 tahu ke Rita anak Binsen ber 01765-55278 jalannya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu peningan nuju kabam pelayan ke diau bak batang layar batang sepak batang paku kabam pelayan bak batang anyut batang tabai kabam pelayan bak julau krian kabam pelayan bak bawang asan sibu ngau semua kabam pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke dituk magang jadi pesan tu madah ke Dana tau ke Aju anak Adam madah ke Dana tau ke Aju anak Adam tau ke Apai Lasam udah nadai kena hari Minggu kemarin 11/10/2026 jadi yang Dana tau ke Aju anak Adam tu dekat di Intu tau ke di Senggai Bola Mayuh berumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betuang kena hari 2 13/10/2026 lalu niang adik dikubur ke pagi hari 3 14/10/2026 bak pendam Sungai Kepayangnya tadi pesan menuju ke pembelayan bak batang layar batang sepak batang paku batang anyut ke pembelayan bak batang tabai di Julau Krian ke pembelayan bak bawang asan sibu ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke dituk magang. Jadi pesan madah ke Dana tau ke Ajuk Anadam tau ke Pailasa mudah nadai ke hari Minggu 11.10.2026. Lalu niang Dana tau ke Ajuk Anadam tu dekat di Intu tau ke di Senggai Belamayuh Barumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung ke hari 2 13.10.2026. Lalu niang dekat di kubur ke pagi hari 3 14.10.2026 Bak Penam Sungai Kepayang. Lalu kita ke dekat demo ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita di pinta telefon ngagai lumur 013-354-8565 013-354-8565 tau ke 019-2864-365 ya, pesan kedua. Lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju ke Pamblayan ke diau bak tadak kabah mapai pedai menyan macan julau skuau ke Pamblayan bak nangga metah menuan kapit ke Pamblayan di Stapang Sibu Bintulu ke Pamblayan di Miri ngau semua ke Pamblayan Bukai kena ulih di rintai ke di Tok Magang lebih agi ngagai kita ke ngelalan yang manggi anak kana yang manggi anak kana. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang manggi anak kana jadi kena 17.10.2026 dekat diatur pengawak nguan ulit malamnya lalu pagi 18.10.2026 pukul 6 pagi pagi hari Minggu dia dekat diatur pengawak ngetas ulit. Jadi kawan melayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagir manuna nangga tadak kenawit hanya lebala kejauh kita dipinta datai tumu kage enggau nguan ulit ni yang tu kena malam 17.10.2026 ya. Jadinya tadi pesan nuju semua kawan melayan ke ngelala niang yang manggi anak kana niang manggi anak kana. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit niang yang manggi anak kana. Jadi kena 17.10.2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu kena 18.10.2026 pukul 6 pagi hari Minggu dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir manuna nangga tada genawit lalu penerang ke siliak kita tahu bertelepon ngagai Doli anak kana buat 019-867-4222 tahu ke ngagai kamat anak kana buat 013-54-55-896 ya, pesan ke bisi diterima kami lalu nangkan kenya pesan nuju ke Pamblayan ke diau bok tinting lalang san panjai san pandak batu bubini ke Pamblayan bempit buluk cangkul seremat suh sayat bukit tungkuk kelampuk ke Pamblayan bernangga kumpang rasau kumpang langgir kumpang pawah dua buah rumah panjai ke Pamblayan berdanau kandis bangki dua buah rumah panjai selindung ulu ngau selindung ngilik ke Pamblayan bermerbung ke Pamblayan bawa meriuk 5 buah rumah panjai ke Pamblayan bawa setuga marup atas marup baruah sungai keruah san 5 buah rumah panjai merakai 3 buah rumah panjai ke Pamblayan dintulang satap miri kucing gau ke Pamblayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke renggi anak ungking madah ke renggi anak ungking tau ke unting udah nadai lalu niang tu dekat di Senggai malam hari 2 13.10.2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 14.10.2026 nyalai kapan belayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagir rumah bukong engkelili ianya berumah Maksudin Insum lalu penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai banding anak ringgi bak 013-711-3522 nyalai hanya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM ke lemai tau
7: sada lemai
8: sada lemai
7: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul

0: Ya, lagu ke di Bayu Sendru lemai tu terbuka pengingat lama lagu kena merindang Juana pulai jogging lemai tu koya. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke bawah batang ya ke bisa diterima. Kami bawa YFM lemai tu pesan datang dari Alvin dan Julian menuju semua kapal pelayan ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke pengawak semiang 100 hari niang apa ya niang Julian anak langkup ke dekat diatur bawa rumah nombor 8 subplot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching kena hari 6/17/10/2026 pukul 7 lemai. Jadi penerang ke Sili Agik berkawal dengan pesan tu tau telefon dengan Alvin dan Julian bak 0146915145 0146915145 tau ke ngagai Jawang anak rungun bak 0178076698. Jadinya tadi pesan madah ke semiang 100 hari ni yang Julian anak langkup ya ketika dia tu bak rumah nombor 8 subplot 3608 lorong 3F Vision Hill Pes 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching. Kalai pengawal tu dekat diatur kena hari 6/17/10/2026 pukul 7 lemai. Jadi pesan ke nangkan ketua peninga datai Ari Dayan anak Mahagat tau ke Indah Idi dituju ke ngagai kapal pelayan ia ke diau barumah Kalang. Nangga baluh ngemah kenawit kapal pelayan bak rumah Nyalung rumah Suzy Lee Suzy Lily Sungai Baluh ngemah kenawit kapal pelayan bak rumah Ginda ngar rumah Linggi nangga Selawut ngemah kenawit kapal pelayan bak nangga Ngungun nangga Niruk nangga Bat nangga Jagau ngemah kenawit kapal pelayan di Kuching di Sibu kapal pelayan di Bintulu Miri ngau semua kapal pelayan bukai ya kena uliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan untuk madah ke pengawak kita sulit yang sandang nak uncat yang sandang nak uncat tau ke Indai Sebit tau ke Indai Mako. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 6/17/10/2026 lalu kita sulit pagi hari Minggu 18/10/2026 nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagih rumah lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Lorong Desa Ras 1B di Miri. Jadi penerang ke Silia tau bertelefon ngagai Dayan anak Manggat ba 0198681291 tau ke 0132000157 nya pesan dia ke sempat dia kena taik aku bawa sada lemai kita lemai tu jadi ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didengar lebih hakik ngagai bala kita ke bisi dituju ke pesan aku harap ke kita ini tadi bisi begulai ngau kami bawa sada lemai YFM ke lemai tu
1: sada lemai YFM.

selamat lemai bala peninga aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang ke besangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises, undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau bakal sida turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bahagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peningah. Ianya Section 5 sampai Section 13 ia kenyebut pasal lesen. Kek terubah ya Section 5 tu bola peningah. Hanya orang kebejalai ke pengawal dagang temuai mesti bisik lisin. Jadi Section 5 Subsection 1 yang nyebut nadai orang tau bejalai tau ke ngagak Tourism Training Institution semadi maya bisik diberi lisin nitiah ke bagian 2 tu. Lalu nanti ya lisin diberi kena nyendia ke Tourism Training Institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena sudah dipejalai kena undang-undang dalamnya bak Tourism Training Institution ke kak ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi Section 5 Subsection 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lisin orang kebejalai ke dagang temuai. Jadi pihak mega Section 5 Subsection 2 wajah ke orang ke kebejalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngaga tour operator. Jadi ia mesti ke bisi syarikat. Jadi syarikatnya diberi lisin nitiah ke bagian 2 akta itu. Bekini nanti lisin tidak nadai tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Nyalai Section 5 Subsection 3 Section itu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat Section 5 Subsection 1 ngau Subsection 2 kau dah disebut akunya tadi nanti ia ditemu salah ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari 500 ribu ringgit tahu ke dihukum jail tidak lebih hari 10 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail. Nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah tanggagi ngerja penyalah ke bak Section 5 Subsection 1 atau ke Subsection 2 nak. Jadi ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari 5,000 ringgit sehari. Nak munyi Section 5 Subsection 1 Subsection 2 ngal Subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu. Ini tiah kebak siti berita kena 19 hari bulan 7 2025. Ini tiah keberitanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan bak seluruh mono Malaysia. Jadi ini tiah keberita tu ia bisi 13 siti notis pasal berapa iti penyalah various offenses ianya termasuk
orang kebejalai kedagang temuai nada lisin operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 itik perengkau pengangkut kena diregister dikena sedia berjalai ke dagang temuai. Lalu bisik diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 itik mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisik penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalai maya sedaya ke melancong buat menua kita. Jadi buat menua Pulau Pinang mega bala peningau bisik tour company yang disebut Renewage Group Sdn Bhd ke kena hukum RM30,000 buat session court buat Pulau Pinang laban dia berjalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatut yang bisik valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peningai ya ngaku salah maya ke dituduh buat mahkamah nyalai ya nyak tadi kena hukum kena mata duit RM30,000 lalu nanti nyak dah dibayar kod meri pemutus RM30,000 nyak dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisik section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tau minta lesen inya ketua setiausaha Kementerian Pelancongan. Jadi entika minta lesen dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi tu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti kagau dokumen tau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesen nak. Lalu pesuruh jaya tau ke komisionernya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah dia kenerima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan ke patut ke kak diguna ya ke kena nentu ke lesen yang tau diberi tau ke peminta lesen yang tau dikemenar ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesen yang diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebakar bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2 contoh yang bala peninga nanti A minta lesen dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan yang komisioner semina dokumen jenis atau ke information jenis A. Tangti B minta lesen dokumen atau ke information ke dipinta RB tidak semestinya sebakar dengan dokumen ke dipinta RA A. Reti ya pesuruh jaya pelancongan atau ke komisionernya tadi tau minta RB dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tau ndak sama ba siti-siti orang ke minta lesen. Jadi ba section 6 section 4 bala peningau. Jadi itu nyebut nanti dokumen tau ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke dipadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak nerus ke peminta ya tang
titai begitu bisa nyadi tu ndak meri penanggul ngagai orangnya tadi kau minta lisennya ke baru. Junta ya bala peningai nya bakai e minta lisen. Lalu ia dipinta meri dokumen tambahan, additional dokumen dalam tempoh 7 hari. Tang e ndak meri additional documentsnya tau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari. Jadi nanti perkara begitu nyadi itu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lisiannya. Tang udahnya tau minta lisian sekali lagi ngena prosedia ya ke sama. Dia tu bala peninga aku datai bak section 7. Jadi section tu bala peninga ya nyebut pasal lisiannya tadi ke di kemenar tau ke ndak di kemenar ke peminta ianya. Jadi itu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner. Jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information kada beri ngagai ya. Jadi inti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya. Ya tau ngemenar ke lisiannya diberi ngagai orang keminta lisiannya. Lalu ya megak tau nak ngemenar ke peminta lisiannya diberi ngagai orang keminta lisian dagang temuai. Lisian tu bala peninga bakal ke disebut buat section 7 subsection 2. Nanti ya udah dikemenar diberi lisiannya, lisian tu ya bisi timpuah ya. Lalu mega balisiannya kada beri ya lumur. Ianya lumur lisiannya. Jadi inti orangnya tadi udah diberi lisian dagang temuai. Nitiah ke buat section 7 subsection 1. Jadi udahnya ya bisi mega upis ke dikena ya bejalai ke dagang temuai bandur bukai. Ya tadi tau minta additional license atau ke lisin tambahan. Jadi bahasa tentang nanti lisin peminta yang tidak dikembangkan.

0: aku bercerita berkongsi dengan kita pasal kes kena keluar, kena sebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisa kes kena sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya kena disebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH ba muka surat 65. Company itu bila peningat di dawa laban ba kertas tuduhan yang nyebut ianya kena 22 bulan 8 1993 lebih kurang pukul 12:05 tengah hari tempat ba nomor 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah ba Langkawi Kedah. Ianya dituduh berkod pasal ia keberjalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisin. Ianya nak nitih ke Seksyen 7 Subseksyen 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahan ianya tadi buat Seksyen 5 Subseksyen 2 lalu nanti ianya tadi ditemu salah. Ia tahu dihukum nitiah kebuat Seksyen 5 Subseksyen 3 Akta Industri Pelancongan tu. Jadi nyak munyi tuduhan ke dibaca bak kuat agai company tu bala peningah. Dia nyak orang ke berjalai ke pengawal dagang temui nadai lisin. Tang sepengudah bicara bak bahawa kuat tu tadi company tu nak ditemu salah. Tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu bisi lisian berjalan ke pengawal dagang temuainya tang bak kes tu kertas tuduhannya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company tu nyalai maya ke dituduh buat lower court company tu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara. Jadi maya ke bicaranya dah tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars yang lain orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke Seksyen 5 Subseksyen 3 Akta Industri Pelancongan pengudahnya tadi yang lain tidak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai High Court udah apilnya ke didingar bak High Court. High Court pun setuju ngau pemutus Lower Court. Ianya material particularsnya tidak cukup ditulis buat kertas tuduhan. Ianya laki ngasuh company itu menang buat kes itu. Tangguh kai ke Tegal. Ia boleh meribukti sidak ia bisi lisin. Kena berjalan ke pengawal dagang temuai. Jadi, ianya munyi undang-undang kita sebut bak akta industri pelancongan untuk bala peninga kau leh dikunci kaku kau kita bakal ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku bak minggu kebukai bak Seksyen kebukai tang yagi bak akta industri pelancongan tu. Terima kasih ngagai semua bala kita kau dah bugulai ngaku aku bakal ke lemai tu buat senentang awak program berancau tikai mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Segulai sejalai
2: YFM
3: YFM Segulai sejalai.

Lagu ke di By Chris Tinggum ke lemah itu peningat tebak durit saya terlunggak. Jadi dengan lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7:30 lemai. 7:30 lemai itu Nur Nabur ke berita lemai hari YFM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di By Sebia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Sebenarnya kita ingat ke berita 7:30 lemai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita, merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi. Bawa berita lemai YFM. Lemai hari 1, hari tu 12, hari bulan 10, 2026. Lalu ke Terubah tu Batang Berita. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih RM14.8 bilion. 200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi hendak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuh ke 6% dalam tahun baru tuilah. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Berita lemai tu dipun ke kita yang nariput leka awam Konsel Negeri Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tono Peng sari tu tadi mantai ke bajet Sarawak 2027 kebulih RM14.8 bilion kalai laluh belanja ditagak kebisik RM246 juta. Ringgit. Duit RM9.09 bilion tau ke 61% dari bajetnya diagih ke ngagai akaun wang turuk pemansang lalu RM5.74 bilion diagih ke nyadi ke belanja kena ngatur pengawal. Ia megak madah ke duit RM300 juta dekat diagih ke ngagai Sarawak Sovereign World Future Fund ngambil ke tau nguntung kerbak orang ke Dudi Arila. Premier Mansud ke Jakut Tok lebuh yatim mantai ke Perambu Undang-Undang Belanja 2027 telah dibaca kedua kali ba awam Kaunsel Negeri sari tu tadi. Berbat ngunya ekonomi Sarawak disadang mansang antara 5 ngagai 6% dalam tahun 2027 nyinila. Premier madah ke pemansang yang disadang dekat disukung gau penegak peminta dalam menua tumpu kelimpah rimayuh bengkah projek meranak ke pukuk kena ngetu di Pejalaika. Yang madah ke belanja orang diri sebilik disadang dekat meruan ngangkat ke ikas pemansang kelimpah hari peminta hari luar ke disadang oleh negap ke sektor ekspor. Ia madah ke penyampa wasil ke dikumpul Sarawak nagak bulan 9 tu kemari manggai RM10.732 bilion tau ke bulih 82% dari penyampau ke ditagak ke ninting tahun. Berbak ngunyak tika simplasi Sarawak dalam tempoh 7 bulan ke terubah tahun tu diriput ke manggai 0.7% lalu penyampau orang ke nadai batang pengawak dikerja dalam tempoh setengah tahun ke terubah tahun tu bisik 3.4%. Premier Mansud ke Jakut tu lebuh yang mantai ke bajet Sarawak 2027 ba awam Kaunsel Negeri Sarawak. Pokok terudah dikebenar ke di peranak ke di Sarawak diriput ke manggai RM11.2 bilion kenyerangkum sektor servis, sektor ngagak barang gau sektor prima. Premier madah ke pokok ke di peranak ke perintah megak cukup guna dikena nyukung pengawak penatai pemisik dalam kandang benua tumpu. Ketahun tu duit RM15.7 bilion udah diagih nyadi ke belanja pemansang kenyerangkum RM9.7 bilion hari bajet Sarawak ngau RM6 bilion hari agih belanja pemansang perintah besar. Ia madah ke projek infrastruktur ngau program sosioekonomi oleh nulung lati kagi konektiviti kelimpah hari tinyawup ngurang ke bidang pemansang antara wilayah serta negap kagi kapasiti ekonomi Sarawak. Berbat ngunya, perintah Sarawak dah ngagih ke belanja RM200 juta dikenan terus ke skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak FTES ke tahun 2027. Inisiatifnya disadang di kamri penguntung ngagai kira 10,600 ekonomi ke ngambil program degree ba 4 universiti ke dipenggik menua Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Perintah Sarawak Megak. Biasanya dia akan agih belanja RM30.5 juta ringgit ngagai program komputer laptop percuma ngau RM50 juta ringgit. Dikena merik bantuk duit belanja ngagai Balan Biak Sarawak kebenu ngambil program diploma ngau degree. Kelimpah harinya RM8 juta ringgit. Udah diagih ke kena terus ke subsidi tiket bilun bala graduate pulai ke Sarawak IGPS. Kelimpah harinya Sarawak udah ngagih ke belanja RM454.34 juta ringgit ke tahun 2027. Dikena ngelatih ke agih sektor pelajar, ngelatih ke bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET serta negap ke market terpelidik ke marketability bala graduate. Premier madah ke RM121.5 juta ringgit udah diagih nyadi ke belanja operasi institution TVET lalu RM13 juta ringgit agih diagih ke kenang mansang ke Palan Pematih kelimpah hari dikena ngangkat ke pemanah kampus. Duit RM25 juta ringgit megak sama bisa disediakan ngagai program ngangkat ke perkara pelajar Sarawak SEEP tinyedia ke kelas tuition gau tak berbayar. Gau penyokong perkara pelajar ungkup kira 113,000 ikut nemiak buat 186 sekolah sekendri. Berbangunnya duit RM22 juta ringgit udah diagih ke ngagai program Graduate Enhancement Training Sarawak World Work Red Dinas ke disadang dekat nguntung ke 1,000 ikut graduate dengan latih buat palan gawa ngau allowance bulan RM1,500. Buat penerang ke sebaga, Premier madah ke Sarawak udah ngagih ke belanja RM988 juta ringgit ke tahun 2027 dengan inisiatif belanja alternatif dikenan terus ke pengawak ting mansang ke sistem pengangkut Negeri Kuching KUTS. Projeknya nyerangkum pengawak mungkal Autonomous Rapid Transit ART kengena kuasa hidrogen dalam tahun 2026 sebedau ke dikerembai ke ngagai tahun 2027. Bajetnya megak bisa nyedia ke belanja RM124 juta ringgit ngagai Sarawak Metro dikena nyukung pengawak sidak kelimpah hari ke dikena nyedia ke diri nuju pengawak dagang. Berbangunnya sektor nguliah ke pengeraja asal dalam tanah gau kuari di Sarawak disadang ke mansang 4.6% dalam tahun tu kalai kas pemansangnya disadang majak tegap dalam tempoh 6 bulan ke 2 tahun tu. Premier madah ke pemansangnya dekat disukur ngena atur dimulai ke penegak pengawak nguliah ke gas asal gau pengawak dalam subsektor nguliah ke pengeraja asal gau kuari terdekat majak tegap. Ia megak ngadang sektor ngagak barang dekat mansang 2.3% dalam tahun tu. Pengawak tindak ngetu dalam industri besi pemun megak boleh nyukung pemansang sektornya. Perintah Sarawak dekat berjalan ke Pansiak dikenang mujur ke pelan besai pemansang dagang temuai ngena kapal ke Mai Orang Rawun di Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke inisiatifnya dekat ngempung ke perkara penyangkai kapal jalan pengangkut ngau pengurusan palan D7 ke pejalai ngenak kapal bak tasik tebian tasik enggau sungai. Yang madah ketuk nang dikenak ngangkat ke potensi dagang temuai ke bisik di Sarawak. Perintah Sarawak Megak dekat numbuh ke raban pemasang kapal dagang temuai antara agensi pengatur serta mujur ke inisiatif dagang temuai itu. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Pemerhati-hati mensia mayuh pasal pemesai guna pengawak mayar cukai pintu patut ditegap kagi ngambil ke Kaunsel Pelilih Menua Limbang MDL boleh ngetan ke pemanah hasil pengawak sidak ke orang mayuh. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke cukai pintu terulih digumpul MDL jam ke diatuk bisik 80% nanti dibanding kengau tika 90% ke ditagak ke sidak. Cukai pintu ke digumpulnya berguna benar dikena nyawup MDL berjalan ke tanggung pengawak nyaga pemersi kanan negeri serta nentu ke peringkat guna mensia mayuh semampai manah serta likun. Yang maksud ke jakut tu lebih ke berjadi pesta Hari Bukit Mas di Limbang. Empat ikut nembiak giat Mara Sarawak mujur masuk renggat ke penudi Pekit World Skill Malaysia Belia WSMB 2026. Tok Nang berpun dari pemujur ke diulih ke sidak bawah Pekit renggat menua Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin. Kaban Komiti Direktur Giat Mara Mio Muhammad Karimio Abdullah Zawawi mada keraban dari Giat Mara Sarawak boleh 2 medal emas, 4 perak, sitik yang kerajuk ngau 7 medalian of excellence buat World Skill Malaysia Sarawak 2025. Empat ikut sidak tu ngari ke Giat Mara Miri, Putrajaya, seratuk ngau Kenawit buat bidang otomotif, ngadu kebuk, ngecat, ngaungian serta fashion, ngau teknologi. Berbangunnya lima ikut nembiak Giat Mara Kota Semarahan bisik nerima panggil ngambil sidak gawak, pengudah sidak tu ke nguluk latih ngintu pemanah motosikal elektrik yenyak dengan kawal kerjasama ngau tawiang industri kenyengkau modernas. Tiga pintu bilik hari rumah Wani ngimbai jalai Sungai Lansat di Ulu Tinjal diriput kangus pagi kemarin ke ujung ke 25 ikut orang dari tiga pintu ruang bilik tasah tajapan nada orang diriput ke bebadi nyawa. Penerang dari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.20 minit pagi sebedau Seraban orang dari UPS Bomba Lopeng dengan UPS Bomba Batu Niah dianjung ngagai nur penusah Angusto. Api mujur dirarak urung pukul 11.20 minit pagi lalu pengawak madam kapinya diketu ke pukul 12.14 minit tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih RM14.8 bilion. RM200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru tuila. Yang nak berita kita ke lemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Haujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bidik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, bingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berunian kepalan kemana-mana tau nu nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia, kengemuan mayu macam cerita lama. Nuan nulia medak pemanah rampak menua. Ai uang tianyu dras, serta ngemayu macam uti tumbuh. Taman negara lampir, ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi. Tentasnya kecukupan rampak, baketusan, bungai. Tama selera, tanyo batu, semila jauh, serta mayu lagi melalui penatai nuan. Taman tumbina mega nganti penatai nuan, ngau ulang mayu macam jenuh-jenuh siga. Baka mayas, rimbau, menang, burung, serta jenuh-jenuh siga kebukai. Agi main palan kemana tau ditapat ke. Bakal ugan bunut, siti danau ke pemadu besai. Museum Sain Petroleum, merina pak. Palan nebu beli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati. Serta rumah no bu malam, ngebayal ti cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menua miri, ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
4: Okey, terima kasih lagi berkelan dengan kami bahawa YFM berita Y Arena ke Terubah Berkawa dengan badminton. Aaron Tai, Yap Roy King, sudah boleh champion berpikir badminton Arctic Open ke diatur di Finland kemari. Seduaya menang laban pemain Taiwan Lai Po Yu, Sai Fu Cheng 21-19 dalam tempoh 41 minit berenggat final. Aaron Gao Roy King dipergulai ke hasil eksperimen dari coach pemain double ianya Harry Ip. Pemujur seduaya ngayan ke tanda positif tinglai ke seduaya boleh bersemekih berenggat antarabangsa. Prayers ke diterima pemain tu udah ke menang ba Arctic Open manggai RM140,000. Berita kedua berkawan-kawan lomba motosikal GP Indonesia. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis mujur ngumpul 2 poin. Udah ke boleh nombor 14 ba GP Indonesia ke dia tu kemari ba litar antarabangsa Mandalika kemari. Ba MotoGP Marco Bezzecchi tinggari ke Aprilia Racing boleh champion. Raul Fernandez tinggari ke Superfire Trackhouse MotoGP Team boleh nombor 2. Serta Jorge Martin tinggari ke Aprilia Racing boleh nombor 3. Ke sekali itu berkawan dengan berita Formula 1. Pelumba Red Bull Max Verstappen sudah boleh champion bak Formula 1 GP Singapore kemari. Verstappen segi boleh nombor 1 hari pun lomba nyentuh ke penghujung. Tinggallah ke Charles Leclerc hari Ferrari bak tangga kedua. Lalu kimi internally hari Mercedes boleh tangga ketiga bak lomba kemari. Berita ke sekali itu berkawan dengan main bol tim Indo Under 17 Malaysia nak mojo nyingkang ngagai Asia Cup Under 17 2027. Udah tialah bak main ke penudi ngelaban India 0-4 kemari. Bak berita main bol ke bukai, kita gelansak berita EPL. Ujung minggu yang kemari Arsenal udah ngalah ke Leeds United 2-1. Aston Villa ngau Brentford seri 2 sama. Ipswich Town ngalah ke Fulham 2-1. Chelsea ngalah ke Bournemouth 5-1. Lalu Sunderland alah 0-2 ngelaban Brighton. Kemari Manchester United ngau Tottenham Hotspur seri 1 sama. Crystal Palace ngalah ke Nottingham Forest 3-1. Hull City seri 2 sama ngelaban Everton. Lalu Liverpool alah 0-3 ngelaban Manchester City. Okey, udah ke 6 kali bermain Manchester City bertangga ke 1 18 poin. Arsenal tangga ke 2 15 poin. Brighton tangga ke 3 13 poin serta Brentford tangga ke 4 10 poin. Yang ujung ke White Arena kita ke minggu tu.
2: Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
5: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
6: Kita tentu, penuh, menentu.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau dah. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Demu dia tiram je tuan. Kan dia tempat sedap mata. Lebih ciat ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai je tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makanya menguji makai tanya. Ya ke apa mata ya lu pelengak kurangnya kan pasti pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat bapak tarung tuang
1: nyu kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tuan kak ya semua kayak kebelacan tuko engkau dia apaan gagal mana makai laban ini mau view restoran
1: restoran
0: asal ke orang kaya ditambah kayaknya kena tuko belacannya empat dia asal kekayaan makai tuko belacannya.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ke semua bala peninggal kita ke malam tu gagal terus bergulai engkau kami bak sadar lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nada orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru ngan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari itu kur semangat gelai menyak kebau yang nate kita itu.
2: Aku jadi bayar banyak pengajar. Jadi dulu tu selamat kelalang dulu pengajar. Itu baru ya tuat temu nih ya.
0: Ya, jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali tu nih pengajar. Aku nak kediri laban bisi baki aku rajis booking. Ya bukulah engkau kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Benda sama. Ngamik ke ramai game kita itu dulu kau deh.
2: Jadi pengajar bunyi kenuan tadi lah buat ditanya ketiga ya berita mana bunyi kenuan tadi nih bayar minyak. Jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar nanti tubuh kita itu buat pengerai hati kita yang pan tentu maka dekat lantang dia pengajar ngomel. Jadi itu nyengenang pasal Leman Budaya program kita yang lemah itu kedekat dikenang kita tiga itu dikenang ngisi program kita yang lemah itu nama kini perkara ketika di perkongsi kenuan jauh bala peningnya kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Terima kasih Gad ADJ Rajes tu atau baru bertemu lain ya. Jadi bala peningnya semua dalam program kedulu agi hari itu kita sudah berkenan ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya ibadah hanya terkait kenang mayanya kemari. Lalu lebih maya berkenang kenyak kemari. Kenang segi tidak tentu boleh sila benar laban namanya nama petara hantu tokoh akunya si orang putihnya madahnya dewa namanya spirit ku sidaya. Lalu bahasa Melayu besik yang madahnya dewa ku sidaya di besik ke madahnya semangat. Jadi antu jadi petara tu tadi ni teh kekenang mainnya kemari inya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita lebih petara tu semampai nanah ke utek kelurus, utek kebetul, lalu merik penyamai, merik penghidup lantas senang agak mesia. Nyedia ke antu tu kemari dikenang kami doanya bisi antu jai antu badas, nyedi antu badas maknya tadi. Ya ni pak pengawak kita enti pengawak kita badas, ya nimbang kita ngop madas, enti pengawak kita salah, yang hukum kita ngop nyalah. Tang menyohagi antu jai tadi tak nganok kita, kang asok kita sakit ke ngasok kita parai jadi nyak kira kenang mari jadi pasal semangat ngau bunsu tai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai hidup dalam semua utai kita pegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita busi bunsu ke diri. Contohlah kami dulu hari itu kemarin berkenang ke menua sebayan din. Nah, di sebayan din, orang kenyaga pintu tanahnya busuk beluat. Orang kenyaga nau titirawannya. Bunsu burung bubut. Jadi bunsu itu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita misianya. Kumai iban kumainya petara. Jadi bakal kelemah itu tadi kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah. Kelebih lagi nama cara aku menang yang lemai tau ianya di tiap ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiap ke sidak sekaban. Tusut ni tiap ke tusut sidak sekaban ngau nak kak kealah lah. Ni tiap ketemu ni tiap ke depan siap hanya dia kenang kita lemai tau kalau ke penderaan terbakanya nya tadi engkau namanya tau gik ngerinduk kati bala peninggal.
0: Ahona segi amat pengajarnya. Jadi kita sama ngarap ke balap tinga kita ke bisip gulai ngau kita bayak kenya mendiang ke kita radio pengajar. Lalu meda kita tiga mega ba Facebook nyemak bisip utai ke dekat ditanya kita bekas lama mega kena tai ke tanya kita nya tadi ba Facebook bisip tertanya lah. Lagi pengajar nyawut ke kita nama pengajar. Lalu kami mega ngarap ke topik kita malam tu atau ngerinduk kati kita lalu atau narik hati kita nyaka bisip utai ke silik lagi kat dia temu kita senentang untuk itu. Tanya terus nak pengajar.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi ngambil ke nak masuk jam kita tiga malam tu lalu terus ngagai nuan tu pengajar.
1: Jadi tu dituju ngagai bala peningat tu ada wadir nah. Jadi kenang tu diatur kita inyo datai bawah bulan 4 dah lama dah nyokap gawai. Jadi dalam kanan bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita berkawal dengan gawai. Bisi menyak begawai, bisi menyak miring, bisi orang bersampi. Jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang, pekit keliang. Jadi utinya karena terkenang kelemai tau, yang kaya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah. Ambil kemandian bekal nanti kita bersambil ngambil ke petara itu disebut ni tadi namanya nak keluar jauh ngelipak hari hari teknya di dalam budaya kita lalu bekenya mega maya bapakit kumang nak tentu kita selalu hari tahu setik ngeri tahu setik kita ngarap ke cara ngatur pekik kumang lebih pada segi ambil ke mana lebih maya kita ni ke kenuan itu kalau ada suara nyadi DJ maya pekik kumang kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya niki ke kumang yang agak pangau nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan di kena ya pemadas muaya pemadas gama pemadas pejalaya lalu mandi yang kaya ngau induk-induk ke berapa orang ada panggul bau ke ini bunsu-bunsu bantu ke hanya di mandi yang main di dengar aku karanya aku meda bisi dikerja kami di betuang harinya dari itu nak aku ingat jadi hari penerang kita break kita tahu yang kita tahu guna lagi
0: iya nasi kiamat
1: jadi karena kita terus ke penerang aku tahu maka dah jadi perkara tekan kenang kita ke Manduk dulu ini aku ke Maik bala peningan tadi berarti kota kenyadi bak sikup petara iban tidak kumai sengalang burung lapan mana amat penulis penulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke mana macam budaya mana macam utai terkerja iban sampai ke Saritau sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun bergigak semua pun hari ajar petara dari kumai sengala burung tidak tang tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lah ke Jakub budaya lah seminak sekali dua agak nyebut tu teka nama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tau nyobisi pengarap baru nengku dah nyukai artinya kenang tak kenang kita dia tau tadi daripada aku hari hari tinjau akademik ke ajas tinjau akademik ke penemu ramah ke penemu kita hidup lepas kita anak iban lalu kita mesti nemu siapa diri empu lah hari semua sukuat lah nanti ulia lebih kenang ketau aku balat bersandiang ke penemu di depan si penulis bekas sida pendiri Sandian bekas sida AJ and Richard bekas sida Eric Jensen siku orang putih ke ngambil PhD bak pelajar pelajar pasal budaya ibananya Clayton Chu jadi lebih maya mansa penemu sida ya jadi aku perhatikan ni dini ke sebaka dini kena sama lalu kenyak megak lebuh aku nulis ngau nusun dekat dimang lekat pengap mayuh menal mamang ngau aku buat pemberanau nya tadi aku medak ni bagi ke sebaka dini anak sebaka dah jadi tu suat ti nurun ke sengala burung terbepun dari petara tuai siku nitiah ke penemu budek sandian tu ianya hari durung tuai kuya berumah di tatai belakang dinding. Jadi durung tuai itu nyup tusur kata. Durung tuai itu leban nitih ke kenang rata disebut berkata ja beranak ke Raja Jembu. Jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai. Nitih ke pengharap lama Iban, Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu. Nyak kebuah nanti Iban niri ke gawai batu. Kelebih lagi beka nanti beka orangnya baru ke diri. Lalu beda bisik batu pengansa, batu pemanggul ke diri. Dia sidak yang ngasuh lemambang kemengapnya tadi ningkuh ke sidak batu. Jadi lebuah maya batu pengansa lah, batu pemanggul. Lebuah maya lemambang ningkuh batunya, ya ningkuh batu ke disimpan di bun Raja Jembu tu deh. Jadi Raja Jembu tau bala peninga, babini jadi nginduk ke bernama Dara Talun Pelangka, mata ke kota dinding hari, cermang cermin bintang, tukuh lawang pingai kaki. Seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara, tik berkuasa, nyaga, mayu, bidang, penghidup manusia. Banyak kenyak ada dunia, dunia kita ditau, tau ke ada dunia petarambu di langit din ya.
2: Oh, jadi nyak betul mengajar tu percaya balap ninga ke menung ninga ke kita tiga ke lemai tu mega tentukan mu siapa nama balap petaranya lalu nama bidang penghidup Iban ke dijaga sidak tu mengajar.
0: Tu bakal kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nama mengajar. Bakal kita minta upis menteri tu nyaga tu upis menteri bakal tahu apa yang aneh.
1: Kira bakal Bukan kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat. Nah, segi bisa ya orang kemansi yang nyebut mengenak caranya. Jadi dikenak ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngenang pasal petara tidak nama ya kebenama segala burung lah. Jadi nak nitiah ke penulis-penulis buat tentang tu mayuh penulis tu bersetuju ke penemu kata segala burung tu anak Raja Jembu tu tadi. Lalu ya bisik mayo nama. Kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke. Jadi juluk itu tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main. Lagi aku madak aku teker kumai entelinya tadi. Tiba ke lebu ngadang. Ang, lebu nangi. I, lebu budaya. Lebu nakai. Ai, hanya kira kumai enteli leka main. Jadi siti hari juluk Raja nama yang sengal buruan tu tadi dikumai biduk lingar natar disengal gumbang sabung tuntung kerawai merate punggung. Aki juga menaul mukung jadi tu ni tiap penemuan yang beri sandian lah. Jadi dalam leka mayan nah suah mak disebut sengal buruan tu ukai sengal buruan ke selalu disebut sedak sengalai ko sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap lebih geno bataraja sedak ngenak lagi jeku sepawang lang menari sepawang lang bengap hanya di bak menua batang ai sedak nyebut sengalai sengalai lang anu ko sedak yang ditekatnya sengalai lang mukiang.

0: Jadi ke buah petara atau besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebih maya tidak menjadi berbagi ke barang berbagi ke pesaka menjadi segala burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh menjadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikuan namanya bala laki ke ngayau ngaso tidak kering ngaso tidak mudah ngalah ke musuh hanya di nyaga penglikun ini nembia dia ke keliak kak mai orang bapak kayo ke pengendiri dia lelaki mesti kering mesti berani mesti landia nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini nembia nyak kebuah ya sangat leburon tu selalu nyak de kangkun ke balai ban balai laki laban yang membuat pengaruh di uliah ya, nentu ke lelaki ke ngayau nyak pulai ngau likun ya mega bisi bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala nyadi antu pala tu bengkung antu pala ngon antu pala nya ya ke Iban kelia bujang berani tu tadi angkun mai ke antu pala leban antu pala nya nyadi ke lambang sida ti udah brengah lalu berani ngetan ke menua nanti ba ya ke kelia nanti rumah panjainya bisi nyimpan menyuan tu pala
1: iya
0: temuai kena kelala niki ke rumah kita lalu ngelengak medak pemayu hantu pala bak kerisalai orang dia nangis rengalah ke rumah panjainya lepas dia nemu tentu bisik bujang perani di menuanya hanya nyak kebuah ya tidak nyimpan hantu pala nambah kenyak hantu pala dulu keliak disimpan orang kena kujaku laban ya Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita nyaga penglikun ini biar di rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu ini penemu uliah ku maca lah hal pasal antu kala
1: iya
0: terus ke kita ini kedai.
1: Terus.
0: Jadi bini segala buruang tu tadi, segala buruang jadi nginduk siku ke pertama inai kecendai pantak jira darang taba balun kupak. Jadi nama inai kecendai pantak jira darang taba balun kupak tu semua lemambang baik ke batang baik ke batang air batang rajang seratus sebas segi nyokas sesbaka pesentan tu nama tu. Seminat Siti kebisin nak kena sebut ianya Sudan Beranjan Bungkung no diu menyeluang jadi tau nama bini segala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai dipilihan ke Manang lalu pindah ke nama ngagai Sudan Beranjan Bungkung jadi Sudan Beranjan Bungkung tu ukai ke orang sengapa lebih yang puriah orang ke berita tempat nama asal ya ki ya nyanya pada nyak antu ribut leban ku ngumai antu ribut leban dalam tu suat disebut lesak asal ya bini sengala buruan tu tadi asal ya hari petara tit nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulang galu bupula sucung lalu ya beranak ke lesat lesu tu tadi beranak ke Kemuntiang Patu pengulu bala nyerang Kemuntiang Patu beranak ke Sumo Umal berjuluk Sengal Gombang Sabung lalu Sumo Umal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Mariangkung Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung Seremuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renguk Bermetung Berenggang beranak ke Sukan Buban berjuluk Danan Keringkak Gantung Sukan Buban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung lalu Mukiang jadi ngau induk tepat nama antuk nyinuk langgung tebalung nyak ke peranak kenduk namanya indai kecendai pantai jerak darang taba balun kupa Mukiang apa ya Mukiang ngau induk tepat nama antuk nyinuk langgung tebalungnya indai induk kecendai pantai jerak ni tadi jadi sedua ya lebu amaya dah jadi melaki bini segala buruang tu tadi ngau indai kecendai pantai jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau tujuh ikau ino

0: siku aja lelaki. Ha. Jadi nak kata bisa tanya tanya sedo ada?
1: Au bedau tu pun aja.
0: Dan. Jadi pandai bedau terus terus kaki tai tu ada.
1: Au.
0: Terus saya lebur ruang tau. Jadi anak ya keterubah yang nara keinonya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuak Mangkok Cina. Jadi tu ni tak ketua suat lah. Jadi lebih maya Nuk Cerbuak Mangkok Cina atau belaki ya lu jadi ngau ketupung. Jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya kaiban nemu madah ke tetik jadi leban ya nemu mai pesan dari petara. Jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelalama tu, aku selalu ngomai burung pengarap lah.
1: Mm-mm.
0: Burung pengarap dalam iban.
1: Oh.
0: Burung pengarap iban lah. Ketupuan tu siko. Lalu ya ketupuan tu mengingat gamal. Tang ya nyadi ke tuai kayau.
1: Mbak
0: menua segala burung. Jadi ketuai sidak ya.
1: Oh.
0: Dalam ti sidak ngayang ngalah kemunsuh. Sidak ya bertuai ke ketupuan.
1: Au, oh, au. Oh.
0: Lalu ngimai lalu kelimpari ketupung tu tadi ianya bini ketupung tu tadi nduk Dara Tincin Temaga anak ke nombor dua bernama nduk mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi nduk mua pucung pengapas tu tadi jadi ke laki dia bernama Beragai berjuluk tetai bintang terdani ngelembong ke paduang induk dara. Jadi Beragai itu mega siku hari burung ke dekarap ke iban.
2: Mm-hmm.
0: Artinya bak ripiah orang ke tau serang di menua bak menua segala burung din. Beragai itu nomor dua segala burung. Nomor dua tupuang.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Jadi anak segala burung ke nomor tiga bernama bentuk Tincin Pengabas nduk letan berpulas emas. Jadi ia atau jadi ngemuas ke berjuluk banggong deras penglimpas mua bala. Jadi muas tu megak burung pengarap iban dah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi anak ke nombor empat bernama nduk langguk ketunsung ngemai dayang ketupang bungan tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk sintau kemarau hari rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tau namanya laki nduk ketun langguk ketusung mai tu tadi lah.
1: Mm-hmm.
0: Papa mega buruan tiri karap ke iban. Anak ke nombor lima bernama nduk kecapang dulang mas ya ketupang bunga libas. Jadi ya tu belaki jadi kepangkas berjuluk paras putih seligi.
1: Oh.
0: Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas mega burung kiri karap kiban. Danya ke nombor enam anak ya bernama Nuk kecapah dulang midung kumang ketupang bungai ketunsung. Jadi ia tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk pandok ertuang empat api ngamuk diri ngertuang ke perabuang rumah raya. Jadi ya, ya. Lalu anak ya ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang.
2: Mm-mm.
0: Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ia tu jadi kelaki bernama Kuning burung malam ke berjuluk Ipoh Kinyang ngelabuh kenyumbuh Siti Menua. Jadi basentan tu nembiak karbak baru selalu nar aku medak huruf putih mega suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai. Mm. Sedak ya nyak bangsa burung tip bunyi malam.
1: Mm-hmm.
0: Tang ya kebenar leka jakuk burung malam dito inya bunyi inya ke kumai burung tang.
1: Oh.
0: Ia mpu oke burung ta bansa bunta.
1: Mm-mm.
0: Ia ke kumai. Oh. Asal ya ke kumai bak menua batang ai ke kumai bebujang. Nya ya nanti ya utenya bisi bunyi ba rumah kita takut balibang.
1: Au nama kurang nyumai
0: namanya, namanya
1: Udu Antau.
0: Udu Antau. Udu Antau rasai. Udahnya baru kita baru anak kan mau 8 baru laki.
1: Mm.
0: Jadi ya ke laki itu bernama Haji keberani ngilah bulan menteri suka raja rengayan. Jadi Haji itu tadi Leboh ya berbini, yang ngambil petunggal yang pu, yangnya anak sembelah kana. Kebenama, nuk lilih sintung benih pulut belengian, kindang-kindang ngamuk derek, bambai kap takang bintang tiga. Nuk lilih sintung benih tengah tegalan, rengai-rengai ngamuk derek, bambai ketangkai bunga sesangga. Artinya, orang tipsi besai me kuasa, nentu ke kita boleh padi tak kena lah. Banyak ke bini aji tetangga dah.
1: Ya, jadi nanti kita minta tahu keningal ke penerang hari nuan hari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedaya ke nak sebakar tapi ya. Jadi bukannya muka nama menua sedak tu jadi nanti nitiah ke pansi aku dah dipercayai ke nuan tu pengajar. Ini dua menua sengalam burung tu deh.
0: Yang di aman bisa pengamat punya kesebut tadi laban dibantu ke nilai dalam lekam mayan sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli lekam mayan punya kerana kita ada pun tadi jadi nitih kapan siap pada aku lah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusut madah ke menua asal sengala burung lebih lagi bergulai ngau iban kelia kita pelab tara tu boleh kita nyak kebuah kita yang lala nyak kebuah kita yang nemu kan mesti surat kita kelihatan ngai kon kan kita yang semua mau panggil ngau ute orang ke ngau gulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti kering ngesan kering pandai ngerja mawa selalu sampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala buruan leban ya tidaknya bugulai kelihatan sebedau ya bapak pamar peniau ngau boleh ban serarak peniau ngau kita boleh sudah ya. Ba tempat tiri kumai nangan uyan kita nanmu di ni nak menua tiri kumai nangan uyan tau. Lalu hari ni tiak cerita lekat imang tadi hari nangan uyan tadi lebih sudah ya serarak peniau segala burung untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian. Nyalai lebih maya berkawal ngau teh kepindah ke langit kian tu tadi. Lalu ya ngentap di langit din di langit din ya lalu ngentap ke diri bat siti tempat teri kumai tatai redai sang munggu gulu tiang kelukuyang nya nunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lengan tiang kelukuyang tu tiang buluh teri gagak orang do orang ngayit ke aringka antu pala lebih maya rupulah ngayau sebedau sidak yang nikik antu pala nya ke rumah ngantik orang ke ngatur pengawak ndor mencabuh haruang nikik ke antu pala ke uliah orang boleh ngayau
2: nyak ke kumpai tiang kelekuyang
0: tiang kelekuyang tang bisik ga bak lemambang nyak nyebut pendiau sengala burung tu menua tendo sengala burung tu nemunya timbal hari tiang kelekuyang kini sedai madah ke dia datai hari dia sengle buruan tu dia bertintiang sangkiang padi ngau bak munggu beru hari jadi nyak ya benda tu ngena ke bekau lu teh ke bekau kadang-kadang lebuh benda baik kenyak amat tau kena tang lebuh maya barang ngepos gambar teh kenyadi bak namanya bak Mars, bak Mars dia nak. Nak aku balap temawai temawai. Kalau dah dah terlalu tidak segala burung kena kena di tiap kenang boleh bana. Artinya, ukai siti bumi tu aja meh. Kayak bisik ngunan penghidup. Tidak segala burung. Laban enyu jadi petara. Ya, lu dia bab dinya siti kin kan.
1: Iya, penghidup sedak ya.
0: Laban aku selalu kenang berarti kau tanya cukup nyelai dalam budaya iban enyu. Aku masih lekat timang. Hari dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik dah langit dian sampai ke sida ya nyonurun ngaga dunia kita-kita. Artinya, sida tau lah lapannya, dia ubah, bisi dunia kediri sida ya. Lalu dunia kediri bisi air, bisi menua, apakah kita
1: ditau? Apakah kita bawa menua tau punya naik?
0: Kita boleh pekangau ngabang, lapan itu kepesan orang hari keliliak ya, ya tadi. Ti kita kangau kami ngabang. Tahu lekat timang yang disebut kita ninga kami dia ninga tak timang kita ninga kita nyada ninga kita ngangau kita nyampi ninga kami ngangau kita lebab tara aku tadi segi ninga kita ya gap gulengo kita ya tajak ya dia kita kemadah kaya jauh ada Jadi nya pasal hal pasal sengla burung. Jadi ingat ke bak pun tadi raja jemu tu bisa beranak manyua sida ya. Adanya bekal kenang tua minggu dulu nya kemarin. Sengla burung menyaya biku busuk taranya di tang mayanya kemarin tu ada nulis nerangka
1: siko-siko sida ya.
0: Lena ngau silia bak tiap-tiap biku. Tadi dia kenang rumah ya bener penyelia
1: iya.
0: Kenang pasal segala buruannya sampai ke balam nantu bala
1: semua sudah sebilia ya, punya
0: sudah sebilia mesti kena sebut
1: tunjuk ngake balam nyadek ya tu mengajar
0: jadi siko menyadek segala buruan siko bernama menyaya jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruannya anak raja jembu kadang-kadang nama penuh ya laban tu dah ke Manang disebut matai tuai raja menyaya manang lambung buan pucuang penyangga nyawa. Jadi ya kebenar menyaya atau suba kelia ukai manang ya. Tang lebung maya segala buru untuk bini segala buru untuk kesakit tadi. Nadai manang belian nadai lutur mayanya. Jadi sidap nyadi lalu bawa kita ingat jadi nadai manang. Ibun kita ngarap ke ini rabu hari ini indah rabu menua jadi ini rabu hari ini indah rabu menua tu bisi ngemuan pengaruh penampu sepuat jadi ya tu petara mana yang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nadai nyalai segala burung lalu ngasuh menyaya tu ngamik menyaya lalu ngasuh yang mangun menyadik ya kadang bernama menyaya anak nyadi manang lalu menyaya udah nyadi manang nya baru ya minah ke nama bini segala burung ari naik cendai pantai jerak ngajai nuk diu tiung menyeluang tu aku tu nyebut utai kenya di ni tiap tu suat di depan saya
1: ngenak mana yang kata dek nyana ni
0: dia sandi ngenang ke mana nyala mana tipa maduk ngasih dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini nak rabu menuanya meh tak lebih maya ketiban pegawai ke orang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit leka belian ya ngamik mana menyaya ngagai dunia kita tau ngagai rumah penyaiban awak kena luang ya nyak merubat belian. Orang ke sakit nyagai teh kenyadi pasal hal pasal tudah manang menyaya tu tadi deh. Jadi nada orang madah ke nama menua nada menua nebuk dia tunjuk ke dia nama menua tak ada padah ke dia di langit
1: dia ni kan dia makin
0: jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nada mega nada nyebut apa menyadi nama nada yang nyebut itu lagi nanti Arab ke bisik kena sebut lepas bisik kena pansak gitu lagi din baru okey kita berarti kalau tak menyadi sebengkah si kok ke ada anak menyadi anak Raja Jemu itu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Petara jadi Biku Imam Bunsu Raja Petara itu berkuasa badunya langit menguasa Pak Pendiau bekas kedekenan tuannya minggu kemarin lalu penerang dia terkenan tuan minggu kemarin dia kalau ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus berikut dari dalam tahun 1889 keliak lama
2: ini kena tahu
0: entah berapa ratus tahun udah. Jadi Raja Biku termegap menyadik sengla burung anak Raja Jembu nama penuh ya dikumai pantaninan Raja Jedia ya tu inau lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban yang inau deh lalu ya laban ya biku busuk tara tu tadi jadi ngau laki tiap bernama bujang setunggak rirang tau nyerang nombak ke penua Datuk Au Raja Beginda jadi bujang setunggak rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya tidak ngabang tau ke nyerta bala segenga gunggung lebih maya nanti segenga gunggung dami orang ngabang agak gawai ini gak tahu ya suah ngau raja namanya bujang setengah rirang itu tadi maya nyerta bala segenga gunggung ngabang nah, maya niki rumah orang nanti pegawai segenga gunggung ngasuh bujang setengah rirang dulu niki leben dia membuat menyuh pengaruh.
1: Pengaruh.
0: Nikit rumah orang terpegawai. Nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengapa nikit rumah orang terpegawai itu tadi. Macam-macam utai kenyadi. Utai kenyalai nyadi bak rumah orang terpegawai. Rumah dia saya ke nyok kanyak-kanyak tangga kuyak goyak goyak lalau kuta-kuta. Orang ke ngandung ngebeh beranak. Orang ke buta nyu tau ncelak. Orang ke tukut tau berjalai berkejengkak. Sidak ketuai nemu berbalik biar nyakap untuk nanti kita ngangau ke bujang setengah herang nolong ngabang lagi menua kita ya dah
1: aw temali magang semua
0: menyuk kita badas ini ada ide baik sida jadi nyak ngenang pasal biku musuh tara jadi siku lagi anak raja jambu ke nyadek sengala buruang ianya sempetuh nyadek aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh sempetuh megak sepanai megak sempetak nikah ke gaya entari leka mayan dah nyadek sempetuh sempetak kena ke cerita lebih menyadek sidak ia berbagi kapsaka tu dah sempandai tu tadi sempetuh dia bagi ke bala menyadek ia peputan atau kerepun tang repun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi tang dia kena mengambuh kita mensia mengambuh anak mensia jadi lebih mengambuh anak mensia tu tadi jadi sempeta nampak sempetuh ngambuh sempeta selempanai ngulai udah dikambuh sidak lalu dia sepuh jadi lebih maya petaruh petara sempetuh tu ngambuh kita mensia ya nadai kena nada ngena cuan nya ke buah tiap-tiap ikut kita ke gagak sebetul nak sebaka gamal tajak ya data di gagak ada petara siko
1: ya
0: atau nak nemu ke jakut tunik nemu kena lebah orang ke nulis ke baca aku tu tadi lebih medak tu pekenya sida elo mantai ke penemu diri ga yang kanya amat yang kanya pekenya
1: ya
0: tajak kita diri menyadek ada apa kandung indah itu siku tak mas bakal nama semadi anak ke besapit dia tahu aku nemu kena kita lain
2: kena sapit tapi sih kena sama
0: sih kena sama
1: jadi nanti ya dekat kecuannya sama magangnya ada di kelalanya
2: dia juga belah dia magang
0: mas bakal magang sama jadi nama menua tidak sempat tahu nitiah kelekat main ke jadi ini tiap ke dalam mereka pengap ke depan si aku tu sebetul datai dari tengkujuh panjur ruang sepanai datai dari tatai balai balai nyabung jadi bini ya kebenama darah bunyi bertanggi ngayung remang darah sunta penglala bunga besi di tencang jadi tu sepanai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu adik berkawal dengan nyata, berkawal dengan besi jadi nyak kenang pasal sepanai jadi besi timbal, besi tapi
1: besi si daya mending tu pengacatan pin besi tanya tu besi orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak kaku nyuka ujung lagi aku ngatai ketanya ianya
0: Nanti ya kita terus ke penerang tu siku Ariana Raja Jemu ke balad dari dikerinduk ke balai ban untuk dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengayah pengaja lalu nama ya seganga gunggung jadi seganga gunggung pas kedak pansi orang ke dulu mansi pasal pengamat tu nyak meh kena marah kau sih dah aku ngai nak nadai pemutus penemu aku nyak nak mereka pemutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi tetara tinggi pun tuah mensiai nyak bernama sekarang gunggung jadi pengangak gunggung tu tadi penyadung antu tuah sekarang kangai penatai antu limpah tu jadi petara tu bisik ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngegak tua. Jadi ia jadi kainu dia bernama temelat tambut lensat. Nduk temeli kematan padi dia ambil mimpi atau ngasuh terdiri nyadi raja. Nuk temelat tempuk lensat, nanti damik mimpi pansak kenyap. Tau ngasuh kita terangkat nyadi kaya. Nyadi tau diambil aku dari leka timang ngegak tua di the break hal mamang ke maduk de basa aku mamang berdendang hari menua tintiang terentang korap malam tu sida FC ninga tau kabalah na FC ninga dah lalu aku cukup rindu cukup berbasa ke penemu ya lah jadi sengaga gungguang tu dia berstik menua terukumai tanjuang nyuruang mesai benua tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tua malilangkan. Banyak ke semua berkawal ngau penghidup banyak ngasuh kita kaya raja. Udahnya kita berkenang kasih ku lagi ya kejar nak diambil orang abang dalam lekatimang. Laban dia selalu kiru ianya ini andan jadi ini andan tu anak mak raja jemu menjadi sanglah buruang. Jadi ya dia di langit din. Jadi kadang-kadang buat ya burak kenyawar ya lagi pihak. Jadi gelar nama yang dikumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit bertubuh biak. Jadi petara tu bisa ngemuan ubat jadian. Jadi ubat jadian tu ubat tik ngasa jerki ke terima kita nak linyau lubah habis duit ringgit jadi kemuan kita lubah habis padi dia boleh kita lubah habis. Nyak kebuah ini andan tu tadi nyak mai pengaruh tip sama kebuah ini andan. Laban dia boleh ngasau teh disimpan kita nak jampat habis. Padi beras kita simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ya tu tadi ya bisi betupi ke balas sida jelu tupi nyadi jelu tupi ya cukup nyelai inya balas sida ciet pipit buntek pasak pangau walaunya ke ada jaga ya. Nyalai ada pun namanya orang ambil yang abang baik kenyak nengah sampai tau ke lekat imang yang selalu madah rimbungnya jadi ninggal ke pengawak ya ngai ke balai jelur tu ya temu lepas lalu ngacau ngacau utai tanah mana mensia lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai iban dia ada dunia tau jadi yang ngai madah orang ngudik hari ngudik menua. Ambil ke mana bakal jadi mali, butang, bertumbang, tak berkenyaknya. Ngaduk ngai ada pedak ya. Jadi orang menyatik orang yang tahu ngasuh menua kudik. Berbaliknya ngai ada pedak. Nanti ya besik, nanti kita iban besik ngerijap nyalah berkenyak. Dia yang lepah ke jelur tupik ya. Lalu jelur tupik ya tadi. Ngerusak utai tanam kita. Bakal ngasuh kita nak boleh padi. Kita suntuk pemakai. Nyak mekebuah bepun dari dari pengarap siti tau iban kepercaya kata kita ngonakan nangka ulia ngonakan nangka penyimat lebo pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai ke salah serak ngai ke jadi mali ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau dah
2: menyebutkan tadi ngudik menua
0: ngudik menua ngai ke ngudik menua nyak meh nyak meh ke saja ia nak dia udah nak ngong abang tang ia selalu nyenguak kita ajak nilik kita ajak cukup ya tahu masa kita boleh harta tenggera dia udah dunia di tau nyak pengawak ini anda dah lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu kepada masa sempurna. Jadi kalau ada minga salur pulkana pulkana kada.
2: Betul betul pengajar kelimpari ini andan tadi. Siku ga raja sepelengana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kada mau ngasih lagi me bekaul ngau raja sepelengana tu. Unik kada itu sih mana
0: tahu lagi. Semua bu, semua pemansiak ke mansiak tau ya madah ke ya mandiang ke sepelengana tu beka menteri tanam tupai kita di dunia tau. Yang mata ke kita iban tu mesti bisi cukup makai. Nyak merti. Jadi Raja sebelah kan tu anak raja jembu menyadik segala burung. Nama penuh ya suwa disebut rangkang kirai raja suwa, pepat budak raja sebelah kana. Lalu dalam lekat timang nama ya suwa disebut belalau ka namanya ayak tuga lama tunggul pempan, ayak tuga lama tunggul pensi. Macam-macam ni tiah kenteli leka main deh. Jadi sepulang megana tau nitih ke pengarap asal Iban dari kliaknya petara ting mata kacara Iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tindor bumai nur berumah nyale nyak me kebuah nyak me kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi kerta tenggira pesaka tua ya raja jembu mayanya sebelah kanan tu nadai di menua nadai di rumah nyade habis lah pesaka ada baik ada bagi balam nyade ya. Lebih maya pula kanan pulai ke menua ngagai sidak edian nemu sidak nyade nyudah berpecah sudah bagi barang. Jadi nada ya tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok ngapa nanya nama engkau aku juga kita bengening nada yang mereka aku pesaka kata nak aku kita sebeli kita diri menyadai. Jadi kok sengalah burung lebih maya bagi sebarang semina setiap jam mau tak kaget tinggal nada orang ngempu ku ya nyak tanah dapur nak namanya dapur kita nya dia tanda dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
1: penting nada dapur
0: nada nak kita nyomai nada dapur nada semina dapur ya ngodil tila ngota tanahnya meh ke nada orang ngempu leban bab pengidap Iban dapur tu pak maduk guna nyak le badak berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah secelap mesti yeah. ditungkun ke belama laban tik celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai deh nanti di kampu nyak mempu deh pihak ke palam nyadek sebelah kanan tu tadi nganuk tu dah sebelah kanan jadi mula-mula lemah om itu dah sebelah kanan terima tangan dia terbukai nyak pen pama meh engka nyak berenung ngopi ni ya meh
1: ni te kembe urang nyak meh
0: nyak ni te kembe urang nyak meh kiruh ka kita belaya engka pia meh kini bala bini yang asal kan tadi di na nemu guna ti tuang pu tanah tabur ke tua tanah semua tanah tu lah bu tua magang lah
1: iya
0: nyare itu pansut seduain tadi sasai keringan sasai kena nya tabur ke sudah maki bini tanah kayu dunia tu tadi atas bumi deh tanah dapurnya tabur juga jadi tanah tempuaku ke sebarang siapa orang nak minta nak nanya ngena tanah ku tau ya salah ku ya namanya salah tau dah salah ku namo teri kerja nge jadi batas tanahnya nya ku ya bumai ngai tumbuh padi tindo berumah rumah kak sakit kak angat no diam nyak lah kebuah kena ku cerita tuai tanah tu tadi bisi tempatnya ami bisi nak jadi kena ku cerita tunai orang ke kada tulis aku penemu tadi sekedar dia nora tanah dapur tu sepuluh kanalnya terengkah dia tanah ke ami lalu nanti kita bumai dia mudah kita boleh padi kita nanam lada dia kak lada tumbuh dia
2: betul
0: tanahnya ada nur tanah tabur sepuluh kanal ada terengkah dia batu ya pasir ya kau yang kau munyik ke betul naik kenya dia nah kelimpari tanah bisik ke kaki tinggal saka mit kaki tinggal dia lekas kenyang lekas kenyang depre menyadek sengela burung so break ungkup berkana ke tidak nemu guna lekas kenyang kita tak tahu nadai orang punya ku ya kak sedua yang punya jadi sekenyang tu tadi dalam pengalap Iban ya, jadi tanam kita bumai jadi ke ayam semangat padi nanti sekenyang kak bungai bungai kita dia padi kita dekat tumbuh ngau galak lalu kita dekat boleh padi. Jadi sebelah kana jadi keinduk kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tanggi buluh layan di dandang danggu rumah. Jadi nitih ke cerita menua sebelah kana tau ya dia barantau rarau temiang mungguk guluk lempung tibang sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya sekok bernama Sukung Durung lambat jengau nyagu kemua timbang tibang berpunca. Sekok bernama Sigai Raja Besai Nadek Singang. Lalu ya ke induk bernama Nuk Liliah Sintong Benih Pulut Belengian kinang-kinang amuk derik bamai ke takang bintang tiga. Nuk Liliah Sintong Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk derik bamai ke tangkai bunga sanga nyadi tau kejadi ngaji tadi. Nuk Liliah Sintong Benih tu tadi nyak ke belaki jadi kaji anak segala burung. Tunggal empo mah nyak tadi. Jadi seruai bisi anak dua ko siko bernama Meta Raja Raja Rengayan Keliang Nadiang Kerangan siko bernama Nuk Selaku Kumuk Muau Beria Mandang Mua Nuk Tegi Balib Bali Beranau Katanda Anak Raja. Jadi tau tau daripada entik kita bisi terpegai ke bub timang gawai ngikat tu atau daripada bak bub bak daun 310 nanti kita bisi megai bub sangatlah burung tulis pendek sandian pada bak daun 6 penerang tak ada baca aku tak lah.
1: Kati kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisi 10 minit tau ke aku ngetai ke tanya hari peninggalnya
0: ajang ke aku ku berkata aja, leban udah tu lagi penerang kita ini besar menara nau, panjang menara nau berkawal ngau atau sulit tiba berkawal ngau orang dia dah dipanggil libau.
1: Panjang-panjangnya kena.
0: Jadi nanti kita mana kita berarti ke
1: tanya
0: nama nak rundi yang bala peninga ngah kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita. Jadi tahu kak nama tanya tidak?
1: Jadi ya.
0: Sudah temu sawat meh.
1: Jadi ya ketuknya tadi pengajar sih kok peninggal kita ke mendiang ke kita kena radio kok kita bukai nak ngau kita live buat Facebook deh. Jadi tanya ya tu berkawal ngepiring tu nyukai buat topik kita ke lemah itu dia pengajar. Alaban tu kita minta ringkat piring kita lebuah kita ke namanya tadi berdarah kita ke miringnya tadi deh. Bisiknya tiga, bisa tiga nih, tiga, lima, tujuh, sembilan. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh tiga nama lima nama tujuh nama ikut pemaduk tingginya sembilan tapi apa ngajar hati nak salah aku nih. Jadi tahu nuan terang ngelansa berkau engkau ringkat piring
0: ini. Jadi aku bahas tentang penguat miring tu tadi dia tu aku merik terang ngelansa lepas bisik mehati aku ke merik city slot bahas tentang randau pasal betul-betul pekau engkau pengawal miring. Lepas nak pengawal tu, nanti orang kak nemu kau terak nama siapa lagi pasal pengawal miring tu tadi. Pengawalnya udah gagak kunya di posta bak UPS kus sebut dulu di tu mana ada gak salah. UPS kalau anak aku gawak sebab UPS majlis adat-adat lagi di postanya. Jadi menerang kepenuhannya. Bisa dia apa namanya tujuh semua piringnya. Semina setiap jalan tak ada sebut ku dito. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak enak ya ke laki bini mesti setiap puang laba-laba mayap tara medak piring kita turun tiga. Ya nama kebuah tiga ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nyak kita piring genap memang kemudian 8 selalu ya makai selamat orang genap piring 8 nanti kita miring 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai kebisik nyawa kaya besarang bertansang bak rumah kita jadi penerang tau uliah aku hari memang da menua petarajang lebih banyak kami berkenang ke pasal atur pasal miring lalu penemu ya disukung bala lembang ada batang air gak nyanyinya makebuah wai ku ya nanti lebih kita miring piring kita selalu ya 3 5 7 9 nanti akan ringkat nanti semina kita berdarah sekejap aja. Tur tiga ke kita. Nanti kita mansau lagi. Bisa kita dibunuh. Bisa bunuh mana. Tau tur lima. Nanti kita nyemunuh babi. Hanya tau turun.
1: Tujuh.
0: Tau ke sembilan. Jadi nitiah kenyak gret ya. Lepas nanti kita nyutur tu juga. Lepas kangau sampai nyungangau ke balap tara temake mata. Ambil kemandian. Datang ya. Kita seminang ngayan ke manua ngayan telo ujung-ujung kita ke boleh penusah lah
1: banyak nyalai
0: syarat nyak kebuah pirian tu tadi lebih kita ngatur ngayadi sepeneka lapannya bisa reti dah tinggi lagi pengawal besar lagi pengawal ada kerja kita ketara ada kangau dalam sampi pun
1: urah ketinggi lagi
0: jauh lagi nyungangau urah pengulibau ngangau ke bunsur mawang ngangau ke sidak segala burung jadi nyak tentu teorinya datai yang ngai met utai dempa ya mesti ke babi itu mau tari yang
1: kayaknya lah ya mai pengajarannya lainnya patut diperhati ke lebih ke leban kadang-kadang kita berhati ke kemayari itu dia pengajar leban bala tua-tua rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu jadi bala ukai ke kita mana sedayanya tadi nak nemu deh leban ke baru deh bala nemia ke baru depadu ke jadi tua rumah ke bukannya deh tua rabat bangsa bab menua kita jadi kadang-kadang sedaya nantu nemu buat perkara tu nyalai sedaknya tadi siko mentah suah sedak nanya sedak ke bertanya ke pasal tu tu nyalai berarti kita ni pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarah diri aja nadai nadai pengawal ke tuanya ngadu ke piring rintai tujuh rintai sembilan ya bisa lepas ya kan pengajar
0: ya jadi malam laban kita berkenang kena ngerapah dulu mimit tentang apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa sahabnya tadi bala tu harapan bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no ngentek
1: tanya no pindah rumah
0: bertanya ke tusun piri yang ngentek berkenya macam-macam utai lah buat sentanya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah. Lepas hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Lepas nanya dia, aku alah penemu lebih orang.
1: Iya, nyo macanya baru.
0: Aku segenap pandai, tak aku nemu dini, aku boleh menerang. Nyaja, tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita datang dia lah. Lepas kita miri yang jaga budaya kita. Ime, namanya hari peda, hari tinjau bangsa bukai. Jadi lepas maya kita miri yang. Nanti ada tanah, tahu ngena daun, anak ngidang ke piring, ngena suara kabar.
1: Sebarang utai.
0: Daun tahu, buluh tahu. Tang anang minta kasih anang suara kabar. Jadi lebong maya naruh piring kuda tembur kakak. Anang ngantuang yang ngena temu jagan plastik kakak ketersang.
1: Aduh kemana-mana menyanai.
0: Bila tersang 10 leban ya tersang tu maka jari kita kanan kita tunjuk jari kita nyambut
1: nyambut piring yang
0: mereka pertama
1: bukannya agak-agak apa namanya tersang
2: 10
0: 10 jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit 7 serak tanah
1: kira 7 magang menyanai
0: ente ya tujuh, tiga tau, lima tau. Kadang pasang lansak lah. Lepas jam tu, nyondak tentu banget. Boleh nak kita ingat. Kita terus ke nyambung ngenang pasal orang pangau lagi.
1: Jadi nangkan ke toilah pelabak aku kita nyambung berkau engkau tusut bau orang pangau tadi pengajian ni.
0: Pangau orang geluang.
1: Orang geluang lah banyak.
0: Nama-nama bunsu utai. Bedon tu tak.
1: Sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pan yang kabisik siti awak tu kita yang tadi berkenang aku tanya dia siti tu pengajar deh bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sedang penemu berkawal kau lebuah kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ke rumah baru pan siti topik ke mana mega ada baik kita ialah anda pengajar jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu bergulai buat program Lumayan Budaya Iban terima kasih pengajar terima kasih Ajis
0: ramai-ramai kita
1: terima kasih jadi bertemu baru kita buat program Lumayan Budaya Iban tangkan ke toilet.

Rimeh, terima kasih ya ngege orang ke udah mantu kita tajapan yang semena leka jaku tak rutia cukup say ngege sida ngerima. Terima kasih ngege kita labar terus menyangka kami babagi ban.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami.
1: Jerebu, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Siva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Chills dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Siva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu hari Youth Andrunga, lagu yang sempama ngibun Sawak, yang lagu keterubah ya pemerintang malam kita ungkep ya malam tu malam hari 1-12 hari bulan 10 tahun 2026, 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam gau tudah pangan DJ MA tau ke TV ya. Terima kasih ya kita kagi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang di Bandar Kuching ninga kami ngena 101.3 FM Nampung penduduk Melati Badi tadi sada lemai 6 ngagai pukul 9 malam ya. Ngarapkan semua pengawak ke di kerja kita yang ungkap ya hari itu hari 1 mujur magang di pejalan bala kita wai bala kita ke semampai ninga kami secara online mega ngena RTM klik tak ke ngena channel Astro 871. Terima kasih manyo-manyo ngarap ke program kita ke malam tu pemerindang malam terang di dengari lagu sempama ngibun Sawak kita menik lagu data alau sis tau ke hello sis ngau lagu kedua lagu di sada Ganyang Asan ngau lagu ya semina bertemu dalam mimpi.

kena berinang bila kita ke benung dugau-dugau berandau engkau pangan diri udah ke makai tadi neh. Okey, sambil-sambil dengar kami, terima kasih memangnya. Bajam ke rumah kita mesti main asal lagi sugi nangkan ke tu ya. Tang suranya merindah kita engkau lagu ke Dubai LX1. Engkau lagu yang merampau pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sana ke. Nanti kita nyanyi beratur tadi. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang mereka. Kadang sida yang pu nyebut deh mel atau bau rabu kai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kapan aku ku ya harga tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkapan kita itu kapan kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak direk sebilik bak media ramah enti ulir aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Ukai nyanya ko aku dirimu, apa enuan teko aku kini ko tunga, kini ko tuju, baik kebau lelang, baik ko midang, baik kau dah ninggal.

Aku ngatuk bedau ingat ki apai parai ku tidak inai baru tahu duduk ukui aku.

Bang nama pamati apa itu dirimu udi carita kaulenuan nama pamdi asia kaya ngai nae nadae buah dapadah kaku ngagai nuan aku ndak tentu nemu ya kurimu bajaku ngau sugi nak tentu nemu aja rita laban aku agi miat na uai dia ngau sugi lalu nanya indai ya ibu inai rimu inai nama apa marai apa e kanuai rimu di inai ngai nyau atakali tanya sekali ngai nyau atanya sekali tanya kedua tanya ke tiga na ulian na

Nga baru inai rimbu tena uli kena keda padah dengan nana jaku nana dai tena uli tena tahu temu jaku tena tahu udah ngai kalimpang kia munyinya tanya tugi baru kati rimu nyedi indai nadai apa nyedi indai naka mepanyai nuan mindai boleh rimu nadai bisi apa bapai kebabin rimu nyedi indai dia tugi tinuan munyinya dirimu-rimu manah gaku pulai malu aku menyadikan wan nadai apa dia ku jaku tugi bajaku ngurimu gak ngau indai ya ninga munyinya nda uli kengai apa isa dua yana wai lama udah parai lebuah kami tu eko lio alah ngarumah dasrang satu ngatu angga tujuh palak

Paella macau abah aku bau ga tunta ga tinggi padu angga bang apa ita dua ai di sugi wai da salai raja satu angga tu angga so gala atas badilang da uliah pumpuang urang tang ya mati madaya. Si apai kita ukainya masuk laban besi tang raja satu ang atuang danya yang muti yang garaji yang kat hari jelap daun api cendi lalayang laki satu ang atuang tujuh pala cinta lintal gak tali pangkau. Tani ngamunyinya sugi lalu nang kelak munyi kemasang cagak berdil so batang lalu nyiruat sugi munyi ngetuat asam ga ama mawang dia.

Kita itu dah datang magang-magang piang kita nguli yang batindo agadi yang batumping tulang.

pantuat ngambil kepala mayu udah ketampal datai ngambil ke udah ningah utai tidak kau randaui lalu ninga munyinya bisik mega keranda aku bisik mega awam biar ke sugi lawan awam dengan ambil ketanyaan.

duk bukai. Aku mai kita ngambil sana. Tiba rutang kita gak sigi nadai.

ngadae nyawat tika uga nadae nyawat nai lalu nyawat ingai nairi mukdi anak aku sugi nyalai kami tengai madah kepanunga apai kita yang ninga aku ngai madah aku kedah kumai nuan baranak nadai apai

Iurangnya ukainya miet miet naka pamayu haman tia tinu nak kia kunda dasuh nun ambi sanda. Ya tiu dapat.

sugi na dai kala kala ga kitai na tami ko sano piya ku sugi ya tajam nyamilo titi kitai apan tajam nyamilo titi ya nyayang muti yang garaji kita apa nyayang muti yang garaji biar ku sugi biar ngasugi ukainya uliah tipang gak jaku iya tiute udah ku iya na uliah kena ku

Antari labuh pro bentang Iko apan munyinya, Iko apan munyinya, aku pensmadina nemu jalai ku jaku etang uliang.

Bertaning munyinya lalu barang kena de duku ngaga ku jaku sugi barang kena de sangku ngambuh oi lapak kena de tarabai beban biak ku sugi ngerah bala mayuh dinadai beras ki bekal tu nutuk nyemboi ga urang biak ku tugi tikite udah kemas ngepan ki.

Hanya alaih rewang pungka laki rang tekayu rumah panjai. Marum lai ngakar tengang tekayu rumah pandak tetek ngelurur meng. Barang tinemu diri nadai terabai beban.

Ya ngatuge udah sidaya bisa udah temu apa rengka sugi lalu bagerah bala kak mai nurun nganyaui dia tadi nang talantang anau buang duraku wakti uang manyeluang darah luluang baru aku ruang para

ਨੰਗ ਬਰਾਤੂ ਜੋਲ ਕਾ ਕਿਵ ਕਰ ਸੁਗੀ ਨਾ।

Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1, hari itu 12, hari bulan 10 tahun 2026. Bajet Sarawak 2027 terus ngemerat ke pemansang kandang menggeri ngau menua pesisir. Merindangannya Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke sepenyampau 10.098 bilion ringgit sudah disedia ke ungkup tujuhnya. Tu ianya 64% dari semua belanja negeri terboleh penyampau 15.85 bilion ringgit. Hari pemanyuhnya dia 6.4 bilion ringgit diungkap ke pemansang menua pesisir. Tunjuk kaum berap jalan ke projek hari baru program transformation menua pesisir, projek rakyat ngau projek khas, kelimpah mengat projek hari baru agensi pemansang kandang menua. Permia maksud ke perkaranya lebih mantai ke bajet 2027 ba'aum Council Negeri Sarito. Premium agak madah ke 2.27 bilion ringgit sudah diungkap ke ungkap tahun baru hari baru pembiayaan alternatif ungkap pengawal berjalan ke projek-projek jalan besar. Hari penyampaunya 900 juta ringgit diungkap ke ngagai projek jalan besar kedua Sarawak lalu 700 juta ringgit diungkap ke ngagai jalan besar menua pesisir utara. Berbangunnya sepenyampau 366 juta ringgit sudah diungkap ke ngagai projek jalan nebiang pantai 252 juta ringgit ungkap pengawak ngemujur ke jalan Sultan Tengah ngau ngagak jematan Santubung ti baru. Pengawak berjalan ke projek tu jadi komponen ti berguna amat dalam mai ubah ngagai negeri tu. Tudukan mantu nyambung komuniti muka kandang enduriti baru serta nyungka aktiviti dagang ngau dagang temuai. Bau sektor bertanam premium ada ke 14,000 hektar tanah sudah dikelola dur nanam padi. Kandang endur itu dekat disikap kena sistem entaliai ngau parit modern. Ia dekat dipejalai ke secara berengkat kalai rengkat ke terubah di perambu berengkah tahun baru. Bak 7 bengkah kandang endur di mungkur pembesai 2,000 hektar. Kuya pemansang industri padi Sarawak dekat kena modal kerjasama awam swasta. Ketujuhnya sepenyampau 20.47 juta ringgit sudah diungkap ke hari baru bajet 2027 dikena ngerembai ke pemansut hasil padi bak zon-zon bumai besar di Sarawak. Sebuah ladang nupi capi sudah tebu gagak dirimbas betul. Projeknya dikemansang ke Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra. Dalam penerang Facebook, agensinya madah ke ladangnya dipelabak dekat berengkah beroperasyen dalam bulan 1 tahun baru. Ia ngembuan kapasiti oleh nuri nupi urung 300 ekor capi lalu dekat nyukung aktiviti nupi dan nambah ke penyampau capi secara intensif. Ladang tembengat digagak ngambil ke uliah ngenak tedar ari jelu tupi diubah jadi baja lalu arinya cara pengurusan ladang dekat lebih meruah lagi. Inisiatif tu sebagai ari pengawak ngedegap ke pengawak nupi jelu serta ngangkat ke jamin pemakai seruris ngau tungak kuing strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 1, 12, hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Berangkang jarum gaul lagu ya sayau endak serambau mai jam kita 10:16 malam jam kedua pemerindang malam kita ya. Sebenarnya apa balik kita bawa fanpage kami berarti dulu gaya hari kita ke pihak malam tu engkau tumu pagi lagi ya bisi hujan. Abah sekedar endur di Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Serian, Sibunggau, Limbang. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak, angin berpupur dari timur laut ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpupur dari barat laut ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita terus berperindang buat lagu kedua di rintai ke berjam kedua pemerundang malam kita ke malam tu. Lagu di sada Jena Rino Jeroaki ngau lagu yang lenyau temaga berganti pirang.

Yang lagu rancang kena merindang pada kita ke Benon Dereba jam ke dia tu ya. Singgah dulu bah fanpage kami Mami Abang MA, selamat bertugas di konti. Terima kasih Albert Beng yang begak. Habis ini apa minta lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali kena merindang semua peringkat kita ke malam tu. Terima kasih Indu Kenawin begak si nyapa kita di Kenawin MA malam tu. Okey, tau ke Zila Hani yang minta lagu Ari Angelina Mieng kena merindang dari Pum meh ke kia kabar-kabar FB ngau semua peminat YFM Iban ngagai semua kita kesin dengan radio malam tu ngarap ke terperindang magang ya. Terima kasih Agnes Indai Dum. Okey, MA di Kuching minta lagu Stella Philip Sulu Ninggal Endak Madah kena merindang diri pun ngau semua peningat kita ke malam tu. Lily Anthony sinyapa. Terima kasih Alex Delta Binawata Barau di rumah Jonas Laja Pentiak Baru Strong Uncle Lily MA menung ninggal nuan malam tu minta lagu Ari Anderson Ngalai. Okey, Ukai Nasib Panjai Begulai kena merindang balakaban kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh ngagai nuan. Selamat bertugas di konti. Salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan. Dinikmati ke kia. Margaret Unci megat di Sibu MA minta lagu Reza Reho kena merindang kabana Ricky Ribot and Desmond Maryborn Martin James Anyau Stamos TV Still Love Any Tinggi gagenuan megat. Selamat bertugas di konti. Terima kasih Dublin K. Bajau Tinyapa. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri dengan Wan malam tu minta lagu Stella Film Nyentuk ke Mimpi kena merindang dirimu. Engkau semua peningkat kita yang kabar tinduk jimat pulang lagi. Jangan lupa untuk bahagia sigi main. Juni Ben. Bisa juga nyapa Catherine Robin Berica Unup di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Kaban Sampai Mati kena merindang kabar-kabar FB. Engkau semua peningkat kita. Anita Nawai Mega minta lagu Gwen Sanggup Aku kena merindang kabar pelayan peningkat kita ke malam tu. Ngagenuan Mega MA selamat bertugas. Terima kasih Lina Bugis mendiang ke secara online di Kota Masai Johor MA minta lagu Remjana kena merindang hati diri empung. Engkau semua peningkat kita. Roslia Mega, okey mana Gayari di Bayan Tasik Muka malam tu MA minta lagu Ari Linda kena merindang diri punggau semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Aku mayar utang dulu ya, utang lagu de malam ke diminta peningkat kita lagu Igu Anthony meligai pengerindu hitangkan kau lagu Reza Reho Kerapa Babas Malin.

lantang hati udah mayar hutang lagu kita kemari mai. Okey, pagilah ke semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Gau Putrajaya ditutup ya. Berduduk hari penanggul sebuah nasab ke ginuntung di kandang menua Semenanjung Malaysia Nitiah ke Penerang. Hari Menteri Pelancar Datuk Seri Fazlina Sidik Yamadah. Sekolah ke ditutup tuinya sekolah ke baru pegawai UPIS Sepelancar PPD Hulu Langat Petaling Perdana Kuala Langat Gau Sepang di Selangor. Pegawai sekolah baru jaga PPD Kuantan Gau PPD Rompin di Pahang. Kalai sekolah-sekolah bukai dibagi benda bukai nyengkam kita di Sabah Gau Sarawak Adik dibuka bakal ke ngelamak tu ya. Kalau yang mega ngelalau ngambil ke Mensia Manyuh sama Betati ke notis pemadu baru ianya penerang rasmi dikeluar ke sekolah PPD atau ke UPIS pelancar negeri ngambil ke nemu penerang ke pemadu baru ya. Bekaul ngau sekolah-sekolah ke ditutup atau ke dibuka ya. Berindi hari penanggul sebuah nasab kari nuntung menua kita Malaysia. Kita lagi berindang mulai kepingan mending ke lagu di Sandra Zamri Amira ngau lagu ya Asai Kedatai Senayau Nuan. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam segulai sejalai YFM.

Ya, udah lagu Rimau lagi kita mending ke tanda program Retro 15 Begula Inggau Ken Michael. Kita bertemu baru malam bagi labat jam ke sama mega Anang Irawati 9 hingga pukul 12 tengah malam pagi lah ya. Bahkan sama malam tu kita boleh langgar hati juga lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana sepeda kita ada ni ungkup ya pagi lah. Bahkan sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru bar retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal abad nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabakku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pan nak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku jangka umur kita yang tadi nyawa majak tuai bunyi-bunyi utainya tadi pan nyawa belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ayah ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ayah ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nang nak sebaka. Pendiang kita tu tadi tak sama. Inah nak baka kita ayah ke makai utai, bisik kita rinduk ke utai ke manis, bisik rinduk ke utai ke masam, bisik ia ke makai utai nya piaja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah debre utai bukai. Empat piaja, piak. Inah nak baka nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15, bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi, penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua, bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999 dari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebih mayanya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan, vokal soprano. Lalu terbilang mak tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu Weka Suah The Bay Internet. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh, penyanyi lebih lagi di menua kita ditu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya, keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas, sikut dah lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning by Zura tu, vokal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu, dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita akan bisik Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM. Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekat hati, nak madu.

0: Wah, Brabija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa YFM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu lagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang megak bisik lagu hari Awi, Iris. Tang sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih lagi mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar ya tadi, bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, ba Retro 15.

lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi tu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang, pengelandiak ya tu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandiak bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemandu Sayau, kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar suba. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ni tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Bah sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu bah tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok kata bah pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu dari Fugees Killing Me Softly dari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pia maka kita bisi lagu dari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Ujena bye bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya dito tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti

0: betul baka kita iti ngentak ke rumah ti bisi piling. Okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering. Enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut, datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh. Nakak mah penusah pengrusak datai borengnya. Nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke lekajakuk Tuhan. Kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kita nya disebut aku, rumahku, surgaku.
1: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul bisi duit kena mayar, padah dulu mengangkai kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Leban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sway, ngau, bayar

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: CD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Kalian ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013 862 8422.

taibat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kapan belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi na ya. Siapa anda dari penglemi na ya?
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang. Okey, anang tak komplain komplain aja au. Tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya, okay. Tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay. Anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang bak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Sapa kita sama nanmu ati mensia to nemu berubah nanti sida bisi ati jai sida boleh ngaga utai kena mana ngaga kita siti age anang kah password kamu tamat baka nemu tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6 labanya mudah ditemu orang pesan to hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak Sungai Pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur ndak, ngepang jalai orang bukailah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status di depan dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi juru latih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status tinggi agi bap pangkat dunia tang lebuh ya ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagak klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

tau kanan biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak diklala, ti ngumpan si dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijal, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

pakai buat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya. Yang saya sengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi. Ngai ngajar anak. Ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ubah meh ulah kitanya, engkah meh tuli ke bandur ti udah disediaka. Nanti kita udah ngenak, nanti ngepan tinggal ke bandur ndak ngumpang jalan orang bukailah. Nanti meh visi orang ke ngumpul.

0: kakak kita ngagai YFM kalai pesan
1: iyanya sari tu hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11.11 2025
2: pesan tu kawan kaya ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kita rindu dengarkan telah.
1: Bet mau baru ngah kita.
0: Begulai ngah kami ba bagi gak entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi gak entelah. Harus telefon kita mengak mengkang mengak selama 082-258-633 ngah 082-258-634. Ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cek?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Ya.
4: Ada kongol ya
1: mah. Ah, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladi abak industri muzik. Pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh belagoreng.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM segulai sejalai WiFan.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

kes culi tak kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tik ngumpan sedak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keterima kami yang petuai yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: lebuh kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya tang tek ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagai nuwal ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwal ti sunyi. Nama pengawak kita dia nda. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka enuan mukut dinding yang ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Ya ko ku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak mega kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Selamat pagi, menyadari dalam Yesus Kristus. Aku Pederi Yonikel, Hari Gereja untuk di Siban, Sarawak. Pagi itu, aku dekat berkongsi ke jaku Tuhan bagi semua kita. Tidak ambil dari John bagi 5, ayat 1, datai ke 9. Bunyi itu kaya, udah berkaunya, Yesus mupuk bagi siti agi gawai orang Yudah di Jerusalem. Nyari di Jerusalem, basmak pintu bedus, bisi siti letuang tidak dikumbai bisata. Cibisi 5 buah serambi. Maya hamat orang kesakit, kebuta, kelemik, ngau kesakit bajuang galik dalam serambinya. Sida nganti ai baletuanya beriak. Laban lebuah malaikat Tuhan nurun ngagai letuanya, ai dia beriak. Orang kesakit, kedulu nurun ngagai letuanya, lebuah ainya beriak, digerai kari sebarang penyakit ya. Nyari bandunya, bisa siku orang kudah sakit 38 tahun. Lebo Jesus medak ya. Lo nemu ya. Na lama udah galik dia. Ia lalu bijaku ngagai orangnya. Katinuan ingin digerai ke? Ku orang kesakitnya nyawat ya. Tuan, aku udah nadai orang nguluak aku ngagai letuanya. Lebuah ayahnya beriak. Lebuah aku benuang nguji nurun. Orang bukai ke dulu agi nurun hari aku. Jesus lalu berjaku ngagai ya, angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Tekalanya, uranya lalu gerai. Ia ngambil tikai ya, lalu berjalai. Utai tu jadi lebuh hari sabat. Malam jadi dalam Yesus Kristus, nya jaku Tuhan, semua kita pagi itu nyalai. Tema kita ke pagi itu, ianya angkat, baik tikai nuan, lalu berjalai. Kesatu dalam nyari dalam Yesus Kristus. Yesus nemu pendiau kita. Setelah itu, toko pagi itu, kita medak Yesus di itu bayat 8. Lepas Yesus medak ia, lalu nemu ia, nang lama udah galik dia. Ia lalu berjaku ngagai orangnya. Katin wan ingin digerai ke. Yesus bisi medak siku di itu. Yesus berjaku ngagai ya ditu. Siapa ya tu? Bakani gaya peniau ya ditu. Ya tu siku ti sakit. Lama amat ya. Udahlah sakit. Ia sakit dalam 38 tahun. Ia nadai nemu berjalai. Ia nak dapat lagi. Ia dibaik orang ngagai siti nua di Yerusalem. Nuanya semak pintu bedus. Dia bisik siti letuang. Dia dikumbai. Besata tau ke Bethesda. Dia bisik 5 buah serambi. Reti lekai jaku Besata tau ke Bethesda. Ianya rumah pengasih. Lalu dia mayuh amat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit pajuang galik dalam serambinya. Sidak ngiga ya, sidak ngiga pengasih di dalam rumah pengasihnya. Sida nganti aib baletuangnya beriak. Laban lebuah malaikat Tuhan nurun ngagai letuangnya. Aib dia beriak. Orang kesakit kedulu nurun ngagai letuangnya. Lebuah ainya beriak. Digerai kari sebarang penyakit ya. Nya utai tidak karap kesidaknya. Betul nak? Aku nak nemu balam nyadi. Nya utai tidak karap kesidak mayanya. Lalu dia sikap orang kesakit dalam 38 tahun tadi megak, galik dia. Ia nganti orang nganyuang ya, ngagai aik, lebuh aiknya beriak. Tak nadai orang nganyuang ya dulu ngagai aik. Orang dulu nurun ngagai aiknya selalu. Semua orang dekat nurun ngagai aik, laban barang siapa ti dulu nurun ngagai aiknya, ajak dekat digerai ke. Nyalai orang nak nulung orang bukai. Nanti aku nulung orang bukai, nganjuang ia ngagai ai, ia nemu gerai, tang aku na. Nanti orang nganjuang aku nurun ngagai ai, aku dekat gerai, tang ia na. Laban barang siapa ti dulu nurun ngagai ai aja nemu gerai. Nya alai balam nyadi, jangka orang berundiang. Nya alai orang kesakit 38 tahun tadi nak deki buah kesida. Nadai sikau dekat nulung orang bukai. Nadai orang kasih korang bukai. Nya lain deserta tau ke Bethesda nya tadi ukai rumah pengasih aman. Nadai orang kasih ke pangan diri. Nya kebuah sikau kesakit dalam 38 tahun tu boleh menjadi dusah hati. Iampu nak nemu berjalai, iampu nak nemu mai diri. Nurun ngake ai. Ia nak nemu nyelamat ke diri empu. Nya gaya peniau ya, ukai aja. Bakanya mega sidak kebukai, kebuta, kelemi. Ngau kesakit bajuang, kegalai dalam seraminya. Nya gaya peniau sidak lebuah mayanya. Sapa sidaknya sarito belum jadi, nya ukai ora bukai. Inya nuan ngau aku kesarito mega. Nuan ngaku dia tu di dunia tu kepenuh laban orang kebepekit. Aku nak tahu nak ngalah ke orang bukai ngamik aku bisik utai tidak empat aku. Aku dulu patut boleh utai sebedau orang bukai boleh utainya. Nanti orang bukai dulu boleh aku nak rempit. Aku nak tahu nak ngindik orang bukai ngamik aku nak mati. Nyak gaya peniau kita ke dia tu belum jadi. Kelebih lagi arinya, aku nak dapat, aku nak nemu boleh utai, aku tu suntuk, aku cukup belanja tiap bulan, aku tu penuh laban pemerinsa, aku nak nemu nyelamat ke diri empu, aku tu lemik, aku tu bisik tekat ya. Nyak gaya penghidup kita kesal itu belum jadi. Nyau sebakal ngau sikau ti sakit dalam 38 tahun nyak tadi. Puji Tuhan belum jadi, Tuhan Yesus bisik bedak sikau kesakitnya tadi. Yesus mansang ngagai kota Jerusalem laban mayanya, maya alai semua orang seraya mansang ngagai kota Jerusalem. Mayanya, maya gawai orang Yudah, sidak datai ngagai Jerusalem, lalu merik piring ngagai Allah Ta'ala, bak rumah semayang Jerusalem. Orang lantang hati, orang gagah hati, orang bergari, ngenagari ti mana, rami amat sidak dia ibainya. Nyala Yesus mega datai ngagai Jerusalem. Kini ketungak pejalai Yesus. Yesus datai ngagai siti nua. Alai orang kesakit gali. Ukai siku aja dia kesakit. Tang mayuh orang kesakit gali dia. Bisi orang buta, bisi orang kesakit bajuang. Nyala mayuh macam orang kesakit pada dia. Orang ke sakitnya mega nan sikit mayuh macam pemau sidak yang. Nak nyamai bergulai dengan sidak ya. Tan Jisya datai ngagai sidak. Ia berniang ngagai sidak ya. Ia berjakut ngau sidak ya. Ia nemu periau sidaknya dia. Ukai Jisya datai ngagai sidak aja. Ia datai ngelawak semua kita keserito mega. Ukai ia nemu sidaknya aja. Ia megat nemu semua kita keserito. Ukai ia nemu periau sidaknya aja. Bakanya begak yang nemu pendiau kita keserito. Ingat belum jadi uliah kita keserito. Ia nemu pendiau kita, ia nemu pendiau kita ngau aku mega. Keduanya Yesus ngangkat ke kita. Yesus tidak nemu pendiau siko orang kesakit dalam 38 tahun tu tadi berjaku serta adanya ya katinuan ingin digerai ke orangnya nyawut ko ya. Tuan, aku nadai orang ngulu aku, ngagai letuangnya. Lebuah airnya beriak, lebuah aku benar nguji nurun. Orang bukai ke dulu, agik nurun hari aku. Uji nuan berarti, jaku siku sakitnya tadi. Orangnya agik megai penemu yampu. Ia agik ingat ke jaku orang. Ia agik nguna ke penemu yampu. Nyalai belum jadi, nyangka aku tentu dekat gerai, nanti aku dulu nurun ngagai air. Lebuh airnya beriak. Aku nemu jalai. Aku nemu gerai. Nyak alai. Aku mpu nak tau nak dulu nurun ngagai airnya. Nyak penemu ya. Tang penemu ya tipakanya. Nak meh ulih nyawab ya. Gerai dalam 38 tahunnya. Ia agik galik badia. Ia nadai nemu ngangkat ke diri. Ia mpu nadai kuasa. Nyak penanggua ya. Tan Tuhan Yesus besi kuasa, ia berjakuk ngagai kesakitnya tadi. Angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Tekalanya orang kesakit lalu gerai, ia ngambil tikai lalu berjalai, nakak meh pemesai kuasa Tuhan Yesus barito. Orang kesakitnya tadi nak sakit seri dua aja. Tang orangnya sakit dalam 38 tahun, orangnya nadai nemu berjalai. Taya gerai tekalanya lebuah Tuhan Yesus berjakuk ngau ya Yesus ngangkat kia kena nemu ngangkat ke diri. Lalu ketiga belum jadi ianya anang agi berdosa. Lebuh Yesus udah ngerai kesikuk kesakitnya tadi. Dia Yesus bisi berjakuk ngagai orangnya anang agi berdosa ngai ku tai tijai agi arinya nyadi banuan. Orang kesakitnya tadi udah gerai. Ia udah kalak nyepi kuasa Yesus. Ia udah muai tikai alaya galik subak. Ia nak agi berguna ke jerita orang keliak. Ia nak agi berpangai pak penemu yampu. Dia tahu ia udah gerai. Nama utai tepatut dikerja ya dia tahu. Nak agi ngagak dosa. Nyak ya. Nyak utai tiditusih Yesus. Daripada ke Yesus ngagak ya. Kita udah kalak nyepi kuasa Yesus. Ngasai ke kuasa Yesus. Yesus sudah ngerai ke kita. Ia sudah ngidup ke kita. Ia sudah nyadi. Batu ti hidup alai kita berpangai. Nanti bakanya, kati ko kita dia tu belum nyadi. Kati kita lagi berpangai berpenemu ke tempo. Kati penemu kita nya betul. Kati penemu kita nya nemu nulung kita nyawab kita. Kati nuan tau ke aku lagi galik di atas tikainya. Kati nya ndua alai kita patut galik. Kati kita agi nguji muta ke penanggul kita ngau pengerian ke tempu bakanya tau ke kita nguji nur ngage ai ngau pengerian ke tempu. Kati jalainya tadi bisi nulung kita. Kati cara kita nya tadi nemu muta ke penanggul kita. Kati ke tempu nyadi ngangkat ke diri empu. Nadai balap nyadi. Entinya sawat nuan. Kati nuan agi uliah ngeriang ke dari empu. Kita balam nyadi patut ninga Yesus pejaku. Kita patut ngasi kita tidak suatu Tuhan kerja kita. Yesus pejaku angkat nuan baik tikai nuan dalam berjalai. Nanti munyinya ku Yesus pejaku ngau kita. Angkat meh kita. Buai meh penemu kita empu. Dan pegai meh penemu tidak beri Tuhan ngai kita. Mansia nak uliah nyelamat ke diri empu bakal sikuk sakit tadi. Nak uliah nyelamat ke diri empu dalam 38 tahun. Minat Yesus saja oleh nyelamat ke kita. Nuan ngau aku nak uliah ngangkat ke diri empu. Minat Yesus saja uliah. Nyalai belum nyari dalam Yesus Kristus. Kita patut datai ngagai Yesus. Kita patut ninga Yesus berjakuk ngau kita. Kita patut ngasih ke utai tidak padah ke Yesus ngagai semua kita. Haram kita bersampi. Tuhan telah pai kami ke pemadu berkuasa Tuhan nyalai kami ke pagi itu. Terima kasih ngagai nuan Tuhan. Ketika pengerap penghidup kami jadi berkat ke nuan Tuhan. Nyalai Tuhan kami nemu kami nulis berguna ke penemu dirimpu. Pengering dirimpu Tuhan. Nyalai kami berguna ke semua kuasa nuan Tuhan boleh ngerai nyuman ke kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nyerah ke sampi itu. Dapat Yesus ke pengepas semua kita sampi. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke

0: Nugal, Ugal, Anang, Jarang, Lagak, Sibulang, Kaki, Benyak, Anang, Besai, Padi, Kitai, Rugi, Rangkang, Gabuai, Magang, Tunung, Ngau, Api, Kitai, Ganyamai, Nugal, Gawak, Lantang, Ati, Daro ga ati ga ga na dai ga chau kaki batang ga oda buai umai kitae tuci nugal ga oda badu au nanam mubi umai tanam mabies laka ngau padi ubi udah bebuah Na nupi babi kitai ga tau makai sama asai padi tanak lengau minyak simpan dalam kali tu kenaka jaku nani nanam padi pagilok ga kitai gawa inu ngawala laki nurun sama serta jalai batuna udi
1: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Selamat pagi, selamat dengar ke YFM Pengerai Pagi. Hari itu kena hari 13 hari bulan 10 2026. Daniel Stephens hari itu buat Pengerai Pagi. Ungkup hari itu bergulai dengan kita semua. Dan tu lagi aku dekat ngetai ke sekedar mega info kelbagi berita yang kebesi ayan buat surat kabar. Lalu pukul 7 pagi tu lagi dekat berkongsi ke mega pesan berat. Okey, pesan berat kita di kenatai ke buat yfmibad@gmail.com. Email kami serta mega kena tai ke mega pesan kita bawa WhatsApp 0138628422. Dua bengkah caranya dan tentu ke pesan berat kita hanya tadi bakal selama munyi ke dilalau ditangkan ngagai kita semua. Pesan dia patut terang. Terang ni aku nya tadi patut bisik kemaya yang gai dinindo yang gai kemaya ngeta sulit dinindo ngeta sulit serta mega nombor orang ke patut di contact enti dekat nombor penerang ke sili agi berkawa ngau pesan kitanya. Okey, terus bergulai ngau kami bawa fans. Sekali itu kita dekat dengan ke Jom Marudi, Dara Bajir.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lagi suka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25 ya kenalah di hari saya itu kelebih lagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, nak tanya ke info atau ke mega berita bak headline surat kabar hari itu 13/10 hari 2. Nasib kaban ku bisa madah ke hari itu hari 2. Saya ke hari 3. Okey, berkawan dengan headline surat kabar hari itu bak surat Sarawak tu 5 matlamat 9 teras pacu ekonomi Sarawak untuk bekal dengan belanjawan Sarawak 2027 di dekat bantai ke Premier Sarawak kalai daripada ke dituk belanjawan 2027 ungkus ya ianya manggai 14.845 bilion ringgit. Lalu tu dibagi ngagai dua perbelanjaan pembangunan atau ke ungkus dikena dalam diagih ke ngagai pemansang ianya 9.098 bilion ringgit. Lalu perbelanjaan mengurus atau ke pendabiran tu tadi dibagi atau ke diungkup ke ianya 5.747 bilion ringgit. 3.7 atau ke 3 matlamat daripada surat khabar itu ianya memajukan sempadan ekonomi, memperkukuh perlindungan sosial asas, daya tahan fiskal melalui perbelanjaan berkhidmat, menjadikan Sarawak sebagai hub tenaga hijau ASEAN dengan megap menjana nilai ekonomi daripada potensi hijau. Okay. Lambar kedua, megak berkawa ngau bisik kawa ngau belanjawan 2027 kalai Sarawak daripada ke dituk tulis ya dituk kutip hasil 10.732 bilion ringgit. Hasil tu hasil hari cukai ke digumpul untuk menua Sarawak. Pemegak bantuan SKAS 650 juta ringgit tu berita bukan ya kebisi ayan balamba 2 kali perintah Sarawak mada ke mengungkup ke 650 juta ringgit untuk SKAS sumbangan keperluan asas Sarawak diberi ngagai ruang bilik B40 orang tuai serta orang bujang ia ke ulih nerima. Okey semua ya, ia ke ulih nerima. Ia ke nak ulih nerima tadi artinya tadi kita hanya bisi penantai pemisi ia ke ngelui hari ia ke patut nerima. Okey. Serta mega dipada ke mega bak belakang surat khabar tu Sarawak memperuntukkan 264 juta ringgit bagi penganjuran SEA Games. Jadi dikena ngatur lomba ngemain SEA di Sarawak itu tahun 2027 tahun ni lah dalamnya kurang setahun lagi. Perintah Sarawak mengungkup ke 264 juta ringgit. Jadi pengawal volunteer ya sudah dibuka seringnya. Kita ke dekat volunteer atau ke dekat bekerja meh. Kita tentu ya dekat diberi allowance. Jadi volunteer ya dekat sudah berengkar dibuka sampai lama nanti kita dekat sambil kita akan ngigak pengalaman gawak maya SEA Games ni tadi ngau ngangkat air kini ngau orang nyukat namanya tebak pada yang niat pengawal volunteer ya. Okey kita tahu pada website ya ke patut meh. Okey niat bekal ngau SEA Games 2027 ya ke megak bisi ayan buat surat khabar tu. Dan tu lagi dekat mendak berita bukai ya ke bisi megak ayan buat surat khabar bukai terus bergelang ngau kami buat YFM penanya veteran merenang kita ke sekali tu. Dan dari pengurugi itu akan tak jadi. Just been jalin.

Okay, lagu hari Cerli Pucau Lelengau ke baru dah didengar ke kita about YFM Sarito hari 2 13/10/2026. Okay, lagi dekat mai ke kita info ya ke bisa dicelak bak surat kabar tu ya ke sekali itu hari Sarawak Tribune bak headline tu bisa mengkamar dah tau ke berkongsi ke bekau ngga bajet tau ke belanjawan 2027 untuk Sarawak tau ke untuk perintah Sarawak daripada ke dito 28 atau dikalih kaku dalam Jokowi Iban 28 juta ringgit dikena negap ke lagi digital payment jadi itu berkawa enggak baka aspek global serta mega ia ke pengawak bukai atau ke platform digital bukai ke dikena kita berbayar mengena cara online ambil ke ditenggap ke lagi. Okay, lalu berita bukai atau ke berita info bukai bukan enggak belanjawan Sarawak 309 juta ringgit dikena negap kagi internet. Dikena negap kagi internet di Sarawak ngambil ke internetnya tadi di dekat terang lagi serta mega jauh lagi. Nur ya boleh dikena kelbagi di menua pesisir. Lalu pihak mega kos penghidup atau kos penghidup dekat di mega diperhati ke Premier Sarawak bukan dengan belanjawan 2027 tu kalau yang ada ke ungkos penghidup nyau manjak niki seniki serta mega berindik arinya dia Premier Sarawak madah ke 25% discount nyentuk ngagai tahun 2027 tingun tuang ke lebih 700 ribu ruang bilik. Lalu pihak mega dekat diberi diskaun RM5 ba bil air kita di dekat nguntung ke lebih 600 ribu ikut orang kalai ungkus tu ungkus kemeri diskaun tu ianya RM35 juta. Jadi ba api tadi tahu kebakaran ungkus ya ianya RM281 juta ringgit ke ditanggung perintah dikena ngurang ke ungkus penghidup rakyat ba bil karan ngau bil air nanti ngelamak tu bil karan aja dan tu disengkaum kemegak bil air RM5 diskaun dalam tahun 2027 yang dipada ke Premier Sarawak ba belanjawan 2027. Okey, ba belakang surat kabar berkawan dengan Formula 1 Singapore Grand Prix kalai Max Verstappen udah mojo boleh champion jadi nangkan ke Grand Prix Bahrain ke diatur di Sepang Pai Lama jadi diatur Formula 1 diatur ba Singapore ianya Singapore Grand Prix. Okey, udah tu lagi mega TBC berita bukai dekat dikunci berkunci ke mega berita ke bukai lalu pukul 7 pagi terlebih bakal ke daripada kaku kita dekat ninggal ke pesan berat ditangkan ke ngau berita ditabur terus kami hari YFM kita berperindah dengan lagu hari Joshua Josh Prajamata.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okay, Karen Liba Utama, lubang kusing dah terlebih ke dekat macam pesan berat ia ke bersebab YFM. Kena tak ke pesan berat kita buat email dengan buat WhatsApp kami. Dia ke sekali tu Johnny Aman meridang kita semua. Dia tu aku Nandai Ati Jai.

0: Kita kan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11
2: 7:25. Pesan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, pesan ke terubah ke sekali itu, pesan dari musih anak jamba. Jadi pesan pada ke bini ya, samai atau ke seripah anak santap. Udah nadai kena 12/10/2026. Lalu dekat di Senggai, bak rumah jarit anak tadung, temedak sepak betung kena 14/10/2026, ini hari 3. Lalu ni yang dekat dikubur kena hari 4, 15 hari bulan 10. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaban belayan di Batan Spek, Batan Layar, Batan Padiah, Batan Sekerang, kaban belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balai Ringin, Melikin, ngau kaban belayan ke Bukai, Tinglala, Seripah, tau ke Samai Anak Santam. Lalu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 019-284-1299. Ianya Jenin Anak Musiah. Lalu isi berita pesan madah ke Samai, pesan madah ke Seripah atau ke Santa, pesan madah ke Samai atau ke Seripah Anak Santap. Udah nadai kena 12/10, lalu dekat di Senggai baru main jarit anak tadung, temedak sepak betung kena 14/10. Ni yang dekat di Senggai kena 15/10/2000. Ni yang dekat di Anjung kena 15/10/2026, lalu di Senggai 14/10/2026. Ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit. Jadi pesan hari doli anak kana. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang manggi anak kana kena 17/10. Lalu nguan ulit 18/10. Nguan ulit 17/10. Lalu 18/10 pukul 6 pagi dekat diatur pengawak ngetas ulit. Lalu pesan tu minta kita datang ngagai rumah Nona Nanga Tadak ke Nawin. Lalu penerang ke sidik telefon ngagai Doli Anak Kana 019-8674-222. Ini pesan ngetas ulit ke diterima kami. Pesan angkan kena pesan dari Jackson Renang tau ke Agum. Jadi pesan madah ke menyadi ya Tracy Anak John. Tracy Anak John tau ke Chi, tau ke Megak di Kangau Indai Upin. Udah nadai kena 12/10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan. Ba rumah Anas nyentuk ngagai rumah Tugang di Ulu Arim. Semua kawan belayan di Sungai Sungai Wak, Sungai Nonok, Sungai Tau, Sungai Baweng, Sungai Anus, Sungai Duan, ngau semua kaban belayan kebukai di naklah di rintai ke ditu. Jadi ni yang Tracy Anak John tau ke Ci tu tadi dekat di Senggai ba rumah lorong Pemata 19 Sungai Pelan Tanjung Kidurong Bintulu. Ni yang dekat di Senggai 14/6/2026, lalu di Anjung pagi hari 4 ianya kena 15/10/2026. Lalu ni yang dekat di Sembayang Kedulu bak Gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi sebedau dianjung. Penerang ke silik telefon ngagai 019-8873-159. Ianya bertelepon ngagai bangga. Nandu isi pesan tu jadi pesan madah ke Tracy Anak John. Tracy Anak John tau kecil. Udah nadai kena 12/10, lalu dekat di Senggai barumah Sedai Empuh. Ianya barumah lorong Pemata 19 Sungai Pelan Bintulu. Niang dekat di Senggai kena malam 14/10/2026, lalu dekat di Anjung pagi 15/10/2026. Nya pesan pemati diterima kami bawa YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega Ari Katun Anak Nunung. Jadi pesan madah ke Ilau Anak Laseh, Ilau Anak Laseh tau ke Indai Katun. Udan adai kena 12/10/2026. Lalu niang dekat di Senggai bak rumah Dayang nang sebawang Sungai Poi Kenawit. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 12/13/2026 lalu dikubur kena 14/10/2026. Nando isi berita tu kalai pesan tu madah ke Ilau Anak Laseh, Ilau Anak Laseh tau ke Indai Katun, udan adai kena 12/10, lalu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026, Barumah Dayang nang sebawang Sungai Poi Kenawin. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai Katun Anak Nunung 013-8574-956. Okey, benda tu nampung maca pesan ke Bukai. Kita boleh lihat dulu ke skrito ninggal ke lagu hari Jimmy-nya yang Nuan Meruan di Hati.

Sekali itu pesan dari Madrid Mesih anak tu yang jadi pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan ke Ngelala, kebagi kabar Melayan di Sebang, kabar Melayan di Semunjan, Sebuyau, Ngau ke Sinduk serta semua kabar Melayan ke Bukai. Jadi pengawal ke Gintu ni yang tu dekat diatur ba rumah sidak yempu, ianya ba rumah ni yang pemanca Peter Mooney di Telagus Balai Ringin Serian. Nadai madah ke Kemaya Nyinggai dan ni yang tu nadai kemari lalu di Anjung Pegila. Artinya ni yang tu dekat di Singgai malam tu. Okey, nyak di peragam mati aku nyak nyak laban nadai madah ke Kemaya Nyinggai. Okey, lalu nandu isi berita nyari pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026 lalu ni yang dekat di Singgai malam tu. Ba rumah sedak yempu ianya di Telagus Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat Dianjung Pegila 14 hari bulan 10 2026. Lalu pesan angkan kenya pesan pemati. Ya pesan pemati hari musih anda jambau dah dibaca tadi. Dah dikirim ke ngagai email serta moga dah dibaca ba pun awak tadi. Lalu pesan nangkan kenya pesan Ari Tija anak Balim. Jadi pesan madah ke anak ya Anthony Sugit anak Balim udah nadai di Johor kena 14 kena 12 hari bulan 10. Lalu niang dekat di Singgai ba rumah Minin Tanjung Baru Meludam. Lalu dekat di Singgai kena 14 hari bulan 10. Ianya hari 3. Lalu niang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026. Pesan dituju ngagai kabar Melayan di Nangan Tawau, Nangan Sepanggil, Nangan Gad, Rumah Jarup, Pulau Pisang Ilik, kabar Melayan di Kapit ngau semua kabar Melayan di Ngelala. Lalu pesan ke Silia atau ke Petrang ke Silia. Telepon ngagai Indaya Tija Anak Baling 019-707-7065. Nando isi berita pesan madah ke Anthony Sugit anak Baring udah nadai kena 12 hari bulan 10 di Johor lalu dekat di Singgai Baru Maminin Tanjung Baru Meludam kena 14 hari bulan 10 lalu ni yang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026. Nya pesan ke BC diterima kami ba YFM dito. Okey, lalu pesan nangkan kenya pesan BCD kenatai kengagai kami bawa FM nadai pesan baru tu nanti BC pesan kebukai lagi aku dekat ngigap pesannya lalu maca pesan ungkup kita semua.

Okay, Melissa Francis redo sampai mati. Jadi pesan ke sekali itu pesan mati Aribani yang anak Renggi. Jadi pesan madah ke apa ya Renggi, Renggi anak Ungking, Renggi anak Ungking udah nadai lalu pesan dituju ke ngagai semua kampung belayan di Tintin Lalang, San Panjang Enggau Pandak, Batu Bebini, kampung belayan di Cangkul, Sermat, Suh, Bulu, Kelampu, Engau kabar belayan kebukai ke nala di rintai ke itu. Jadi pesan madah ke niang tu tadi, ianya niang Renggi anak Ungking dekat di Singgai kena hari 2, ianya 13 hari bulan 10 2026, lalu dikubur ke 14 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Bani yang anak Renggi 013-711-3522. Dia yang dekat di Senggai bak rumah Bukung Kelili. Ianya rumah Mekenstein Insum. Nenu pesan tu baru, pesan tu dituju ke ngagai semua kawan melayan tinggalala Renggi anak Ungking. Jadi pesan madah ke Renggi anak Ungking udah nadai lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 10 2026 ba rumah Mekenstein Insum di Inkelili, lalu ni yang dekat dikubur kena 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke Silik telefon ngagai Bani yang anak Renggi 013-711-3522. Ni pesan ke diterima kami ba WiFi ba WhatsApp. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

0: Santai suwe, meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area aku, Phoebe Chloe.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Selamat pagi bergulai dengan aku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 2 seritok 13/10/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merik penguntung ngagai 716,000 pengguna domestik. Perambu numbuh ke zon ekonomi Hasibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besar enggau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru. Diskaun 25% nya merik penguntung ngakai urung 716,000 ikut pengguna domestik. Perkaranya dipadah ke Premier lebuh mantai ke Bajet Negeri 2027 kemarin. Yang madah ke inisiatifnya mungkur implikasi belanja penyampau RM281 juta. Perintah megah bisa nyedia ke subsidi bil air nintiam bulan penyampau RM5 dari baruah program air percuma. Nyamungkur agi belanja RM35 juta kalau inisiatif tu dekat merik penguntung ngagai urung 600,000 pengguna domestik. Inisiatif tu ngayan ke pentadbiran perintah Tisiro ngemuan tinjau tijauh serta bertanggungjawab bertati ke cara setimbang disiplin fiskal ngau sama rata perkara ramah. Berbak ngunyak pengawak ngangkat ke pemanah perengkah guna bekalai terus cakah di pejalai ke. Tuk nyengkaum pengawak berjalai ke Great Aik Sarawak ngau program nukar pai-pai. Premier madah ke agih belanja RM183 juta ngau RM255 juta udah disediakan. Belanja tu sebagi hari RM454 juta tadi agih ke ungkup tahun baru dikenang manah ke perengkah guna bekal air bak serata negeri. Sebakar begak ngau bekal kuasa karan RM50 juta udah diungkup ke ngagai skim kuasa karan menua pesisir. Kelimpah harinya RM63.6 juta udah diungkup ke dikenan nukar bateri solar skim mekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak tau ke Sares. Kelimpah dikenang mesai kaget sistem grid kuasa karan. Premier megak madah ke Sarawak cakah gig mansang ke sektor aero angkasa ngau teknologi angkasa. RM42 juta udah diungkup ke tahun baru ke pemansang ke terubah kampus besar College University ICATS di Trombo, Kuching. Pemansang tu dekat nyukung transformasi institusinya jadi sebuah universiti penuh. Berbat ngonyak tu dekat ngenegap ke ekosistem inovasi negeri kelebih agik dalam bidang aero angkasa ngau sistem satelit. Perintah megak benum jalai ke pansiak pelian besar pemansang angkasa ngau aero angkasa. Tuk dikenang biang strategi timpuh panjai Sarawak dalam sektornya ngawagi belanja RM1.5 juta disedia ke bat tahun baru ke perkara pansiaknya. Premier lebuh mantai ke Bajet 2027 madah ke Zon Ekonomi Hasibu SEZ tadi perambu dikenyadi ke pengerandang penumbuh ekonomi adab Sarawak Tengah. Potensi pemansang mungkur sektor bakal pengawak ngeluar ke barang tik berga tinggi, industri hiliran, agro-industri, logistik ngau ekonomi gaduang. Nyak dikarap kuliah mata pengawak meranak ke pukul arim nua tu, ngau arim nua luar, kelimpah nempak menyuagi peluang gawak tik berpengelandiak tinggi. Inisiatif tu megak muka peluang ngagai orang dagang nua tu serta dagang mit ngau jalan pemesai PKS ngambil ke ulir rembus ngagai market baru memasuk ke rantaian dagang ke lebih luas. Pengawal numbuh ke SEZ udah terima pembenar hari perintah besar. Tu mandang ke kawal ngau kerja samarat antara kedua-dua raban dalam menyampat ke pemansang ekonomi negeri tu. Hari kedua, AUM Kaunsel Negeri Dun Sarawak Saritok dekat berengkah ngau sesi tanya sawut ungkup saut lisan oleh Kaban Kaunsel Negeri. AUMnya, udahnya dekat diterus ke ngau baca kedua ngau ketiga dua rang undang-undang RUU.
Keterubahayanya rang Undang-Undang Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 tidak dibantai ke Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansam Bakat Datuk Seri Roland Sagah Win. RUU-nya ngembuan tuju dekat negap ke pengawak tabir urus library serta nerang ke kuasa menteri ke bertanggungjawab. Ia madah ke RUU Ari Besai Pindaan 2026 tidak dibantai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Saripah Hasidah Said Aman Ghazali. Yang muan tuju untuk muta ke isu berkawan ke hari bulan Ari Besai Tik Berserak dengan cara netap kari ganti. Kita dia tu benar-benar yang ke berita pagi Ari YFM. Tiga buah hospital luar terbaru dipelabak ke dekat di Kemansang ke di Kuching gau komitmen pengawak meranak ke pukul orang 1.45 bilion ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke siti erinya ianya Regency Specialist Hospital Kuching. Hospitalnya dekat ngembuan kapasiti 300 katil gau pengawak meranak ke pukul renggat ke terubah ngelui 400 juta ringgit. Hospitalnya dekat berengkah beroperasi buat tahun 2029. Yang mada menyenyak, Bajakuk tidak sedia ke untuk pengawak ngelancar ke Borneo Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Teks Jakuknya dikenatai ke Sapit ya, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Buat teks Jakuk ke sama dia Datuk Seri Abdul Karim madah ke sektor dagang temuai perubat Sarawak dia tu udah bersedia ngerembai jauh kage ngau penumbuh company penerbai bilun menua tumpu ianya Air Borneo. Tu dekat muntang ke akses pesakit ke Sarawak dari menua luar dengan cara ngangkat ke rontayan servis penyambung peringka pengangkut serantau. Ianya metak madah ke sektor pengangkut, nyaga pengerai dagang temuai ngau meranak ke pukuk, nak tahu nak dikemansang ke segulai, dikena nyukung pemansang sektor tu. Berkawan ngau Kongres Kediatua Pengelamak dua harinya, Datuk Seri Abdul Karim madah ke nyak, jadi ke pelasar ngagai semua raban bertukar ke penemu, nempak kerjasama, serta mansiak peluang baru dalam dagang temuai perubat. Dipasuk raban delegasi dari Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh tenggau menua ke semak kebukai, ngayan ke pengulih menua antarabangsa sama masuk bak pengawaknya. Pengawak ngangkat ke produktiviti ngau ngemansang ke moda mensia patut sama dikelati ke dikena nentu ke bajet 2027 merangsang penumbuh ekonomi. Raban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah, madah ke pengawak ngangkat ke produktiviti, nak tahu nak dikemujur ke segulai ngau pengawak negap ke pukuk buat perkara pelajar, ngambil kuliah ngada ke pengerja pengawak ke berpengelandiak tinggi. Pengawak tengguna teknologi otomasi ngau digitalisasi dalam sektor dagang megak patut dikemerat ke dikenang ngangkat ke pemanah operasi ngau kapasiti hasil ke dikeluarka. Kelimparinya dia atur timpuh panjai dikenang mantuk mensia mayuh, napik pemarungkus penghidup, nak tahu nak diteruska, dikenang nentu keraban kekurang penatai pemisik dekat meruan dijaga. Tim nembiak pelajar SMK Long Budian Baram dipadu kenya di champion pekit renggat kebangsaan Petrosain Tesh 4 All di Kuala Lumpur kemarin. Sidak mantai kinovasi tengenak peminta tiru, tidak tengkebang, dikenang mudah ke serta nyampat ke proses nyerarak teda uras bak sekolah. Nitya ke penerang hari Petrosain, sistemnya boleh ngelala serta nentu klasifikasi uras bakat tin, plastik, enggau kertas. Inisiatif tu mantuk nerendak ke penyedar bak pelajar sekolah berkawal ngau pemesai guna ngetan ke pemeruan rampak menua. Sidak tu mujur boleh champion mai pulai prais duit RM3,500 sertifikat ngau barang eksklusif Petrosains. Dikenang ujung ke berita pagi tu tuk batang berita di Baca Baru. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merip nguntung agai 716,000 pengguna domestik. Perambu numbuh ke zon ekonomi khas Sibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besar ngau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Nyanakan berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Rosi Tampung lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka men tadi. Jadi alu Rebecca nyak men nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakau ya ke dia tahu. Macam jakau. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Sekian makna tuan. Jadi tu nyumayuh macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ya tuan.
1: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak-anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola ni.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi Y kita adakah berangkah diatuk Melati bisa mengaku bah 2 pagi Y seretuk selamat pagi ti.
5: Ya, selamat pagi Neil, selamat pagi megak dengan kebala peninggal tu pagi tu ke bisik bergulain kau tu.